0: Tapi akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan jalan lingkar utara kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan jalan lingkar utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan lingkar utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, jalan lingkar utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan jalan lingkar utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden dalam daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan jalan lingkar utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
4: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
5: Lihat pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerjasama usaha yang berkelanjutan.
4: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
5: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
6: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotak itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Ya.
7: Kuliner Semarang.
6: Benar. Jawa Tengah keren. Benar. Semoga bisa kesini lagi.
5: Amin. Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
7: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
8: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti diantara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
7: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
8: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
9: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
8: Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
10: Ini di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada, kita optimalkan, dengan kita maksimalkan. Termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan beli gratis. Dan dengan 3%, kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
8: Diketahui keberhasilan dari program presiden selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Sa'adatu Daren, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
11: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
12: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna. Gitu kan, tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan, kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya, 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132 ribu unit hingga September dari target 400 ribu unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komunitas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief De Michong atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini, perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Nah, pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau call center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3, ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Ketahuilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, hari ini ya kita cukup dilema. Tadi pagi, subuh-subuh ada beberapa titik yang memang lagi hujan gitu ya. Tapi memang gak lama sih. Tapi tiba-tiba di kala mendung sekarang sudah cerah lagi. Masya Allah, luar biasa. Tahu aja ya, beberapa nih pasti ada yang lagi apel supaya dapat sinar matahari paginya. Nah, bakal gimana ya nanti untuk perakiraan cuaca seharian penuh di Provinsi Lampung? Yuk kita update informasinya bersama dengan forecaster BMKG yang sudah bertugas pada hari ini, ada Kak Andriko. Selamat pagi, Kak Andriko.
2: Halo, selamat pagi, Kak Dian.
1: Gimana kabarnya di sana, Kak?
2: Alhamdulillah baik, Mbak, di sini. Kebetulan di sini cerah, ya.
1: Cerah. Wah, sama dong, kita juga di sini cerah. Nah, kita penasaran banget nih, Kak, seharian bakal gimana? Kalau tadi kan sempat ya mendung gitu di pagi hari, tiba-tiba sekarang udah cerah lagi. Nah, kira-kira perakirannya akan seperti apa ya seharian ini? Silahkan informasi selengkapnya, Kak Andriko.
2: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Bandar Lampung. Untuk mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, izinkan kami dari BMKG kembali akan menyampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Senin 21 September 2026. Bersama saya, Forecaster Andriko, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari ini, kami perakirakan secara umum untuk cuaca di Provinsi Lampung, cerah berawan hingga berawan tebal. Terpantau telah terjadinya hujan di wilayah Bandar Lampung, Sawaran, Lampung Selatan, dan Lampung Tengah. Untuk potensi hujan pada pagi hari ini diperkirakan masih akan terjadi di wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Sawaran, Lampung Timur, dan Tanggamus. Kemudian untuk siang hingga sore hari, secara umum cerah berawan hingga berawan tebal, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang, masih di wilayah Bandar Lampung, kemudian Lampung Selatan, Sawaran, Prinsewu, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Lampung Utara, dan Waikanan. Lalu pada malam hari, kondisi cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan dengan masih adanya potensi hujan ringan hingga sedang untuk wilayah Bandar Lampung, Lampung Tengah, Pesisir Barat, Lampung Utara, dan Waikanan. Kemudian untuk dini hari, secara umum cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Lampung Selatan, Sawaran, Lampung Timur, Pesisir Barat, Lampung Barat, dan Waikanan. Untuk angin secara umum bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Dengan suhu udara pada hari ini berkisar di antara 23 hingga 35 derajat Celcius. Kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar di antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Dan kelembapan udara pada hari ini berkisar di antara 58 hingga 96%. Untuk peringatan dini, kami menghimbau untuk mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pagi hari ini di wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Sawaran, dan Tanggamus. Kemudian untuk siang hingga sore hari di wilayah Bandar Lampung, Sawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Informasi yang kami berikan merupakan gambaran secara umum perakiraan dari tiap kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Terus ikuti update informasi cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi info BMKG yang dapat para pendengar unduh di Play Store dan juga App Store atau dapat berkunjung ke laman website kami yaitu lampung.bmkg.go.id. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan ke Kak Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Andriko untuk informasinya pada hari ini. Selamat melanjutkan kegiatan dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Baik, pendengar itu tadi untuk perakiran cuaca pada hari ini. Jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda tentunya di Lampung pagi ini. Sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.
1: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang loy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRIW Kanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 103,6 MHz RRIW Kanan. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di pagi hari ini. Seperti biasa, pada pukul 8 waktu Indonesia Barat akan kami temani ruang dengar Anda dengan berbagai macam hasil produksi yang akan kami hadirkan selama 60 menit ke depan hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami pendengar di 103,6 MHz RRIW Kanan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam, tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRIW Kanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRIW Kanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRIW Kanan, kanal inspirasi.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, tapi pun Anda masih bersama kami di Wai Kanan pagi ini. Senang sekali saya Frizal bisa kembali menemani di ruang dengar Anda di program Majalah Udara. Kedepan kita akan membahas tentang digital marketing dan pengaruhnya terhadap penjualan. Pendengar RRI, kita dengar lagu pembuka berikut ini.

Pendengar RRI, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat. Dalam majalah udara kali ini, kita akan membahas tema yang sangat relevan di era serba digital, yaitu digital marketing dan pengaruhnya terhadap penjualan. Di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, pola belanja masyarakat pun berubah. Jika dulu promosi dilakukan melalui brosur, baliho, atau iklan radio dan televisi, kini pemasaran beralih ke platform digital. Inilah yang kita kenal sebagai digital marketing. Digital marketing adalah strategi pemasaran produk atau jasa melalui media digital seperti media sosial, website, marketplace, hingga email marketing. Platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan Shopee menjadi ladang promosi yang sangat potensial. Lalu apa pengaruhnya terhadap penjualan? Pertama, jangkauan pasar menjadi lebih luas. Dengan digital marketing, pelaku usaha tidak lagi terbatas pada konsumen di sekitar lokasi toko. Produk UMKM di daerah pun kini bisa dipesan dari luar kota, bahkan luar pulau, hanya dengan beberapa klik. Kedua, biaya promosi lebih efisien dibandingkan iklan konvensional. Promosi digital bisa disesuaikan dengan anggaran, bahkan dengan modal internet dan kreativitas konten. Pelaku usaha sudah bisa menarik perhatian calon pembeli. Ketiga, interaksi dengan pelanggan menjadi lebih cepat dan personal. Konsumen bisa langsung bertanya melalui kolom komentar atau pesan pribadi. Respon yang cepat seringkali menjadi faktor penentu keputusan pembelian. Keempat, digital marketing memungkinkan analisis data yang lebih akurat. Pelaku usaha bisa melihat berapa orang yang melihat iklan, berapa yang mengklik, hingga berapa yang akhirnya membeli. Dari sini, strategi penjualan dapat dievaluasi dan ditingkatkan.

0: Namun pendengar, keberhasilan digital marketing tentu tidak instan. Kreativitas serta pemahaman terhadap target pasar, konten yang menarik, foto produk jelas, testimoni pelanggan hingga promo yang tepat waktu menjadi kunci utama. Selain itu, kepercayaan juga sangat penting. Di tengah maraknya penipuan online, pelaku usaha harus membangun reputasi yang baik, menjaga kualitas produk, serta memberikan pelayanan yang jujur dan profesional. Bagi UMKM, digital marketing bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Di era persaingan yang semakin ketat, mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi akan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan penjualan. Pendengar RRI, dari pembahasan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa digital marketing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan penjualan. Dengan strategi yang tepat, jangkauan luas, biaya efisien, serta komunikasi yang interaktif, peluang usaha untuk berkembang semakin terbuka lebar. Semoga informasi ini bisa menjadi inspirasi khusus bagi Anda, para pelaku usaha yang ingin naik kelas di era digital. Saya Afrijal pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Teruslah berkarya dan berinovasi, mewakili seluruh rekan pekerja yang bertugas. Sampai jumpa di majalah udara berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kita akan bertemu dengan berbagai pelaku UMKM yang sukses membangun bisnis di dunia usaha. Dan dalam kesempatan kali ini, kita akan berbagi berbagai kisah inspiratif tentang pengrajin seni ukiran daun atau biasa dikenal leaf carving.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Linang Karisma, entrepreneur.
1: Leaf carving adalah seni memahat dan mengukir daun menjadi bentuk-bentuk yang indah dan menawan. Dengan hanya menggunakan alat yang sederhana seperti pisau ukir, seniman dapat mengubah daun kering menjadi karya seni yang menakjubkan. Setiap ukiran menceritakan kisahnya tersendiri, menciptakan detail yang halus yang memikat mata kita.
0: Yang aku lakuin itu menggambar di atas daun, atau lebih tepatnya carving. Produknya namanya Kekasih Cahaya. Membikin sebuah karya daun, yang diperlukan itu adalah daun, spidol, cutter atau cut pen,

0: Terinspirasi dari menemukan daun jati yang memiliki tekstur lebih rapi, tak seperti biasanya, Linang Karisma memulai menjadi perajin ukir daun di tempat tinggalnya, Kota Metro, Provinsi Lampung. Daun ukiran, atau biasa Linang menyebutnya daun cukil, merupakan karya seni hasil dari pemanfaatan limbah daun jati kering dengan metode carving atau ukir.
1: Yang pertama dilakukan, kita menggambar dulu di atas daun, mensketsa, lalu kita mulai di carving ataupun dicukil satu persatu dari tiap ruas daun, sehingga terjadilah sebuah karya daun.

Setelah selesai di cutting ataupun dicukilin, kita finishing. Kita biasa gunakan pakai pernis merk Propan warna light yellow karena yang sesuai dengan warna daun. Dulunya kita pakai pernis yang emang water base, yang dia ramah lingkungan, tetapi karena tuntutan modal akhirnya kita pakai pernis yang sedemikian. Proses finishing, selain pakai pernis, kita menggunakan pilok warna gold agar terlihat lebih istimewa, agar terlihat lebih mahal. Untuk pemasaran, karya daun cukil ini sudah sampai ke luar negeri dan beberapa wilayah di Indonesia.

Taat membuat Dancuk, Linang juga tidak sekedar bereksplorasi. Ia juga ingin menunjukkan ke orang banyak bahwa alam telah memberikan seluruh kebutuhan manusia. Semua bisa dioptimalkan hingga memberi manfaat yang banyak. Dirinya pun berangan-angan, masyarakat dapat melihat sisi lain dari karyanya, bahwa setiap pekerjaan, terutama para petani, jika dikerjakan secara optimal, akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

harapannya dari kami yang membuat karya daun cupil ini adalah bagaimana dengan hal yang sederhana kita mampu menciptakan sesuatu yang istimewa. Karena kita bermain daun, maka kita punya pesan untuk tetap mencintai lingkungannya, tetap mencintai alamnya. Jadi bagaimana kita mencintai alam kita, maka alam akan mencintai kita.

Saudara pendengar, demikianlah acara Sapa UMKM untuk episode kali ini. Semoga kisah yang dapat kami sajikan dapat banyak menginspirasi Anda semua. Dan teruslah berkarya. Kita akan mengunjungi berbagai pelaku UMKM seni lainnya yang tak kalah menarik. Sampai jumpa.

0: Stunting adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang lebih rendah dari standar usianya. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga mempengaruhi perkembangan otak dan kemampuan belajar anak. Mari bersama cegah stunting demi masa depan yang lebih baik. Pastikan anak mendapatkan asuhan gizi yang cukup dari makanan yang beragam dan bergizi seimbang. Berikan imunisasi lengkap sesuai jadwal untuk mencegah berbagai penyakit yang dapat mengganggu pertumbuhan anak. Rutin periksakan pertumbuhan dan perkembangan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat. Pastikan anak mengonsumsi air bersih dan hidup di lingkungan dengan sanitasi yang baik. Orang tua dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Mari kita bersama-sama cegah stunting dengan memberikan perhatian dan kasih sayang yang terbaik untuk anak-anak kita. Mereka adalah harapan masa depan bangsa. Wujudkan generasi sehat dan cerdas.
1: RRI SPY Kanan mempersembahkan mini drama dengan judul Bayangan di Ujung Jalan. Narator Dewi Agustinasari, Ponita Dewi sebagai Dina, Yeni Yulistiana sebagai Sita, Rinando Arfituala sebagai Reno, Afrizal Rais sebagai Dito, penulis naskah Sriyani, editor Dwi Yulianti. Masa muda adalah waktu untuk mengejar mimpi. Namun, satu keputusan salah bisa mengubah segalanya menjadi mimpi buruk. Di sudut kota yang sepi, Reno, seorang siswa berprestasi, perlahan menghilang di balik bayangan barang haram.

0: Ren, Reno, kamu dari mana aja sih? Dua minggu gak masuk sekolah. Kita sama aku cemas banget.
1: Apaan sih, Din? Ribet banget. Orang gue cuma ada urusan kemarin.
2: Urusan apa, Ren? Lihat nih penampilan kamu. Kurusan, terus matanya juga merah. Reno, Reno, jujur deh sama kita. Kamu pakai itu lagi ya?
1: Jangan sok tahu lo, baik-baik aja gua.
3: Wuih, santai bro. Jangan galak-galak sama temen cewek lu. Ini barangnya, nanti transfer aja.
0: Dito, kamu lagi kan? Kamu yang kasih Reno racun itu.
3: Acun, ini obat penenang, Nona. Biar si Reno gak pusing mikirin tugas sekolah.
1: Udah-udah, Dit, pergi aja dulu.
3: Oke. Ingat bro, kalau butuh lagi, call me.
2: Reno, lihat diri kamu sekarang. Ini bukan kamu yang dulu. Kita sebagai sahabat kamu, Reno, sudah seharusnya mengingatkan. Jadi tolong, berhenti.
1: Kamu orang gak tahu rasanya. Capek gua, pusing pala gua. Dito bilang ini bisa bikin tenang. Tapi kenapa gua malah makin hancur, Din?
0: Karena itu bohong, Ren. Narkoba itu penjara. Ayo, kita ke BNN atau ke polisi. Kita cari bantuan.
1: Takut gua, Din. Dito ngancam mau bunuh gua kalau gua lapor.
4: Ketakutan Reno adalah senjata Dino. Sementara itu, di sebuah gang gelap.

Toba bukanlah jalan keluar, melainkan jalan pintas menuju kehancuran. Satu kali mencoba, seribu kali menyesal. Katakan tidak pada narkoba, sayangi dirimu dan masa depanmu. Anda baru saja mendengarkan Sandiwara Radio, Bayangan di Ujung Jalan, produksi RRI SP Waikanan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,6 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi saudara pendengar, apa kabar hati Anda hari ini? Saya Ponita Dewi, menemani aktivitas pagi Anda dalam majalah udara selama beberapa menit ke depan. Tema kita hari ini adalah diplomasi meja makan menanggapi pertanyaan kurang kerjaan. Kita tahu suasana lebaran atau kumpul keluarga itu ibarat koin dua sisi. Sisi depannya opor ayam, rendang, dan amplop coklat. Tapi sisi belakangnya, wah itu dia, rentetan pertanyaan yang lebih tajam dari silet. Kapan kawin, kapan nambah anak, sampai kok sekarang buncitan, gendutan, kurusan. Waduh, tenang nih saudara pendengar, jangan buru-buru kesel ketupat. Pagi ini kita bakal bedah jurus diplomasi meja makan, biar pertanyaan maut itu mental dengan elegan.

Masih di 103,6 MHz, saudara pendengar, baru saja kita dengarkan persembahan lagu Dere Dia Hari Lebaran yang bikin kita tambah semangat menyambut Lebaran. Tapi ngomong-ngomong soal semangat, kadang semangat keluarga besar kita dalam bertanya itu suka overload. Setuju nggak? Baru juga duduk, tangan masih basah bekas cuci tangan. Pak D sudah nanya, loh mana calonnya? Katanya tahun lalu mau dibawa. Terus kapan nikah? Kapan punya anak? Wah sekarang gendutan ya? Kok kurus banget sih? Pertanyaan-pertanyaan ini sering disebut pertanyaan kurang kerjaan. Padahal kita sudah kerja keras sepanjang tahun. Pas kumpul keluarga, malah berasa lagi sidang skripsi tanpa dosen pembimbing. Tapi ingat saudara pendengar, kuncinya adalah reaksi, bukan aksi. Kalau kita baper, mereka menang. Kalau kita santai, kita yang

0: Yuk, mari.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sekarang kita masuk ke menu utama, yaitu bedah jurus diplomasi meja makan. Siapkan catatan atau minimal siapkan mental. 1. Jurus minta doa. Nah, begitu om atau tante nanya nih, kapan nikah? Langsung aja pasang muka paling tulus, tatap matanya dan bilang, mohon doanya ya tante, biar dikasih waktu dan orang yang tepat di saat yang tepat. Doa tante kan makbul. Wah, skor nih buat Anda, 1-0. Biasanya si penanya bakal langsung balik mendoakan karena gak enak hati mau nyinyir lagi. Jurus yang kedua, yaitu open recruitment. Kalau pertanyaannya, saudara pendengar nih, mana calonnya? Coba deh jawab dengan nada bercanda. Lagi proses seleksi ketat nih om, belum ada yang lolos kualifikasi administrasi. Kalau ada kandidat bagus, boleh deh kirim CV-nya ke saya ya. Syaratnya minimal punya tabungan masa depan dan gak hobi ghosting. Nah, saudara pendengar, ini menunjukkan kalau Anda itu high value dan santai. Selanjutnya, jurus kapan-kapan. Kalau ditanya, kapan punya anak atau kapan lulus kuliah? Ya, saudara pendengar, jawab aja dengan senyum termanis. Kalau gak Sabtu, ya Minggu, tante. Pokoknya pas hari libur, biar semua bisa datang dan makan-makan. Jawaban gantung ini, saudara pendengar, biasanya bikin si penanya paham kalau Anda gak ingin membahasnya lebih dalam, tapi tetap dengan cara yang sopan. Selanjutnya, jurus apa lagi ya? Yang keempat, jurus alihkan isu. Nah, saudara pendengar, ini favorit saya nih. Begitu pertanyaan mau datang, segera puji hal lain di depan mata. Misalnya, belum tahu nih tante, tapi ngomong-ngomong ini rendangnya bumbunya meresap banget ya. Pakai resep rahasia apa sih tante? Ajarin dong. Ingat ya saudara pendengar, orang lebih senang cerita tentang kehebatan mereka daripada nungguin jawaban kita yang belum pasti. Dan jurus yang terakhir, jurus self-deprecation atau bercandain diri sendiri. Misal, kalau ditanya kok gendutan sih? Jawab aja. Iya nih, alhamdulillah makmur. Soalnya hati lagi seneng, jadi nutrisinya lari ke pipi semua, bukan ke pikiran.

103,2 MHz, saudara pendengar, energinya masih full ya setelah kita mendengarkan lagu Beraksi dari Kotak. Saudara pendengar, perlu diingat satu hal penting, sebagian besar keluarga nanya hal-hal sensitif itu bukan karena mereka jahat atau benci sama kita. Kadang mereka cuma bingung mau mulai obrolan dari mana. Nah, anggap aja itu bentuk perhatian yang salah alamat atau salah kemasan. Mereka ingin akrab, tapi referensi topiknya cuma itu-itu aja. Jadi, saudara pendengar, jangan diambil hati ya. Ambil aja rendangnya lagi. Jangan biarkan satu pertanyaan merusak mood hari raya Anda yang sudah dibangun susah payah. Kebahagiaan Anda tidak ditentukan oleh seberapa cepat Anda menjawab pertanyaan mereka, tapi seberapa tenang Anda menikmati proses hidup Anda sendiri, your life, your pace. Nah, itu tadi rangkaian jurus maut menghadapi wartawan lebaran dalam majalah udara pagi ini. Semoga setelah ini, meja makan Anda menjadi medan diplomasi yang penuh tawa, bukan penuh luka. Terima kasih saudara pendengar sudah mendengarkan kami, 103,6 MHz, RRI Pro 1 SPY Kanan. Saya, Ponita Dewi, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap tenang, tetap kenyang, dan selamat berdiplomasi di meja makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terus diikuti makin cari ruang kanan. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di pagi hari ini. Dan saat ini sudah di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita akan kembali bergabung bersama RRI Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti program acara selanjutnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Dulu jeda untuk gak pegangin HP dulu deh daripada terlalu lama gitu ya. Pengguna ponsel dianjurkan melakukan peregangan secara berkala 20-30 menit misalnya, dengan mengatur cara memegang ponsel, membatasi penggunaan tanpa jeda, dan memberikan waktu istirahat bagi tangan. Resiko nyeri maupun kekakuan bisa diminimalisir.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar di Cek Fakta kali ini, kita ungkap ya sebuah informasi yang berada di media sosial dan juga jadi perhatian banyak netizen. Kira-kira hoax atau fakta ya? Jadi ada unggahan video di media sosial Facebook. Narasinya mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara ini memberikan dana bantuan bulan September 2026. Gimana enggak banyak yang respon? Namanya juga dikasih bantuan, apalagi ini cuma-cuma. Tapi sayangnya fakta tersebut enggak benar ya pendengar. Setelah ditelusuri sumber videonya menggunakan Google Lens, ternyata hasilnya menemukan bahwa video itu memanipulasi salah satu foto di akun Instagram Menteri Keuangan Republik Indonesia @menkeuRI. Dan foto itu adalah momen ketika Suhasil dilantik jadi Menteri Keuangan pada tanggal 14 September 2026. Ya ampun, baru dilantik udah dibikin aja ya video-video AI-nya. Ini malah videonya juga hoax lagi. Nah, suara Suhasil juga menyampaikan program dana bantuan itu diteteksi menghasilkan AI Hive Moderation, probabilitasnya sampai 99,4% dan Truth Scan probabilitasnya mencapai 99%. Jadi udah bisa dipastikan ya itu adalah hasil video buatan atau AI. Jadi ya itu dia pendengar, jangan sampai kita terlalu latah ya untuk share informasi yang belum jelas kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

94 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,6 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pagi pendengar, hari ini Senin, tentunya kita hadirkan ke ruang dengar Anda program Halo RRI yang setiap Senin, Rabu, Jumat dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi siap untuk menampung keluhan atau informasi yang mau Anda sampaikan di wilayah Anda. Yuk langsung gabung bersama kami di sini melalui line telepon 0721269720 atau juga WhatsApp di 0811720909. Ditunggu ya sampai nanti jam 10 pagi.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di

0: keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI. Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat pagi pendengar, kami kembali menyapa Anda di Halo RRI kali ini dan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721269720 atau juga di WhatsApp 0811720709. Silakan sampaikan seperti apa keluhan atau informasi yang bisa Anda bagikan dari wilayah Anda. Tentunya hal itu juga bisa menjadi perhatian atau atensi dari pemangku kebijakan dan juga pastinya ya kita harapkan akan menjadi lebih baik lagi. Seperti yang kali ini juga sudah ikutan untuk memberikan informasi melalui WhatsApp-nya ya pendengar kali ini dari Bapak Iwan Tewan di Labuhan Ratu Bandar Lampung. Kak, mau tahu dong info soal kelanjutan tindak lanjut para PKM tenteng bantuan sosial yang tidak tersalurkan karena terindikasi ada judol dari orang-orang yang tak bertanggung jawab. Nah, semoga kepemerintahan Bandar Lampung segera meninjau ulang untuk para bantuan sosial yang tidak tersalurkan kepada warga yang memang berhak mendapatkannya. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan Tewan di Labuhan Ratu Bandar Lampung untuk aspirasi yang sudah disampaikan ya. Tentunya ini juga menjadi perhatian karena memang sepertinya banyak juga yang punya kasus sama gitu. Tiba-tiba kaget kok sebelumnya menerima bantuan tapi di saat ini sudah tidak menerima lagi karena alasan serupa. Ternyata sudah terindikasi judol. Ada juga yang merasa kayak gak pernah nih judol, kok ada gitu terdeteksi judol. Nah, coba untuk dicari tahu juga kenapa nih alasannya nomor Anda atau identitas Anda itu bisa terafiliasi dengan judol. Sembari juga tentunya kami akan mencoba mencari informasi ya terkait dengan tindak lanjut PKM ya tentang bantuan sosial yang tidak tersalurkan karena terindikasi ada judol. Kita masih tunggu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI sampai nanti jam 10 pagi.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

Pendengar masih bersama Dian Oktavia kali ini di Halo RRI ya. Dan juga masih kita bahas nih tentunya apa yang Anda ingin sampaikan, keluhan-keluhan yang terjadi. Nah ini salah satunya kemarin itu jadi sorotan juga adalah antrian solar di beberapa titik SPBU Kota Bandar Lampung yang luar biasa mengular dan bahkan juga menyebabkan kemacetan karena beberapa justru juga parkir di bahu jalan begitu. Nah menanggapi hal tersebut juga dari Kapolresta Bandar Lampung ini menggandeng pengawas SPBU untuk memastikan stok BBM juga tetap aman. Ada juga yang menyatakan bahwasannya ya kalau dari segi populasinya udah cukup, tetapi ternyata dari segi kendaraannya juga yang semakin banyak. Tetapi menjelang Natal 2026 dan tahun baru 2027, Polresta Bandar Lampung ini akan semakin memperkuat pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak di wilayah Kota Bandar Lampung. Kapolresta Bandar Lampung Kompes Pol Eko Bagus Riyadi menggelar silaturahmi bersama dengan owner dan pengawas SPBU Sekota Bandar Lampung di Mapolresta Bandar Lampung. Pertemuan ini juga tentunya menjadi langkah awal untuk membangun koordinasi yang lebih cepat antara kepolisian, pengelola SPBU, dan pihak Pertamina untuk memastikan pelayanan BBM kepada masyarakat tetap berjalan lancar. Kemudian juga Kapolresta meminta pengelola SPBU untuk memperkuat sistem pengawasan, salah satunya dengan memastikan kamera CCTV berfungsi optimal dan memiliki jangkauan yang memadai, termasuk mengarah ke bagian luar area SPBU. Pengawasan juga diarahkan pada potensi penyalahgunaan BBM, modifikasi tangki kendaraan, hingga kemungkinan kebocoran dalam proses distribusi. Selain soal ketersediaan BBM, manajemen antrean turut menjadi perhatian. Pengelola SPBU diminta mengatur antrean agar tidak meluber ke badan jalan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Apabila terjadi antrean yang padat dan berpotensi mengganggu pengguna jalan, Satlantas Polresta Bandar Lampung siap membantu melakukan pengaturan lalu lintas. Komunikasi langsung dengan para pengelola SPBU diharapkan bisa mempercepat penyampaian informasi bila ditemukan persoalan di lapangan, terutama yang berkaitan dengan distribusi dan pelayanan dari BBM. Tetaplah bersama kami pendengar, kami masih akan temani Anda di sini di Halo RRI.

Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda di Halo RRI hari ini. Dan kita pamit dulu ya. Tentunya jangan kemana-mana, setelah ini di jam 10.15 waktu Indonesia Barat Anda akan mendengarkan sebuah dialog ya, terkait dengan Hari Bakti Postel ke-81 bersama Balmon, menjaga frekuensi dan konektivitas Indonesia, bersama dengan narasumber Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Lampung, Bapak Muhammad Takdir STMH. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung. Dan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu?

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama.

88.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Gimana siang harinya? Udah mulai ya aktivitasnya ya pendengar. Dan bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi, kami kembali menemani Anda di siang hari ini. Dan kali ini kita akan ajak Anda nih untuk berbincang ya pendengar, terkait dengan Hari Bakti Postel ke-81 bersama dengan Balmon Menjaga Frekuensi dan Konektivitas Indonesia, terhubung, tumbuh, dan terjaga. Dan pendengar, tentunya kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya sesuatu yang dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu komunikasi, frekuensi radio, telekomunikasi, dan tentunya bagaimana nih pemerintah memastikan untuk ruang frekuensi radio kita ini tetap tertib pendengar. Dan kebetulan saat ini kita juga sedang memperingati ya Hari Bakti Postel yang ke-81 nih pendengar di tahun 2026 ini. Saat ini juga sudah hadir bersama kita narasumber kita yang merupakan Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Lampung, ada Bapak Muhammad Takdir STMH. Kita langsung aja sapa Bapak Muhammad Takdir nih. Halo, selamat pagi. Selamat siang ya, Pak ya.
1: Selamat siang.
0: Iya, benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung juga demikian adanya.
0: Amin. Iya, amin. Apalagi memperingati Hari Bakti Postel ini, teman-teman di Balmo ini kayaknya semangat-semangat semua ya, Pak.
1: Iya, ya, ini kan papa kegiatannya sekali setahun, sehingga teman-teman pada antusias semua mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, termasuk stakeholder, teman-teman masyarakat telekomunikasi yang ada di Provinsi Lampung ini.
0: Oke, baik. Nah, Bapak, kalau kita ngobrol tentang Hari Bakti Postel, mungkin juga banyak ya masyarakat kita yang sering ngedengar tentang istilah Hari Bakti Postel ya. Tetapi mungkin ada juga yang mereka ini belum tahu nih sejarahnya ini gimana sih. Mungkin di awal obrolan kita ini bisa disampaikan nih, Pak, sebenarnya apa sih yang diperingati pada Hari Bakti Postel ini, Pak?
1: Baik, sekali lagi selamat siang pendengar RRI Pro 1 Bandar Lampung. Kalau berbicara masalah sejarah Hari Bakti Postel, tentunya saya akan memulai dari pidato terakhir daripada Bapak Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, Bapak Soekarno. Kala itu di hari ulang tahun Indonesia yang ke-21, tepatnya tahun 66 kalau saya tidak salah, beliau itu judul pidatonya itu adalah sangat singkat, Jas Merah.
0: Wah.
1: Nah, jas merah apa ini? Ini yang saya mau sampaikan, bahwa jas merah adalah meminta kepada kita. Jadi jas merah itu singkatan dari jangan sekali-kali meninggalkan atau melupakan sejarah. Nah, kaitannya dengan Hari Bakti Postel yang kita akan peringati di tahun 2026 ini, mungkin banyak cerita yang akan saya sampaikan terkait dengan sejarah itu sendiri. Bahwa pada tanggal 27 September tahun 1945, tepatnya sebulan kurang lebih setelah kemerdekaan Republik Indonesia itu, jawatan ataupun badan telekomunikasi yang ada di Indonesia saat itu dan dikuasai oleh pemerintah atau penjajah Jepang, yakni jawatan pos telegraf dan telepon, itu hendak diambil alih oleh pemuda-pemudi Indonesia, jadi masyarakat Indonesia. Sehingga kurang lebih 3 hari berturut-turut dilakukan dialog bagaimana sehingga jawatan pos telegraf dan telepon ini oleh angkatan muda pos telegraf dan telepon itu bisa diambil alih, dikuasai oleh Indonesia. Namun 2 hari sampai 3 hari dilakukan negosiasi, komunikasi dengan pemerintah atau pejabat PTT Jepang waktu itu tidak ditemukan titik bagaimana supaya itu dialihkan Indonesia, padahal Indonesia sudah merdeka waktu itu ya. Nah, sehingga dilakukanlah perlawanan oleh angkatan muda pos telegraf dan telepon tadi, yang mana di dalamnya ada banyak pemuda-pemudi Indonesia, termasuk salah satunya ada Mas Sutoko, terus ada Mas Soeharto di situ, ada Mas Slamet yang melakukan perlawanan. Sehingga puncaknya pada tanggal 27 September tahun 1945 itulah oleh angkatan muda tersebut itu berhasil menduduki, merebut kembali badan atau jawatan pos telegraf dan telepon yang ada di saat ini dan dulu juga masih di situ, Jalan Cilaki nomor 73 Bandung.
0: Oke. Okay,
1: nah, sejak itulah maka tanggal 27 September setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi Indonesia.
0: Oke, jadi intinya adalah jas merah, jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Betul, mudah-mudahan sekali, ini juga tertanam oleh masyarakat kita ya Pak ya. Dan kalau kita ngomong tentang komunikasi dan juga telekomunikasi ya Pak ya, ini adalah sesuatu hal yang penting sejak zaman kemerdekaan. Menurut Bapak kenapa ini menjadi sesuatu yang penting Pak?
1: Iya, jadi komunikasi ini memang kebutuhan dasar daripada kita bermasyarakat ya. Bukan cuma di zamannya kita saat ini dibutuhkan komunikasi, tetapi dari dulu memang komunikasi ini adalah sarana bagaimana kita bisa saling terhubung, terkoneksi antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Jadi coba dibayangkan dulu Mbak Nana, ketika Indonesia belum merdeka, alat telekomunikasi belum secanggih saat ini, bagaimana masyarakat kita saling berhubungan, saling berkomunikasi. Padahal ini merupakan kebutuhan dasar daripada masyarakat untuk saling terhubung, untuk saling mendapatkan bagaimana kabarmu saat ini, di mana engkau berada, bagaimana kondisinya, itu semua. Nah, sehingga dilakukanlah semacam penemuan-penemuan atau usaha-usaha baru dari sisi manusia. Sehingga yang tadinya komunikasi konvensional misalnya menggunakan pos, surat, menggunakan telegraf, menggunakan telepon konvensional, itu sekarang semakin canggih. Karena sudah ada smartphone, sudah ada internet, sudah ada media sosial, streaming. Ini suara kita, suara saya ini tidak bisa terdengar di seluruh provinsi Lampung ini yang memiliki stasiun-stasiun relay RRI kalau tidak ada frekuensi radio. Nah, disitulah kecanggihan daripada teknologi saat ini, sehingga memang komunikasi ini yang merupakan kebutuhan primer daripada manusia, kebutuhan utama juga dari manusia, sekarang mudah tersampaikan. Itu Mbak Nana.
0: Oke. Nah, untuk Hari Bakti Postel ke-81 di tahun 2026, apakah ada makna tertentu, Pak?
1: Iya, jadi tadi sejarahnya bahwa Hari Bakti Postel itu diawali dengan perebutan kekuasaan dari pemerintah Jepang ya pada tahun 1945. Nah, Hari Bakti Postel yang setiap tahun kami lakukan pastinya memiliki tema juga. Nah, untuk tahun 2026 ini atau peringatan Hari Bakti Postel yang ke-81 ini, itu mengusung tema konektivitas digital untuk Indonesia berdaulat. Nah, ini ditunjang lagi dengan adanya tagline dari Kementerian Komdigi, kementerian kami, kementerian Mbak juga, yakni 3T, terhubung, tumbuh, dan terjaga. Nah, apa itu 3T? Saya akan sampaikan satu persatu misalnya di sini. Yang pertama, bahwa tumbuh itu berarti pemerintah dalam hal ini Komdigi itu berupaya bagaimana agar dari Aceh sana, dari Sabang sana, atau pulau terluar di Aceh sana itu kan sebenarnya ada namanya Pulau W ya. Dari Pulau W sampai dengan ke Merauke sana, dari pulau Rote dan pulau di atas selatan Indonesia ini, itu bisa terhubung, terkoneksi oleh sistem digital, komunikasi digital secara merata. Itu makna daripada terhubung. Terus tumbuh bagaimana keterkoneksian tadi itu meningkatkan manfaat atau mendapatkan manfaat dari sisi ekonomi masyarakat Indonesia. Jadi menumbuhkan ekonomi. Terus yang ketiga, terjaga bagaimana konektivitas tadi, sistem digital yang ada merata di tempat kita saat ini itu terjaga. Terjaga bagi masyarakat Indonesia, terjaga bagi anak-anak kita, bagaimana supaya mereka itu tidak terpapar oleh dampak negatif daripada apa digital tadi. Nah, ini kan bisa saja anak-anak kita terpapar oleh dampak negatif termasuk AI tadi kalau disalahmanfaatkan. Karena ini dunia digital ini rentang dengan hal-hal yang ada negatifnya juga. Nah, iya. Bagaimana kita sebagai pemerintah termasuk kita orang tua menjaga itu sehingga tidak terjadi. Gitu,
0: Pak. Okay. Mbak. Nah, Pak, kalau misalkan masyarakat kita nih saat ini mendengar nama Balmon, mungkin yang terbayang oleh mereka ini adalah petugas yang membawa alat monitor frekuensi. Sebenarnya apa itu Balmon, Pak?
1: Iya, jadi Balmon ini adalah singkatan ya, nama kantor, nama badan, lembaga yang ada di setiap provinsi. Jadi sebenarnya bukan cuma Balmon, ada dua nama sebenarnya, ada tiga nama ya, yang dikenal oleh masyarakat. Pertama adalah ada namanya Loka Monitor. Terus yang kedua ada Balai Monitor kelas 2 dan yang ketiga ada Balai Monitor kelas 1. Nah, itu semua Loka Monitor sendiri, selain Loka Monitor, Balai Monitor ini disingkat dengan Balmon. Balmon ini adalah unit pelaksana teknis daripada Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Jadi mungkin masyarakat memang akan bertanya-tanya, ini Hari Bakti Postel ini kok ada diperingati oleh Balai Monitor? Biasanya kan ada keterkaitan nama ya, nomenklatur antara misalnya Postel dengan nama kantor itu. Ini kok Balai Monitor tapi yang diperingati Hari Bakti Postel. Nah, ini tadi makanya saya perlu di awal saya mengatakan bahwa jas merah itu jangan jangan lupa sejarah itu. Bahwa Balai Monitor ini bukan institusi atau badan atau lembaga baru, bukan. Jadi ini sudah ada sejak tadi namanya PTT tadi, Jawatan Pos Telegraf dan Telepon ya, pada masa kemerdekaan. Terus di tahun 80-an sampai dengan 98 itu masyarakat mungkin termasuk pendengar Pro 1 RRI Lampung ini masih mengingat ada namanya dulu Kanwil atau Kantor Wilayah 4 Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Lampung dan Bengkulu untuk Provinsi Lampung sini. Nah, situ masih ada nama Postel, Parpostel, Pariwisata Pos dan Telekomunikasi. Nah, inilah di tahun 98 terakhir pemerintahan Pak Soeharto, Parpostel ini ditiadakan. Sehingga Direktorat Postel atau Dijen Postel kala itu dipindahkan ke Departemen Perhubungan waktu itu. Nah, di tahun 2015 atau 2017 terjadi perubahan waktu kita baru-baru bergabung dengan Kominfo waktu itu, bahwa Direktorat Postel itu berubah nama, nomenklaturnya juga lagi berubah menjadi yang kita kenal dan ini cukup lama yang namanya SDPPI, Direktorat atau Dijen SDPPI. Jadi dari Dijen Postel berubah menjadi Dijen SDPPI, Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Nah, di tahun ini, nah pada tahun 2024 kemarin di awal pemerintahan Pak Prabowo Subianto itu terjadi perubahan lagi. Nomenklatur kami berubah dari tadinya Kominfo menjadi Komdigi. Direktorat kami tadinya dari SDPPI juga berubah menjadi DJID. DJID ini adalah singkatan dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan itulah yang kami gunakan sekarang. Termasuk model apa logosnya segala itu berubah. Ini dikuatkan dengan terbitnya peraturan menteri nomor 11 tahun 2026. Termasuk di dalamnya perubahan nama dari Balai Monitor itu sendiri. Jadi ada penambahan nama. Kalau dulu kelasnya juga kami kelas 2. Jadi dulu namanya sebelum terbit PM tadi yang nomor 11 itu, nama kantor kami itu adalah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 2 Lampung. Nah, dengan terbitnya ini setelah ada pengesahan dari menteri kami dan disahkan pula oleh PAN RB, disetujui oleh PAN RB, maka kami berubah nama menjadi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital kelas 1 Provinsi Lampung.
0: Oke, jadi Balmon ini panjang juga ceritanya ya,
1: namanya
0: Pak.
1: Namanya itu panjang. Kalau disingkat supaya masyarakat paham juga, Pak, mudah menyebutkan. Maka balai monitor tadi, balai monitor, kita singkat. Kalau dulu balai monitor SFR kelas 2 lampu, sekarang bisa disingkat menjadi balai monitor SFRID kelas 1 lampu.
0: Oke, baik. Ya,
1: dan itu semua di kami sudah berubah total. Termasuk di persuratan-persuratan kami itu sudah menyesuaikan dengan nomenklatur yang baru ini.
0: Oke. Gitu, Mbak. Nah, pastinya Belmon juga punya banyak sekali tugas-tugas ya, Pak ya. Nah, mungkin kalau disederhanakan nih, Pak, kalau boleh disederhanakan untuk pendengar kita bisa ketahui, untuk masyarakat nih ya, mungkin bisa disampaikan nih, apa aja sih tugas utama dari Belmon Lampung sendiri, Pak?
1: Iya, jadi tugas utama dari kami itu sebenarnya melakukan pengawasan, pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio, alat perangkat telekomunikasi dan kualitas jaringan dengan nomenklatur yang baru ini. Jadi situ ada kegiatan-kegiatan observasi, kegiatan identifikasi penggunaan frekuensi radio, deteksi atas sumber pancaran termasuk ketika terjadi gangguan frekuensi radio. Dan yang merupakan tugas baru sebenarnya di kami itu dengan adanya nomenklatur ini adalah adanya pengawasan kualitas jaringan telekomunikasi. Sebenarnya ini untuk semua jaringan. Jadi termasuk sebenarnya, tapi ini belum di apa, belum dilakukan, baru sebatas kami mengawasi kualitas jaringan selular. Ke depan bisa saja kami juga mengawasi kualitas jaringan penyiaran termasuk radio siaran. Karena radio siaran ini oleh pemerintah frekuensi sudah diserahkan termasuk ke RRI 90,900 MHz ini sudah diserahkan ke RRI untuk dimanfaatkan dan masyarakat berhak mendapatkan informasi dan hiburan dari frekuensi itu. Apakah wilayah layanannya itu sudah tercover semua? Karena hak minimal 80% wilayah layanan. Wilayah layanan itu Bandar Lampung dan sekitarnya itu harus mendengar informasi dari penggunaan frekuensi ini. Nah, itulah tugas-tugas diantaranya dari kami,
0: Mbak. Nah, kalau kita ngomong soal pengawasannya nih, Pak. Nah, untuk bentuk dari pengawasannya ini seperti apa sih yang dilakukan oleh Belmon sendiri dalam melakukan pengawasan frekuensi, Pak?
1: Iya, jadi kami itu dilengkapi dengan alat-alat monitor.
0: Iya,
1: jadi alat monitor kami ada yang tetap. Jadi ada yang kami tetapkan, apa, tempatkan misalnya di Bakahuni. Ditempatkan di rumah-rumah masyarakat. Terus ada yang ditempatkan di Kota Bumi. Ada kami tempatkan di Lampung Selatan. Terus ada juga kami tempatkan di Metron. Ini semua ditempatkan di itu untuk memonitor penggunaan frekuensi radio yang ada di wilayah situ. Kan frekuensi radio ini banyak, Mbak. Dari level very low frekuensi 3 Hz sampai dengan super high frekuensi saat ini. Di situ ada semua, mulai dari maritim, penerbangan, radio RRI, radio swasta, televisi, MUX, semua itu, termasuk keamanan, TNI, polisi, sampai dengan selular saat ini yang kita gunakan, handphone-handphone kita semua menggunakan frekuensi radio dan alat telekomunikasi. Nah, itu semua kami monitor melalui alat-alat itu, ditambah lagi dengan kami memiliki alat monitor yang portable, mobil, bergerak. Ada yang kami bisa tenteng bawa-bawa ketika kami melakukan misalnya penanganan gangguan. Karena frekuensi ini kadang terganggu, Mbak.
0: Iya, benar.
1: Jadi kami ini di balik layar banyak kegiatannya. Cuma masyarakat tidak melihat langsung. Dan yang melakukan komplain terkait dengan adanya gangguan itu memang bukan biasanya masyarakat, tetapi pemilik atau pengguna frekuensi radio itu. Misalnya selularnya yang terganggu, ya operatornya mengadu ke kami. Nah, demikian juga kalau RRI kurang bagus penerimaan di satu tempat, terganggu oleh radio lain, maka yang mengadu adalah pimpinan atau kepala stasiun RRI yang ada di tempat itu. Sehingga masyarakat tidak ketahui. Masyarakat cuma tahu, loh, ini kok siaran atau sinyal selular saya tidak bagus. Nah, itu demikian itu penanganannya.
0: Nah, kalau kita ngomongin tentang gangguan frekuensi, Pak, bisa nggak sih diberikan contoh sederhananya nih, Pak, kepada pendengar kita, contoh dari gangguan frekuensi yang sering sekali terjadi, Pak?
1: Iya, jadi ada banyak sebenarnya gangguan frekuensi ya. Misalnya yang konvensional, pengguna HT, handy talkie, perusahaan misalnya hotel, perkebunan, terus industri itu kan menggunakan alat komunikasi handy talkie biasanya terganggu. Nah ini kenapa bisa terganggu? Karena salah satu ini kan digunakan, frekuensi ini digunakan beramai-ramai.
0: Iya.
1: Cuma diatur parameter teknisnya sehingga tidak menimbulkan gangguan. Sebenarnya ketika parameter ini dipenuhi oleh pengguna frekuensi radio, maka gangguan itu tidak akan terjadi, tetapi kadang dilanggar. Jadi misalnya daya pancarnya dirubah, ditambahkan yang misalnya hanya 5 watt dia pasang 10 watt, 25 watt. Posisinya yang harusnya berada di titik A dipindahkan ke titik B. Nah, demikian pula selular ini sering terjadi gangguan juga. Nah yang paling bahaya itu ketika terjadi gangguan di navigasi dan komunikasi penerbangan. Pesawat terbang ini kan diatur mulai keluar parkir itu sudah frekuensi yang arahkan dia di ketinggian berapa dia harus terbang misalnya dari Jakarta ke Lampung sini. Nah ini beberapa teman fungsional pengendali frekuensi radio yang ada di Balai Monitor Kelas 1 Lampung itu menangani. Nah bentuk gangguannya adalah itu tadi, penggunaan parameter teknis yang tidak sesuai. Jadi sebagai contoh, di bandara sana ada stasiun meteorologi yang menggunakan frekuensi 5,6 GHz. Nah di tempat lain pemerintah juga mengalokasikan 5,8 GHz untuk teman-teman penyelenggara ISP, Internet Service Provider. Nah kadang teman-teman ISP ini mungkin karena ketidaktahuannya, pertama kami maklumi, kedua juga karena padatnya frekuensi, tapi ini tidak boleh dilanggar. Mereka akhirnya bergeser, berpindah frekuensi dari 5,8 yang tadinya itu free, tidak berbayar di situ, pindah ke 5,6 karena dianggapnya kosong di sana. Padahal di bandara sana ada pengguna, yang mana pengguna ini sangat rawan, vital ketika terjadi gangguan. Apa yang terjadi kalau Mbak Nana di atas pesawat terbang dari Jakarta, pilot sudah kontak ke menara kontrol, saya mau landing pada posisi sekian, lantas itu tertutup oleh sinyal yang tidak diketahui atau suara-suara, karena frekuensi ini rentang, terganggu oleh ada namanya sporius, ada namanya harmonisa, ada namanya gangguan-gangguan lain yang bisa menyebabkan sistem komunikasi itu tertutup. Nah itu contoh-contoh gangguan frekuensi, dan itu sering kami lakukan penanganannya di seluruh UPT yang ada di Indonesia.
0: Oke, jadi frekuensi dan konektivitas ini memang sangat-sangat berhubungan langsung dengan masyarakat ya Pak ya, sangat bersentuhan dengan semua aktivitas dan juga kegiatan dari masyarakat kita. Dan kita akan masih ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya, kita rehat sejenak ya Pak. Dan pendengar, kita akan masih berbincang bersama dengan Bapak Muhammad Takdir STMH tentang Hari Bakti Postal ke-81 bersama Balmon Menjaga Frekuensi dan Konektivitas Indonesia Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Manchester, malam tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim.

0: 3 menit kemudian melalui upaya Brian Robbie yang memanfaatkan umpan panjang Enzel Rivai. Ryan Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Robbie kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Bobby. Tim berjuluk Kucing Hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Bobby dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah. Sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
1: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya, saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata, seperti tendangan bebas dan Robby. Jadi, saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
1: There will be no different.
0: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
3: Hard to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini.
0: Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyabak kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya, pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Lilia Nadia melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri, karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya, mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Long way until here, but we will enjoy that for sure. Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
4: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
3: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Lilia Nadea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2020.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Artinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023 ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senti Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin.
2: Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin.
1: Di sisi lain, Kapten Persib Makhluk menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
3: Jadi kalau bilang kita terjadi dari cukup jauh dan masalah pada kita tahu setiap tim seperti sulit selalu kita tinggal di dalam. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan attitude sangat baik.
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda. Dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol. Dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di awal. Di gol pertama tetap 0-0, tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persiba bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain sehingga Persiba lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid

0: Klasemen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir Scott Laskar Maesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas Kapten Tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Neil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nanti akan kita evaluasi. 2 tim main terlalu biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit. Gitu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya, dan dia performanya cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara Grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Maesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sambar Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telah 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoharjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda, pemain EPA, cara individu mereka pasti di bawah pemain-pemain.
0: Mendengar dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Ya, mendengar di mana-mana Anda berada, terima kasih ya. Masih bersama dengan kami di 90,9 FM. Tentunya masih menemani Anda dalam Lampung Siang ini. Kami akan hadirkan nih rangkaian lagu-lagu dan juga informasi untuk Anda. Mendengar, menjelang meningkatnya aktivitas masyarakat pada akhir tahun, Polresta Bandar Lampung bergerak memperkuat pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak di seluruh SPBU di Kota Bandar Lampung. Dan tentunya langkah ini dilakukan pendengar agar masyarakat tetap bisa nih mendapatkan BBM dengan aman, lancar, dan tanpa hambatan. Kapolresta Bandar Lampung yaitu Kombes Pol Eko Bagus Riyadi mengumpulkan para pemilik dan juga pengawas SPBU bersama perwakilan Pertamina Patra Niaga pendengar dalam sebuah pertemuan koordinasi di Mapolres Bandar Lampung. Tujuannya sederhana pendengar, tetapi pastinya tujuannya penting ya, yaitu untuk membangun komunikasi yang lebih cepat jika sewaktu-waktu muncul persoalan di lapangan. Dan dalam pertemuan tersebut, pengelola SPBU juga diminta nih untuk memperketat sistem pengawasan. Kamera CCTV ini harus dipastikan berfungsi ya dengan baik dan juga mampu menjangkau area di dalam ataupun di luar SPBU. Pengawasan juga diarahkan untuk mencegah penyalahgunaan BBM pendengar, seperti menggunakan ataupun penggunaan tangki kendaraan yang dimodifikasi hingga potensi gangguan dalam proses distribusi. Dan tidak hanya soal stok saja, pengaturan antrean kendaraan juga menjadi perhatian. Pengelola SPBU diminta untuk memastikan antrean tidak sampai meluber ke badan jalan. Jika terjadi kepadatan yang mengganggu lalu lintas, Satlantas Polresta Bandar Lampung siap untuk turun membantu mengatur arus kendaraan agar aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar. Dan melalui sinergi antara kepolisian, Pertamina, dan pengelola SPBU, diharapkan penyaluran BBM nantinya dapat tetap tepat sasaran, stok juga tetap terjaga, dan masyarakat Bandar Lampung bisa menjalankan aktivitas dengan rasa aman tanpa perlu khawatir terhadap ketersediaan bahan bakar. Dan untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, kami juga hadirkan nih informasi lalu lintas untuk Anda pendengar dari stasiun Tanjung Karang. Melalui kamera CCTV Polresta Bandar Lampung terlihat kendaraan yang melintas saat ini arus lalu lintasnya sangat lancar sekali, tidak ada kemacetan, aman pokoknya nih untuk Anda yang akan berkendara melintas di depan stasiun Tanjung Karang pendengar. Dari stasiun Tanjung Karang kita beralih ke Simpang Lungsir ya. Dan untuk Anda yang akan melintas di seputaran Simpang Lungsir pendengar, kita lihat di sini juga kendaraan ini sangat berjalan lancar, tidak terlalu padat kendaraan yang melintas juga ya. Dan tentunya tetap berhati-hati untuk Anda, terutama yang membawa kendaraan roda 2, jangan lupa pakai helm ya, karena helm ini sangat penting sekali untuk keselamatan Anda dalam perjalanan tentunya ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami akan hadirkan rangkaian lagu menemani Anda di siang hari ini. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Pro 1.

0: Musim kemarau bukan hanya tentang teriknya matahari dan berkurangnya curah hujan. Kondisi kering juga dapat meningkatkan risiko berbagai bencana seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hingga sulitnya mendapatkan air bersih. Karena itu, kewaspadaan dan kesiapsiagaan menjadi kunci. Masyarakat dapat mulai melakukan langkah sederhana. Gunakan air secara bijak, simpan cadangan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar. Pastikan pula lingkungan sekitar rumah terbebas dari bahan yang mudah terbakar. Di sisi lain, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat kesiapsiagaan melalui pemantauan wilayah rawan, penyediaan sumber air, kesiapan sarana pemadam kebakaran, serta respon cepat ketika terjadi bencana. Kemarau mungkin tak dapat kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi. Waspada sebelum bencana datang, hemat air, cegah kebakaran, dan jaga lingkungan. Karena menghadapi musim kemarau bukan hanya tugas pemerintah, kesiapsiagaan adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Tahukah Anda, membiarkan pengisi daya ponsel tetap tercolok saat tidak digunakan tetap menyedot energi listrik secara sia-sia. Jangan biarkan energi terbuang percuma. Matikan lampu saat keluar ruangan dan gunakan perangkat elektronik dengan bijak. Hemat listrik, hemat biaya, selamatkan lingkungan.

0: Musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Kanal. RRI.
1: Dalam setiap lembar ada dunia yang menunggu. Dalam setiap kata ada pertualangan yang memanggil. Hari di mana kita diingatkan kembali pada pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui literasi. Buku bukan sekedar kertas, ia adalah jendela ilmu dan jembatan mimpi. Satu buku yang kita baca, seribu wawasan yang kita dapat. Buku adalah sahabat sejati yang tak pernah lelah berbagi ilmu. Setiap buku adalah warisan pemikiran. Mari tingkatkan literasi untuk Indonesia yang lebih cerdas. Jadikan membaca sebagai pelita untuk mencerdaskan bangsa. Selamat Hari Buku Nasional, baca buku, buka dunia.
0: Musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Kanal. RRI.
2: Sesaat lagi kita nantikan waktu azan zuhur untuk wilayah Waikanan dan sekitarnya.

0: Selamat menjalankan ibadah salat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Waikanan dan sekitar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
1: Mana kau merasa bangga? Saat
2: ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, baik di jalan, transportasi umum, lingkungan kerja atau ruang pendidikan, tempat wisata maupun di ruang publik lainnya ya. Pastinya setiap orang tentunya punya hak ya untuk merasa aman dan nyaman. Namun pendengar, kenyataannya kekerasan berbasis gender ini masih bisa terjadi nih di berbagai tempat dan dalam berbagai bentuk pula ya. Mulai dari ucapan yang merendahkan, pelecehan, intimidasi, hingga tindakan kekerasan yang bisa meninggalkan dampak panjang untuk korban. Nah, mencegah kekerasan berbasis gender tentunya bukan hanya tugas dari pemerintah atau aparat aja pendengar. Masyarakat, keluarga, komunitas, pengelola ruang publik, bahkan juga kita nih sebagai individu tentunya punya peran penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman pendengar. Lalu seperti apa sih sebenarnya ruang publik yang aman? Apa yang bisa dilakukan masyarakat nih ketika melihat atau mengetahui adanya kekerasan berbasis gender, dan juga bagaimana komunitas kita ini bisa menjadi bagian dari upaya pencegahan. Untuk membahas lebih jauh terkait dengan hal tersebut pendengar, kita akan berbincang di siang hari ini bersama dengan Bang Tony Fisher yang merupakan Direktur LPHPA Provinsi Lampung. Kita akan ngobrol tentang mencegah kekerasan berbasis gender, peran masyarakat dan komunitas dalam menciptakan ruang aman di tempat umum. Kita langsung aja nih sapa Bang Tony Fisher. Selamat siang Bang Tony.
1: Siang Kak Nana.
0: Gimana kabarnya siang hari ini Bang?
1: Alhamdulillah. Udah lama gak bersua di udara ya kan?
0: Iya bener banget, kita udah lama gak ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah siang hari ini ketemu ya. Agak nyita waktu makan siangnya nih kayaknya bakalan ya. Oke Bang, kita kan ngobrol tentang mencegah kekerasan berbasis gender ya. Nah mungkin bisa disampaikan nih kepada pendengar kita, seperti apa sih Bang bentuk dari kekerasan berbasis gender ini, dan seperti apa juga bentuknya yang sering terjadi di lingkungan masyarakat Bang?
1: Ya, kita ambil secara umum dulu. Kekerasan gender. Kan kekerasan berbasis gender itu selama ini kan bayangannya hanya kekerasan fisik, psikis, gitu ya.
0: Iya.
1: Penyiksaan, terus pencabulan, intimidasi. Bayangan kita selama ini itu.
0: Iya.
1: Tapi ternyata kekerasan berbasis gender itu juga ada berdasarkan kebijakan. Kebijakan ini bisa juga oleh pemerintah.
0: Yeah.
1: Bisa juga oleh komunitas, kelompok-kelompok di masyarakat, atau organisasi-organisasi masyarakat. Kebijakan yang tidak perspektif gender. Nah, misalnya gini, ngomongin itu nih. Sekarang kita nanti larinya ke apa? Ke materi kita, ke diskusi kita. Bagaimana menciptakan peran masyarakatnya di ruang publik, termasuk komunitas dalam mencegah kekerasan berbasis gender. Salah satu larinya ke kebijakan. Misal begini, apakah di ruang publik itu perempuan ini supaya tidak mendapatkan kekerasan berbasis gender itu tersedia fasilitasnya ketika perempuan ini sedang menyusui di ruang publik, adakah tempatnya? Nah itu yang berbasis kebijakan.
0: Okay.
1: Misal di mall, di perkantoran, ada nggak ruang khusus untuk menyusui atau ruang laktasi kerennya? Kan nggak mungkin Kak Nana sedang menyusui duduk di tangga mall.
0: Iya, benar.
1: Nah, mungkin kan?
0: Iya.
1: Nah, adanya itu juga sudah salah satu model pencegahan dari komunitas atau kelompok atau dunia usaha atau lainnya. Kan komunitas ini kan bisa dua komunitas dunia usaha dan sebagainya. Juga bagaimana kalau tentang masyarakatnya, bisa saja masyarakat dalam pencegahan itu misalnya mengusulkan, karena ada hak masyarakat dalam setiap program pembangunan itu untuk memantau, mengevaluasi, bahkan mengusulkan dalam berbagai macam program pembangunan yang diadakan oleh pemerintah, misal melalui musrenbang tingkat desa, kecamatan gitu. So, begini lagi peran masyarakatnya. Mereka bisa mengusulkan misalnya di setingkat desa, karena kita sekarang sedang menggaungkan namanya desa tapis, desa kesejahteraan untuk apa? Untuk perempuan dan anak ya, untuk keluarga yang menuju Indonesia. Lampung Sejahtera Indonesia Emas. Salah satunya kan itu, bagaimana masyarakat juga dalam di sebuah desa tapis itu, desa model itu juga mampu membangun kesetaraan gender di situ. Contoh, bagaimana membangun UMKM, di situ apakah itu hanya perempuan saja yang diberdayakan. Karena kalau sudah berbicara gender sekarang ini kan konsepnya hukumnya dia KKG, keadilan dan kesetaraan gender. Jadi tidak hanya kaum perempuan, kaum laki-laki juga sekarang bisa jadi korban kesetaraan nih Kak. Nana.
0: Iya.
1: Iya, kan kayak saya nih sekarang lagi jadi korban nih kekerasan berbasis gender.
0: Kenapa bisa begitu, Bang?
1: Nah, udah enggak dimasakin sama istri.
0: Oh. Beli ya biasanya ya, Bang, kalau sekarang.
1: Misalnya gitu aja lah. Karena istrinya sudah enggak sempat lagi, ada jam kerja.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dikejar deadline. Nah, itu yang namanya keadilan itu tadi, kesetaraan dan keadilan. Makanya keadilan itu juga harus ngerti juga. Nah, di masyarakat perlu edukasi itu, Kak Nana. Masyarakat mampu menjadi pencegahnya, memahami bahwa kita Indonesia ini punya yang namanya keadilan dan kesetaraan gender. Aturan hukumnya Permendagri yang nomor 9 tahun 2000, bagaimana setaranya peran laki-laki, bagaimana setaranya peran perempuan, bagaimana buat kelompok di masyarakat, di komunitas gitu ya. Kalau misalnya di organisasi masyarakat lah, berapa sih jumlah pengurus di struktur organisasi itu berimbang Kak? Berapa perempuannya, berapa laki-laki? Jangan dominan laki-lakinya aja. Nah, di komunitas dari kalau sudah mulai dimulai dari situ saja, itu dia sudah mempunyai program pencegahan kekerasan berbasis gender. Nah, gitu Kak.
0: Oke. Okay. Nah, kalau kita ngobrol kalau berdasarkan tadi yang Abang sampaikan ya, Bang, ya ternyata kekerasan berbasis gender ini enggak khusus terjadi pada perempuan aja, tapi juga pada laki-laki juga bisa jadi menjadi korban dari kekerasan berbasis gender. Nah, tadi Abang sudah kasih contohnya dalam rumah tangga. Kalau di luar nih, Bang, ada enggak contoh lainnya, Bang?
1: Ada. Jadi saya ingatkan juga Kak Nana, gender ini kan tidak hanya laki dan perempuan dewasa, anak laki dan anak perempuan juga Kak Nana. Nah, bagaimana komunitas atau kelompok contoh yang lain bisa menghargai harkat martabat laki-laki maupun perempuan di luar ruangnya, di luar wilayahnya. Contoh gini, apakah ada fasilitas atau di suatu tempat ada wilayah tempat bermain? Di mana sih tempat yang pantasnya anak perempuan mainnya? Jangan anak perempuan digabungin main prosotan misalnya setingkat TK atau PAUD, digabungkan dengan anak laki-laki. Rawan nggak itu?
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Nah, di tingkat sekolah, di mana sih toilet anak perempuan, toilet anak laki-laki? Kan dipisah tuh. Tapi yang perspektif banget, yang aman kayak mana, oh jaraknya lebih jauh di gedungnya satu, yang itu. Karena apa? Kan kayak kita kemarin kan, bilang menjalek ya di madu, nah, kan kejadian juga ya.
0: Yeah.
1: Nah, SD berani orang mencabuli di kamar mandi kan.
0: Benar.
1: Dan contoh itu, di ruang yang lain. Contoh yang lain gini, bagaimana juga masyarakat atau komunitas itu mampu juga menghargai keberadaan anak perempuan dan laki-laki itu juga, karena dari situ akarnya dimulai.
0: Oke. Okay.
1: Contoh gitu, anak-anak saya sebagai ibu, sebagai ayah, mampu nggak mulai menghargai karya pendapat anak untuk berprestasi. Ini juga kadang-kadang menjadi masalah kan anaknya pulang bawa piala, bapak kamu dulu juga lebih dari piala itu. Sebenarnya enggak.
0: Iya.
1: Itu juga dong kan anak. Nah, di ruang publik ada enggak komunitas atau kelompok juga yang sudah bisa menghargai kemampuan karya prestasi anak itu? Nah, salah satu contoh caranya adalah misalnya dengan mengadakan ajang-ajang membangun prestasi anak misalnya gitu. Saya itu kemarin dapat kabar itu sekolah itu di sisi global mereka kayak itu ada rutin, dia anak disabilitas itu Kak Nana, dia ada rutin tahunan tentang lomba-lomba termasuk bagaimana membangun peran atau partisipasi orang tua dalam mendidik anaknya. Kalau nggak salah itu akhir bulan itu kayak 31 Oktober depan. Kayak gitu salah satu peran komunitas Kak Nana.
0: Okay.
1: Membangun kesetaraan dan keadilan gender mulai dari tingkat usia anak. Sehingga nanti akan tahu gitu. Nah, itu Kak Nana salah satu lagi.
0: Nah, kalau kita ngomongin tentang kekerasan verbal nih Kak, banyak ya orang yang mungkin masih menganggap pelecehan atau kekerasan verbal ini sesuatu yang sepele Kak. Seberapa serius sih kalau menurut Bang Tony nih sebenarnya dampaknya dari kekerasan verbal ini kepada korban Kak?
1: Dampak kalau kepada korban pasti dia penurunan kapasitas atau kapasitas dia sebagai manusia. Daya dirinya turun, merasa tidak dihargain, akhirnya introvert atau tertutup ya.
0: Iya.
1: Bahkan dia nggak mau keluar rumah, mau dibilang menjalik, akhirnya dia punya dendam, punya perilaku yang jahat, mau balas dendam.
0: Iya
1: kan?
0: Iya.
1: Akhirnya mau balas dendam atau dia malah jadi, ya pokoknya jadi pelaku yang mau seperti itu juga gitu. Satu. Ya. Lalu dari sisi hukum atau dari sisi pelaku, sisi pelaku ada dampak, hati-hati. Itu makanya peran masyarakat dan komunitas ini untuk diedukasi juga. Undang-undang KUHP pidana yang baru nomor 1 tahun 2023 itu juga mengatakan begini, bahwa setiap kekerasan terhadap perempuan ya atau terhadap orang berbasis verbal itu sekarang sudah ada hukum pidananya, tidak hanya undang-undang ITE kalau berbasis media sosial. Tapi juga berbasis hukum pidana umum sekarang ditegaskan di KUHP kita yang baru ada pasalnya. Contoh untuk kaum perempuan yang selama ini di sweet gitu kan? Kan apa bahasa catcalling ya?
0: Iya benar.
1: Misalnya di body shaming, gembrot, misalnya gitu. Kalau dulu kan kayaknya payah kan Nana. Untuk ini kenapa? Karena KUHP kita yang dulu plus KUHP-nya itu tetap harus ada bukti minimal 2 alat bukti. Ya kan? Jadi harus ada visum lah. Kalau di body shaming, di tweet-tweetin gitu, visumnya gimana? Masa harus pakai psikolog? Sementara kalau yang namanya kadar psikolog itu tingkat gangguannya juga nanti sampai ke tingkat pengadilan sama jasa juga jadi pertanyaan kan, susah gitu loh. Nah, KUHP yang baru kita ingatkan kepada masyarakat, hati-hati. Sudah ada tegasan hukumnya minimal 1 tahun penjara. Bendanya sampai 100 juta. Itu yang pertama kan. Nah, yang kedua, hati-hati juga kalau dia verbalnya berbau pornografi atau seksual. Wah, matching lagi, apalagi kalau dia sampai berbuatnya itu sampai ke tingkat media sosial. Numpuk undang-undangnya. Kalau tadi hanya KUHP pidana, ditambah undang-undang ITE, ditambah undang-undang pornografi. Nah, KUHP pidananya lagi lebih tegas, lebih tajam lagi. Cukup dengan kalau di medsos itu cukup dengan screenshot saja, sudah selesai itu ada laporan. Nah enak Kak Nana, hukum-hukum sekarang yang buat negara kita ini terkait untuk perlindungan anak-anak kaum perempuan itu semakin dipertegas lagi, termasuk urusan berbasis gendernya, urusan selingkuh Kak Nana.
0: Aduh, kalau ngomongin soal selingkuh ini kan panjang banget kayaknya bisa dibahas ya. Oke.
1: Kak Nana.
0: Oke. Bang, seandainya nih kita ngelihat ada seseorang yang ngalami pelecehan atau kekerasan di tempat umum, sebaiknya apa sih Bang yang bisa kita lakukan nih sebagai masyarakat yang melihat kejadian tersebut gitu kan ya, yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita Bang?
1: Ya, sebenarnya kita masyarakat ada kewajiban untuk lapor Kak Nana. Salah satunya lapor yang paling dekat itu kan sekarang ada aplikasi Siger PCC Polda Lampung. Nah, ini juga selain publikasi juga bantu kepolisian kita nih Kak Nana. Itu ada aplikasi Siger PCC Kak Nana.
0: Oke, jadi lapornya ke situ ya, aman ya data-datanya ya pelapor ya.
1: Atau kalau nggak punya aplikasinya bisa langsung lapor ke 110, kan gratis itu di handphone.
0: Oke.
1: Jadi bisa semua Kak Nana, yang paling mudah. Atau kalau nggak, ya itu tadi kalau untuk korban ya teriak atau di dekat ada RT. Itu ada orang yang, kalau anak-anak ya orang dewasa lah yang terdekat di situ. Sebenarnya sudah banyak memudahkan sekarang Kak Nana.
0: Iya, tapi yang tapi yang jadi masalah ini sekarang kan Bang, banyak orang yang lebih banyak yang pilih diem karena mereka nih takut nih kalau misalkan salah bertindak atau justru nanti malah jadi ikut jadi sasaran gitu kan ya, malah bisa jadi korban juga yang berikutnya gitu Bang. Ini gimana Bang?
1: Iya, ini perlu edukasi kita. Alhamdulillah nih Pro 1 RRT program tentang gender ini ya sesuai dengan nawacitanya Pak Presiden, perlu edukasi yang terus menerus dan lebih mendalam. Memang itu salah satu penyakit, Kak Nana. Ginjal, terutama anda-anda kaum perempuan. Jadi istri dianiaya oleh suaminya. Rata-rata nggak mau lapor. Satu, katanya takut bayar. Yang kedua, khawatirnya takut tambah parah. Jadi dia ngelapor pipinya biru digocok suaminya, pulang nanti bukan pipinya lagi, hidung, kepala, segala macam tambah parah. Jadi takut tambah parah. Yang ketiga, ada faktor lain karena ketergantungan ekonomi, Kak Nana. Kalau suaminya di penjara, nanti anak saya makan apa, sekolahnya gimana. Akhirnya putus akses ekonominya. Yang keempat, yang Nabi bilang menjalik, Kak Nana. Ini kata ngambil yang ajal. Apa? Ya itu nanti jadi single parent, itu juga jadi tantangan buat kaum perempuan, stigmanya kan nggak baik gitu. Nah nggak mau, ternyata kaum perempuan nggak mau kayak gitu. Yang kelimanya, ini agak ya kadang-kadang dianggap jadi candaan. Kalau sudah ini dia lapor, kita layanin, atau dia takut, terus kenapa nggak mau dilanjut? Itu masih sayang katanya Kak Nana.
0: Padahal udah disakitin masih sayang ya Bang, masya Allah cintanya.
1: Suaminya di penjara, ayo.
0: Aduh. Oke. Bang, kita juga tahu nih kan sekarang nih banyak banget komunitas di masyarakat ya, Bang, mulai dari komunitas pemuda, perempuan, mahasiswa hingga juga komunitas hobi nih. Gimana, Bang, komunitas ini bisa ikut jadi bagian dari gerakan pencegahan kekerasan berbasis gender menurut Abang?
1: Ini mimpi, Kak Nana.
0: Mimpi ya.
1: Ini mimpi besar kita. Okay. Kan.
0: Oh iya.
1: Karena gini loh, semua struktur organisasi kemasyarakatan, ormas, OKP, ya, organisasi-organisasi profesi, organisasi yang dibentuk pemerintah, misalnya TPPKK, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, TNI, Bayangkari, dan lain sebagainya itu kan punya bagian, Kak Nana, punya unsur bagian di organisasi itu. Ada bidangnya terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Semua ada, Kak Nana. Nah, bagaimana organisasi ini seharusnya berperan? Ini yang saya bilang mimpi tadi, Kak Nana. Bayangkan kalau ada perempuan yang kata Kak Nana, pertanyaan Kak Nana tadi pertama, kalau dia nggak mau lapor karena ini, kalau dia sudah datang ke ormas atau kemana, selesai Kak masalahnya? Banyak nggak pendampingnya? Ini, dibayangkan itu. Organisasi Kak Nana aja lah. Kayak di RRI kan punya Dharma Wanita lah dan lain sebagainya. Kenapa enggak? Itu kan ada bidangnya. Banyak-banyak melakukan gerakan sosialisasi sehingga masyarakat pada umumnya tahu. Ini ada undang-undang KDRT. Ini ada undang-undang KUHP yang baru. Jangan sembarangan lu menghina atau mencuit-cuitkan atau memperbalkan perempuan. Ini penjara. Ini. Bagaimana seandainya itu bergerak semua nih ormas yang ada, kan ada ratusan itu kalau daftarnya di Kesbang itu. Bergerak semua. Mendukung juga programnya kita hari ini dan seterusnya dari RR ini, bayangkan kanan. Apa enggak kita akhirnya nanti dalam kegiatan diskusi kita, siaran kita begini, kita tinggal dialognya tentang evaluasi saja dan monitoring. Tidak mengatakan lagi pasal dan hukum. Enak enggak kanan kayak gitu?
0: Iya dong, pastinya ya.
1: Kanan. Semoga ini didukung terus nih RRI yang kayak gini-gini.
0: Siap. Oke. Nah, kalau misalnya Bang, ada nih anggota komunitas yang jadi korban, apa sih yang sebaiknya dilakukan oleh pengurus atau anggota komunitas itu supaya ini tidak justru menyalahkan korban, Bang?
1: Nah, ini penyakit.
0: Tapi penyakit memang sering terjadi kan, Bang?
1: Dan ditambah lagi maknya, terus samanya ditambahin virus, tambah tajam Kak Nana. Bukannya dia mendukung, tapi malah dia menyalah-nyalahkan. Itu yang kalau dalam proses rehabilitasi dan remediasi, bagaimana itu kembali ke keluarganya tanpa stigma, kembali kelompoknya tanpa stigma. Itu dalam ilmu rehabilitasi dan remediasi namanya. Itu hal penting, goal paling tinggi dalam hal pencapaiannya, si korban nggak dapat itu. Nah, seharusnya komunitas itu justru bagaimana menguatkan si korban itu sampai kalau perlu sampai ke tingkat ke penguatan ekonomi dan keluarganya. Kembali ke keluarga seperti apa gitu. Jangan langsung disalahkan gara-gara elu sih. Organisasi ini jadi repot, jadi rusak. Ada yang kayak gitu kan. Saya kan pernah dampingin kayak gitu. Bahkan kalau dulu setingkat kampung, nah ujung bilangnya sampai sekarang juga masih ada tingkat-tingkat kampung atau desa itu nyala-nyalain keluarganya. Gara-gara kamu viral desa kita. Kan pernah ada yang viral waktu itu yang kasus di desa itu. Jadi masyarakat desa ini memusuhi keluarga korban, pindah keluarga korban itu, kan? Gara-gara ya itu, wartawan datang, polisi datang, ya kayak kita pernah dulu lah waktu peristiwa apa dulu tuh yang kita RR mau liputan langsung itu kan, kampungnya langsung nutup rumah semua. Nah ini yang jadi tantangan juga kan, sehingga kalau sampai terjadi begitu, bahasa hukumnya terjadi pembiaran mereka itu. Berarti masyarakat kampung itu atau organisasinya sendiri atau komunitas sendiri terjadi pembiaran, enak dengan pidana sekarang. Kita hantam aja dengan obstruction of justice kalau bahasa kerennya itu, penghalang-halangan atau membiarkan. Nah itu yang juga harus masyarakat tahu, jadi nggak boleh diam. Apalagi untuk perempuan harus berani speak up. Mabes Polri, kementerian segala kan selalu mengatakan, ayo perempuan jangan diam, speak up, ngomong. Terus misalnya kasus KDRT, kan nggak semua harus naik ke permukaan hukum kan, Ana?
0: Benar.
1: Dengan selesai dengan mediasi. Apalagi sekarang pidana sekarang, hukum sekarang kan lebih mengedepankan restoratif justice.

0: di ruang publik yang bisa dikatakan aman dan ramah gender, Kak?
1: Mudah. Lihat aja kalau kita misalnya ke pusat, ke tempat kesehatan aja lah. Lihat di situ. Kalau misalnya untuk perempuan lansianya, kalau dia mau naik tangga, ada nggak pegangan tangganya, tangga lansianya? Sudah itu kita lihat toilet atau kamar mandinya. Lihat apa model toiletnya. Yang tegaknya kayak mana, yang duduknya kayak mana. Sudah itu lihat lagi di situ. Ada nggak kursi roda atau kruk, tongkat. Itu aja yang paling ringan.
0: Oke.
1: Yang paling ini lagi misalnya kalau kita masuk ke fasilitas pusat perbelanjaan. Seharusnya pusat perbelanjaan itu juga punya standar itu, Kak Nana. Contoh, nggak semua lansia mampu loh naik apa namanya eskalator itu. Di situ akan berdiri pendamping yang ada berdiri di situ.
0: Oke.
1: Okay. Itu standar, Kak Nana.
0: Oke, Kak, ketika seseorang nih menjadi korban kekerasan berbasis gender, sebaiknya apa sih hal pertama yang harus dilakukan setelah mereka melaporkan mungkin nih untuk memastikan keselamatan nih yang pastinya?
1: Satu,
0: okay.
1: Negara ya kan namanya UPTD PPA, Kak Nana. Layanannya gratis, bahkan dijemput sampai psikolog segala macam gratis, tim hukumnya gratis, UPTD PPA, Kak Nana. Ya, ke sana dia dapat semua layanan, termasuk nanti ada program sampai dia dapat bantuan sosial. Itu setelah dia melapor ya. Ya sudah itu nanti dia akan dapat dampingan hukum berkelanjutan dari tim hukumnya sampai putusan pengadilan atau tidak putus pengadilan. Enak loh sekarang mau lapor itu, tapi sekarang publikasinya nomor call centernya itu makanya sekarang yang paling mudah kan Nana ya sudah aplikasi Siger Presisi itu sama 110. Di situ akan dipandu juga layanan lanjutannya ada di situ. Mau kemananya untuk psikolog semua gratis kan Nana, termasuk visum kan Nana, gratis kok sekarang. Sudah ditanggung negara.
0: Oke, baik. Nah, Kak, biasanya kesalahan yang paling sering nih dilakukan oleh orang ketika mereka ini mencoba membantu korban, tapi justru ini bisa membuat korbannya semakin tertekan nih, Kak. Biasanya apa sih, Kak, yang sering terjadi?
1: Iya, itu tadi, apa ya, kalau dalam istilahnya teknik pendampingan namanya, dia tidak mau, apa ya, empati pedulinya tidak ditampilkan dalam raut wajah, tata bahasa, ya. Dia enggak menunjukkan itu. Sudah itu dia lebih cenderung nih, ya maaf ini enggak ngomongin teman atau orang lainnya. Kadang-kadang dia hanya sekedar mencari publisitas bagi dirinya atau lembaganya, memanfaatkan masalah itu. Rata-rata jadi istilahnya apa ya Kak Nana? Jadi dimanfaatin apa namanya? Hanya sekedar jadi bahan publikasi untuk lembaganya aja. Sudah itu dia tidak paham rata-rata pendamping itu bagaimana yang namanya aspek psikologis korban, penanganan psikologis korbannya. Jadi teknik dasar konselingnya rata-rata pendamping itu nggak tahu gimana sih bertanya, cara bertanya dengan bahasa yang namanya probing, mirroring. Kan ada ilmunya itu Kak Nan. Terus bagaimana akhirnya timbul jadi paraprase, baru nanti terakhir parking namanya. Ini tugas pendamping itu harusnya itu. Di sisi lain juga kalau memang mau mendampingin, kita juga harus tahu karakter orang itu. Misal dari bahasa. Kalau bahasanya dari suku Sunda, kita pakai bahasa Lampung. Ya mampus dunianya, Kak. Jatuh kumaha, dia nanya nyawago, kan kerok.
0: Oke.
1: Nah, itu mampus, Kak. Nah, karena apa? Sudah itu dari cara menyampaikan atau cara bertanya. Jangan ini ya, apa, Kak? Jangan sampai beralih gitu loh tatapan mata kita ke dia.
0: Oke.
1: Okay. Sehingga nggak nimbul kemci. Terus yang terakhir, kalau nanya, hindari kalimat yang namanya sabar, mas, sabar ya Mbak, jangan banget itu Mbak.
0: Gimana mau sabar gitu ya Bang ya?
1: Kamu ngomong sabar, lah kalau ngalamin kayak gua.
0: Ringan-ringan
1: itu aja kan.
0: Oke deh, baik. Nah, mungkin sebelum kita akhiri obrolan kita siang hari ini, Kak, tentang mencegah kekerasan berbasis gender, peran masyarakat dan komunitas dalam menciptakan ruang aman di tempat umum, ada yang ingin disampaikan gak untuk pendengar kita siang hari ini, Kak? Silahkan.
1: Ya, terima kasih RRI Pro 1 RRI

0: Bandar Lampung yang sudah selalu rutin mensosialisasikan tentang berbagai macam hak perempuan dan perlindungan anak. Bahwa kaum perempuan dalam kapasitas membangun gender yang adil dan setara itu apabila melihat, mengetahui, mendengar terjadinya peristiwa kekerasan terhadap perempuan dan anak, Anda wajib lapor. Lapornya mudah. Hampir semua OPT di PPA se-Indonesia, se-Lampung ini punya call center. Itu yang pertama. Yang kedua, call center yang paling mudah lagi, Polda Lampung, Kepolisian Republik ini sudah mudah lagi mengeluarkan yang namanya telepon 110. Bisa via WA itu. Bahkan sudah mengeluarkan aplikasi Siger Presisi yang juga sudah diluncurkan, bahkan sudah di apa bisa berlaku ke seluruh Indonesia itu Siger Presisi. Nah, itu kita jangan lupa kalau mengalami harus berani ngomong atau speak up. Gitu, terima kasih.
1: Baik, terima kasih ya Kak ya sudah bagi-bagi informasi, sudah sharing informasi siang hari ini. Selamat menikmati waktu istirahatnya, sehat selalu. Assalamualaikum Kak Tony.
0: Salam Kak Nana.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, tentunya dari perbincangan kita kali ini ya, kita bisa belajar nih bahwa menciptakan ruang yang aman itu bukan hanya tentang menyediakan tempat yang nyaman secara fisik, pendengar. Lebih dari itu, kita perlu membangun lingkungan yang bisa membuat setiap orang merasa dihargai, didengar, dan juga dilindungi. Dan pastinya juga mencegah kekerasan berbasis gender juga bukan hanya menjadi tanggung jawab dari korban, pemerintah, atau aparat aja, tapi kita semua punya peran yang sama, pendengar. Mulai dari berani menegur perilaku yang tidak pantas, tidak menyalahkan korban, membantu ketika melihat seseorang berada dalam situasi yang tidak aman, hingga menciptakan komunitas yang saling menjaga. Karena ruang publik yang aman, pendengar, tidak tercipta dengan sendirinya, ia lahir dari kepedulian, keberanian, dan kesadaran kita bersama. Terima kasih tentunya sekali lagi kepada Kak Tony Fisher ya, Direktur LPHPA Provinsi Lampung yang udah berbagi informasi nih dan juga perspektifnya bersama kita hari ini. Dan untuk Anda kami juga sampaikan ini tentunya mari bersama-sama menjadi bagian dari terciptanya ruang publik yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan ya. Andina pamit dulu dari ruang dengar Anda, kami kembali akan temani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu untuk Anda. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Pro 1.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: dengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Bandar Lampung dengan berita daerah Lampung siang.
1: Ada 5 tahap sampai dengan nanti sertifikasi dan pengawasan di gudangnya.
2: Hampir 100%, 90% ke atas, kita UNLA itu kan masih mengandalkan uang kuliah tunggal. Tadi dari masih pembiayaannya dari sana.

0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung Siang edisi Senin 21 September 2026 dengan topik berita. Perguruan tinggi tidak hanya menjadi tempat belajar dan riset, tetapi juga memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung keberlanjutan pendidikan. Di Universitas Lampung, sejumlah gagasan mulai muncul untuk mengoptimalkan aset dan sumber daya kampus agar memberi manfaat yang lebih luas. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bener Lampung, Berita Daerah Lampung Siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Dengar, upaya menjaga produktivitas pertanian di Lampung terus didorong melalui penerapan budidaya yang tepat di tingkat petani. Dinas KPTPH Lampung mengajak petani mengelola lahan secara baik agar hasil panen tetap optimal dan kondisi lahan terjaga. Berikut laporan Siti Triani.
1: Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung mendorong petani menerapkan praktik budidaya yang baik untuk meningkatkan hasil produksi sekaligus menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Kepala Dinas KPTPH Provinsi Lampung, Elvira Umihani, mengatakan petani perlu menerapkan prinsip budidaya yang baik dalam setiap tahapan budidaya. Pengelolaan tanaman yang baik akan mendukung pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Ia menjelaskan penggunaan pupuk harus dilakukan sesuai kebutuhan tanaman dan kondisi lahan. Pengendalian hama juga dianjurkan memanfaatkan bahan alami atau nabati yang lebih ramah lingkungan. Menurutnya, penggunaan metode budidaya yang tepat dapat membantu menjaga kesehatan tanah dan tanaman. Langkah tersebut juga mendukung keberlanjutan usaha pertanian dalam jangka panjang. Petani diharapkan memanfaatkan pendampingan dari penyuluh pertanian untuk menerapkan teknik budidaya yang sesuai rekomendasi. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas petani.
2: Mulai dari sebelum tanam, itu petani harus sudah melakukan upaya-upaya pengendalian organisme pengganggu tanaman. Nah, itu jangan lupa. Nah, kemudian ya seperti biasa menerapkan praktek berbudidaya yang baik atau good agricultural practice, ya, agricultura practice seperti pupuk gitu kan. Kemudian pengendalian hamanya kalau bisa yang apa alami atau nabati gitu ya. Nah, insya Allah itu produksinya juga bisa sesuai harapan.
1: Pemerintah Provinsi Lampung optimis produksi pertanian dapat tetap terjaga apabila petani menerapkan budidaya sesuai anjuran. Upaya tersebut menjadi salah satu langkah mendukung ketahanan pangan di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat tentang DLH Lampung, perkuat pengelolaan sampah dan hulu dari hulu ke hingga hilir yang akan dirangkum tim pemberitaan RRI.
3: Saya Firman, setuju banget sih. Soalnya masalah sampah memang harus diselesaikan dari sumbernya, bukan cuma dipindahin masalahnya ke TPA. Kalau dari hulu udah pada sadar buat memilah, beban pengolahan di hilir kan jauh lebih ringan. Menurutku sih, langkah ini paling bener biar Lampung nggak krisis sampah terus-terusan.
4: Saya Bayu, kurang setuju kalau titik beratnya cuma di masyarakat. Yang dinamakan hulu itu kan bukan cuma rumah warga, tapi pabrik, swalayan, sama restoran juga. Mana tindakan tegas buat pengusaha yang masih boros pakai kemasan plastik? Jangan cuma warga kecil yang ditekan, pengusaha besarnya juga kudu ditertibkan.
0: Pemerintah Provinsi Lampung terus perkuat pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir sebagai bagian dari upaya mencapai target penuntasan pengelolaan sampah. Berikut laporan Galih Prihantoro.
5: Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir sebagai bagian dari upaya mencapai target penuntasan pengelolaan sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Rizky Sofian, mengatakan penanganan sampah saat ini memang diarahkan pada persoalan di hilir, terutama karena kondisi persampahan di wilayah perkotaan yang semakin mendesak. Namun menurutnya pengelolaan dari sisi hulu tetap tidak dapat ditinggalkan. Rizky mengatakan penguatan bank sampah TPS 3R serta pemilahan sampah dari tingkat keluarga dan rumah tangga akan tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengelolaan pengelolaan sampah di Lampung. Rizky menegaskan pemilahan menjadi salah satu hal utama yang perlu terus diperkuat dari sisi hulu. Menurutnya keberadaan fasilitas pengolahan di hilir tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan sampah di Lampung karena kapasitas pengolahan masih terbatas dibandingkan dengan jumlah sampah yang dihasilkan.
6: Pengolahan sampah ini kan amanatnya kan di 2029 kan harus selesaikan 100%. Nah, memang fokus sekarang memang lebih ke hilirnya karena kita sudah darurat sampah terutama perkotaan. Akan tetapi hulunya memang tidak bisa ditinggalkan. Nah, peran-peran bank sampah TPS 3R itu tetap menjadi fokus utama kita juga untuk mereaktivasi kembali bank sampah induk ataupun bank sampah unit. Ya, tapi yang pasti bank sampah itu tetap kita giatkan karena memang untuk hulunya tidak bisa kita lepaskan dari bank sampah TPS 3R dan pemilihan di sektor keluarga ya di rumah tangga.
5: Rizky menambahkan pengelolaan sampah merupakan amanat dengan target penuntasan 100% pada 2029. Oleh karena itu, strategi penanganan tidak hanya bertumpu pada pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berskala besar, tetapi juga membutuhkan penguatan sistem pengelolaan sejak dari sumber. Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan sampah di Lampung diharapkan dapat berjalan dari hulu melalui pemilahan, bank sampah, dan TPS 3R, kemudian diperkuat dengan sistem pengolahan di hilir. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, perguruan tinggi tidak hanya menjadi tempat belajar dan riset, tetapi juga memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung keberlanjutan pendidikan. Di Universitas Lampung, sejumlah gagasan mulai muncul untuk mengoptimalkan aset dan sumber daya kampus agar memberi manfaat yang lebih luas. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
1: Kita kalau hanya mengandalkan UKT, setahu saya ya, kalau tidak salah, hampir 100.
2: Pendanaan operasional kampus selama ini masih banyak ditopang dari UKT mahasiswa. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan sumber pendapatan lain yang dapat mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bakal calon rektor Universitas Lampung, Budiono menilai kampus perlu mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki agar tidak bergantung pada satu sumber pendanaan. Menurutnya, aset kampus, layanan rumah sakit pendidikan, hingga hasil riset dosen dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru. Salah satu potensi yang disoroti yakni lahan hibah seluas 150 hektar di kawasan Kota Baru. Lahan tersebut dinilai dapat dikembangkan melalui kerjasama dengan berbagai pihak sehingga tidak hanya menjadi ruang pembelajaran, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi kampus. Selain itu, Rumah Sakit Pendidikan Universitas Lampung juga dinilai memiliki peluang untuk diperkuat melalui dukungan berbagai program kemitraan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan layanan kesehatan sekaligus mendukung pengembangan institusi.
1: Kita kalau hanya mengandalkan UKT, setahu saya ya, kalau tidak salah, hampir 100%, 90% ke atas, kita UNLA itu kan masih mengandalkan uang kuliah tunggal. Berarti dari mahasiswa, pembiayaannya dari sana. Nah, bagaimana kita mencari sumber-sumber pembiayaan?
2: Bakal calon rektor Universitas Lampung, Budiono mengatakan, perguruan tinggi perlu mencari sumber pembiayaan lain agar tidak hanya bergantung pada uang kuliah mahasiswa. Budiono juga menyoroti pentingnya hilirisasi riset agar hasil penelitian tidak berhenti pada publikasi akademik. Menurutnya, kepakaran dosen dapat dikembangkan melalui berbagai bentuk kerjasama yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan perguruan tinggi. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pondok Pesantren Darul Amin, Kecamatan Natar Lampung Selatan, perkuat kebersamaan dengan masyarakat melalui rangkaian kegiatan Maulid Arba'in dan Milad Pertama Majelis Istikhosah Darul Amin. Ratusan masyarakat sekitar pesantren dan para santri antusias mengikuti kegiatan tersebut. Berikut laporan Bayu Satria.
3: 40 hari berturut-turut itu berkeliling ke pesantren-pesantren.
4: Pondok Pesantren Darul Amin, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad dalam rangkaian Maulid Arba'in pada Minggu malam 20 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan malam ke-38 dari rangkaian Maulid Arba'in yang digelar selama 40 hari secara bergiliran dari pesantren ke pesantren maupun masjid ke masjid. Pembina kelompok pesantren Darul Amin, Haji Ahmadi Dahlan, mengatakan peringatan Maulid Nabi di pesantrennya mengusung tema Darul Amin Bersolawat. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari peringatan Milad Pertama Majelis Istighosah Darul Amin. Menurutnya, majelis tersebut menjadi salah satu wadah untuk membangun kebersamaan di tengah masyarakat. Keberadaan pesantren tidak hanya berperan dalam pendidikan para santri, tetapi juga memiliki andil dalam membangun hubungan sosial dengan masyarakat sekitar.
3: Ini adalah Maulid Nabi dalam rangkaian Maulid Arba'in. Jadi selama 40 hari berturut-turut itu berkeliling ke pesantren-pesantren, masjid-masjid atau ke rumah yang bersedia untuk menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi. Dan bertepatan kali ini adalah milad yang pertama Istighosah Darul Amin. Sehingga dua kegiatan ini dirangkai menjadi satu. Malam ini menghadirkan Habib Ghazali Assegaf, kemudian Habib Kamal, kemudian ada Kiai Miftahul Huda. Jadi temanya adalah bersolat kepada Rasulullah. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan akan mendapat syafaat nanti di yaumil akhir.
4: Selain para santri, ratusan masyarakat sekitar turut antusias mengikuti kegiatan tersebut. Mereka mengikuti rangkaian acara mulai dari khatam Al-Quran, istighosah, hingga rangkaian kegiatan lainnya. Lebih lanjut ia menegaskan, Pondok Pesantren Darul Amin berkomitmen terus menghadirkan kegiatan yang memperkuat hubungan antara pesantren dan masyarakat. Melalui pendidikan dan kegiatan keagamaan, pesantren diharapkan turut menciptakan masyarakat yang guyub, religius, dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guna menyamakan persepsi dan memperkuat pelaksanaan program kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan mensosialisasikan Rencana Aksi Daerah atau RAD 2026 kepada seluruh pemangku kepentingan terkait. Berikut laporan Teddy Herianto.
5: TBC masih menjadi masalah kesehatan di dunia hingga saat ini, di mana Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia.
6: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Waikanan menggelar sosialisasi Rencana Aksi Daerah RAD Penanggulangan Tuberkulosis TBC tahun 2026. Kegiatan strategis ini berlangsung di Aula Dinkes tempat. Sekretaris Dinas Kesehatan Waikanan Iwan Simagona menyampaikan bahwa penyakit TBC hingga saat ini masih menjadi krisis kesehatan global yang memerlukan perhatian serius. Terlebih Indonesia menempati peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang kasus TBC terbanyak. Iwan Simagona menjelaskan penyusunan sekaligus sosialisasi rencana aksi daerah ini adalah bentuk komitmen pihaknya bersama dalam penanggulangan TBC. Melalui kegiatan ini pihaknya ingin kembali mengaktifkan koordinasi yang harmonis dan sinergis antar berbagai pihak.
5: TBC masih menjadi masalah kesehatan di dunia hingga saat ini, di mana Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia dalam penyumbang kasus TBC terbanyak di dunia. Untuk menyusun rencana aksi daerah sebagai bentuk komitmennya dalam penanggulangan TBC, dalam rangka melakukan sosialisasi rencana aksi daerah penanggulangan TBC, Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan ini agar tercipta koordinasi yang harmonis dan sinergis antar berbagai pihak. Yaitu tujuannya, yang pertama, kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi rencana aksi daerah penanggulangan TBC Kabupaten Waikanan tahun 2026. Yang jelas ini negara kita ini nomor 2 terbanyak di dunia yang menderita jumlah kasus TBC terbanyak, nomor 2 di dunia.
6: Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kap Waikanan Ikwan Ahmadi menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menyukseskan program ini. Menurutnya, untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan dan mempercepat eliminasi TBC di Waikanan diperlukan langkah-langkah konkret yang tersusun rapi dalam sebuah dokumen rencana aksi daerah. Ia menambahkan penanganan TBC tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak, melainkan harus dilaksanakan secara masif oleh lintas sektor.
7: Rencana aksi daerah ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan penanggulangan dan pengendalian tuberkulosis Kabupaten Waikanan yang dilaksanakan oleh lintas sektor dan semua kepentingan baik pemangku pemerintah, masyarakat maupun swasta melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
6: Lebih lanjut, Ikwan Ahmadi mengatakan semua pemangku kepentingan harus terlibat, baik itu unsur pemerintah, masyarakat maupun swasta. Masing-masing harus mengambil peran dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau tupoksi demi mewujudkan Waikanan bebas TBC. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan memperketat pemantauan harga bahan pokok menjelang akhir September 2026. Langkah ini diambil bersama Satgas Pangan untuk mengantisipasi lonjakan harga serta menjaga stabilitas dan keterjangkauan pangan masyarakat. Berikut laporan Rio Tanjung.
1: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan memperkuat pemantauan harga pangan menjelang akhir September 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga harga pangan tetap terkendali di tingkat masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Waikanan, Dwi Handoyo Retno, kepada RRI mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Satgas. Pemantauan dilakukan terhadap sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga. Menurutnya, masih terdapat komoditas pangan yang sesuai harga eceran tertinggi atau HEP. Namun, selisih kenaikan harga tersebut dinilai belum terlalu besar. Dirinya menjelaskan komoditas tersebut menjadi perhatian bagi tim Satgas Pangan. Pemantauan di lapangan akan terus dilakukan untuk mengetahui perkembangan harga secara langsung.
2: Dapat kami jelaskan bahwa untuk stok secara umum itu tersedia, kemudian produksi kami juga mendapatkan data dari Dinas TPHP juga. Mungkin ada penurunan di padi ya karena musim kemarau. Dan untuk harga pangan, komoditas yang melebihi harga head, dan itu juga sudah dilakukan pemantauan dengan teman-teman. Dan untuk kaitan dengan beras, ini untuk bulan Juli, Agustus, September itu ada bantuan pangan dan tersalurkan mulai minggu lalu sampai minggu depan, sehingga insya Allah ketersediaan beras terbantu dengan bantuan pangan terhadap masyarakat di Kabupaten Waikanan.
1: Lebih lanjut, ia menegaskan pemantauan menjadi langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas harga pangan. Pemerintah daerah juga akan melihat perkembangan harga hingga akhir bulan. Dengan pemantauan tersebut, pihaknya berharap potensi kenaikan harga dapat diketahui lebih awal. Langkah ini sekaligus menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Minat petani di Lampung untuk menjadi penangkar benih terus tumbuh. Kondisi ini didorong peluang ekonomi dari harga benih bersertifikat serta pendampingan pemerintah dalam menjaga kualitas benih yang dihasilkan. Berikut laporan Robi Yudestika.
3: Penggunaan benih bersertifikat menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas dan hasil produksi pertanian. Benih bersertifikat telah melalui tahapan pemeriksaan dan pengawasan sehingga petani mendapatkan jaminan mutu benih yang ditanam. Kepala UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Lampung Sukmawarni mengatakan, penangkaran benih di Lampung terus berkembang. Pemerintah provinsi terus mengembangkan titik-titik penangkaran benih di kawasan potensial, seperti Trimurjo, Lampung Tengah, Prengsewu hingga Tanggamus. Menurutnya minat petani untuk menjadi penangkar benih turut didorong nilai ekonomi, karena nilai benih bersertifikat lebih tinggi. Selain itu, penangkar juga mendapat pendampingan dari Balai Sertifikat Benih dan Balai Benih Induk. Ditambahkannya program Mandiri Benih yang didorong sejak 2024 telah mendorong tumbuhnya penangkar benih baik dalam skala kecil maupun besar.
4: Dari sisi kualitas tentunya melalui sertifikasi, jadi tidak tahapan mulai dari penanaman ya, itu ada pendampingan, ada penilaian dari balai sertifikasi kita, ada kalau tidak salah 5 tahap ya, dari tahap penanaman, kemudian ada 5 tahap sampai dengan nanti sertifikasi dan pengawasan di gudangnya. Jadi pengemasan. Jadi benih-benih yang kita keluarkan itu harus yang bersertifikasi yang dilakukan oleh Balai Sertifikasi Benih.
3: Sementara dari sisi kualitas, setiap benih yang akan diedarkan harus melalui proses verifikasi. Proses tersebut dilakukan melalui 5 tahapan, mulai dari penanaman, penilaian di lapangan, hingga sertifikasi serta pengawasan benih di gudang. Dengan demikian, benih yang diedarkan kepada petani merupakan benih yang telah dinyatakan memenuhi standar dan terverifikasi oleh Balai Sertifikasi Benih. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pendengar, pengalaman dan keilmuan olahraga mendorong teknologi terbaru berkontribusi dalam pengembangan olahraga dan pembinaan atlet di Provinsi Lampung dalam mengikuti agenda olahraga nasional maupun persiapan langsung sebagai tuan rumah PON 2032. Berikut laporan M. Priyambudi.
6: Nah, mahasiswa ini selain nanti mereka bisa menjadi atlet juga dalam hal
7: program studi pendidikan jasmani FKIP Universitas Lampung atau UNILAM menegaskan komitmennya berkontribusi dalam pengembangan olahraga dan pembinaan atlet di Provinsi Lampung. Ketua Program Studi Pendidikan Jasmani FKIP UNILA, Johan Siswoyo kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan kontribusi akademi akan dibutuhkan untuk memperkuat pembinaan olahraga, khususnya dalam menghadapi agenda olahraga nasional dan persiapan Lampung sebagai tuan rumah PON tahun 2032. Ia menjelaskan dosen dan mahasiswa pendidikan jasmani dapat berperan dalam berbagai aspek pembinaan, mulai dari kajian teori, penerapan teknologi olahraga, hingga proses seleksi dalam pengukuran kondisi fisik atlet.
6: Dari KONI untuk secara teori, kajian teori, kemudian secara keilmuan, secara teknologi, selain dalam hal itu kita juga memiliki SDM yaitu mahasiswa. Nah, mahasiswa ini selain nanti mereka bisa menjadi atlet juga dalam hal penseleksian, kemudian tes fisik dan lain-lain, itu bisa diberdayakan, kemudian dimanfaatkan dan juga bisa dimaksimalkan secara keilmuannya untuk dalam hal proses peningkatan di atlet-atlet di Provinsi Lampung tentunya.
7: Sementara itu, kolaborasi antara akademisi dan KONI menjadi penting karena perkembangan olahraga membutuhkan perpaduan antara pengalaman di lapangan dan pendekatan ilmiah. Dira berharap Prodi Pendidikan Jasmani FKIP UNILA dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam mendukung pembinaan atlet Lampung, terutama menghadapi persiapan PON tahun 2028 dan pelaksanaan PON tahun 2032 di Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak news feature cerita nelayan menjaring ikan di atas sampah, produksi RRI Bandar Lampung bersama Ihwan Wijaya.
8: Beginilah keadaannya, Pak. Kita mau bagaimana? Kita mayang apa adanya.
9: Pendengar, pesisir Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, dahulu dikenal sebagai kawasan pesisir dengan hasil laut yang cukup menjanjikan, kini telah berubah wajahnya. Aktivitas nelayan yang dulu bergantung pada perairan bersih, kini harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang terancam oleh tumpukan sampah plastik dan limbah yang terbawa ke laut. Nelayan sempat menjalankan profesinya di tengah bentangan laut yang dipenuhi sampah, yang tidak lagi sekadar menjadi gangguan ekologis, namun juga mempengaruhi penghidupan mereka sehari-hari.

Nelayan Payang yang biasanya menangkap ikan dengan cara menebar jaring besar di perairan dangkal, kini mendapatkan lebih banyak sampah daripada ikan dalam operasi mereka. Jaring yang ditarik ke bibir pantai seringkali penuh dengan plastik, sampah rumah tangga, dan limbah lainnya. Sementara ikan yang terjaring, jumlahnya sangat sedikit. Fenomena ini bukan hanya berdampak pada jumlah hasil tangkapan, namun juga pada kualitas hidup para nelayan yang semakin sulit mendapatkan penghasilan layak setiap harinya.

0: Dosen nelayan Payang di Pantai Sukaraja mengatakan penghasilannya semakin menurun. Banyaknya sampah yang menumpuk di laut dan sekitar pantai membuat ikan menjauh dan jaring payang sering tersangkut sampah. Dia mengaku saat ini hasil tangkapan tidak menentu, bahkan tidak cukup untuk menutup biaya melaut. Dosen berharap ada perhatian serius untuk membersihkan pantai dan laut agar nelayan bisa kembali mencari nafkah dengan layak.
1: Paling berbagai 10.000 satu orang.
2: Kalau dulu mah sampai ratusan, Pak. 100.000 akan lebih.
3: Enggak ada ikan apa gimana?
2: Lautannya, Pak, udah kena polusi. Jadi ikan tuh mau minggir. Gitu. Udah kena polusi laut. Sampah juga banyak. Airnya juga
4: di sini, Pak.
2: Lagi. Tapi bagaimana beginilah keadaannya, Pak. Kita mau bagaimana? Kita mayang apa adanya. Ya kalau mau dapat banyak ya banyaklah.
0: Muhyiddin, nelayan payang lainnya juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi pantai yang dipenuhi sampah. Pria ini mengatakan saat ini sampah di Pantai Sukaraja sudah sangat banyak, terutama sampah plastik. Hampir setiap kali melaut, jaring payangnya lebih sering mengangkut sampah daripada ikan. Kondisi ini sangat mengganggu aktivitas nelayan dan hasil tangkapan juga berkurang. Ia berharap ada perhatian serius dari semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, agar pantai dan laut bisa kembali bersih.
5: Kemudian kalau sudah angin dari tengah, datang lagi. Siring-siring kan jatuhnya ke kali, tumpahlah ke sana, ke laut, ke bawah air hujan. Ada, dapat, masuk ya. Kadang-kadang banyakkan sampahnya, ikannya kurang. Ya banyak sampahnya. Ya,
6: kalau lagi banyak sampah lulu, Pak, bisa satu mobil bisa dapat, Pak. Kalau laku dijual enak sampahnya, Pak. Ikannya paling berapa kilo, Pak.

0: Meskipun dipenuhi sampah, namun tak sedikit warga yang masih membeli ikan hasil tangkapan nelayan payang di Pantai Sukaraja. Salah satunya, Idalina. Perempuan paruh baya ini menuturkan, dirinya tetap membeli ikan hasil tangkapan nelayan payang lantaran ikannya masih segar. Terkait keberadaan sampah yang sangat mengganggu dan memprihatinkan, Ida berharap ada perhatian lebih dari pemerintah dan kesadaran masyarakat agar pantai ini bisa kembali bersih.
1: Ikan segar langsung dari laut, jadi dimakannya enak, sehat dan bergizi. Nah, maksud saya gitu, Pak, tolong untuk pemerintah sampah-sampah itu dibersihkan. Memang dulu kayaknya sudah ada, tapi karena SDM-nya kurang barangkali. Ada di sini, jadi nggak enak gitu, apalagi kalau hujan, sampahnya banyak sekali.

nelayan Payang di Pantai Sukaraja menyelesaikan kehidupan mereka bukan hanya di atas gelombang laut, tetapi juga di atas tumpukan sampah yang menyelimuti perairan dan pantai tempat mencari nafkah. Aktivitas menangkap ikan yang dahulu menjadi mata pencaharian utama kini harus dijalani di tengah tantangan lingkungan yang serius, di mana sampah plastik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian mereka. Persoalan ini bukan sekadar isu lokal, tetapi mencerminkan tantangan besar pengelolaan lingkungan, maritim, dan ketahanan mata pencaharian masyarakat pesisir di era modern. Persoalan sampah juga membutuhkan respon komprehensif dari pemerintah, lembaga pemerhati lingkungan, dan masyarakat secara kolektif untuk memastikan masa depan laut dan nelayan tetap berkelanjutan. Saya Ihwan Wijaya, sampai jumpa.

Dengan demikian berita Daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Anda masih bersama kami di Waikanan siang ini.

0: 103,6 MHz RRW kanan, saudara pendengar, kami mengudara dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru Pesemengu, Kabupaten Waikanan. Waikanan siang ini, saudara pendengar, edisi siar kita Senin 21 September 2026 bersama saya Dewi Kristina Sari sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat di Prodang Detu Waikanan. Seperti biasa, kami akan ajak pendengar untuk berpartisipasi bersama kami di line telepon di 0723-476-1697. Anda bisa request lagu dangdut, Anda juga bisa menyapa orang-orang terdekat melalui RRW Kanan, pun Anda bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda, layak Anda hadirkan bersama kami di kesempatan siang hari ini. Pukul 13 lebihnya 35 menit waktu Indonesia Barat, saya sapa seluruh pendengar RRI yang ada di 15 kecamatan Kabupaten Waikanan, bahkan di seluruh Nusantara yang bergabung bersama kami di Prodangdut Waikanan. Mudah-mudahan hadirnya RRI Waikanan bisa memberikan informasi dan juga hiburan yang baik di ruang dengar Anda. Baik, saudara pendengar, kita angkat layan telepon yang sudah masuk RRI Waikanan. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Dengan siapa,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Mbak?
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Topan di Oku Selatan.
0: Topan di Oku Selatan. Topan, Oku Selatannya di mana ini, Topan?
1: Di Warku, Ranau Selatan.
0: Ranau Selatan. Bagus RRI Waikanan di sana?
1: Alhamdulillah cukup jernih, Mbak.
0: Oke.
1: Sangat jelas.
0: Sangat jelas. Itu pakai radio konvensional ya?
1: Pakai radio biasa itu aja.
0: Iya, pakai radio biasa. Alhamdulillah bisa didengar dengan
1: tapi
0: baik.
1: Tapi pakai ya. HP juga jernih, Mbak.
0: Ah, pakai handphone juga jernih, tapi bukan aplikasi RRI digital.
1: Bukan, langsung akan ada apa itu? Apa radio di HP itu?
0: Iya betul, tapi bisa
1: ini aja suara di HP kan bisa langsung ini.
0: Iya benar. Oku Selatannya tadi
1: itu langsung bisa masuk di

0: Yes, semoga
1: Iya.
0: selalu sehat, sukses, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
0: Terus ada Mbak Putri Bandung, juga selamat siang, sehat dan sukses selalu. Ada Mbak Titin di Suwo Lampung Barat juga, selamat siang. Ada Mas Jika, Pak Abadi juga selamat siang. Pak Abdullah, terus Mas siapa itu Mas Darman apa di Belambangan Umpul ya?
1: Iya, betul.
0: Mas Darman, selamat siang. Ada Pak Purwanto, ada juga Mbak Eva di Kaswi, Mbak Eva ya,
1: Iya,
0: selamat
1: betul.
0: ya. Siapa lagi ya? Oh, Pak Munir, selamat siang.
1: Iya.
0: Pokoknya, oh, ada Pak Tukul di Waitoba juga ya. Mas Beka, selamat siang. Pokoknya buat semuanya aja ya, Mbak ya.
1: Oke, buat sebentar, Mas Topan, ini sayang dari Mansur S-nya tidak terprogram. Mau diganti apa nih?
0: Oh,
1: Banyak
0: belum
1: nih,
0: ada ya.
1: Mansur S-nya banyak nih. Cinta bukan daun keladi, ada air mata tiada arti, pagar makan tanaman, putus cinta karena miskin, pengorbanan, benalu cinta, tajamnya karang, menyesal, lalu untuk untung aku ngaca, kopi susu, menyesal, pelaminan kelabu, Zubaidah, penantian, tak mau dimadu, gak satu janda, untung aku ngaca lagi ini ya. Ada dua-dua, cinta sampai di sini, garis pantura, mau yang mana nih, air mata perkawinan,
0: Zubaidah tadi.
1: Zubaidah tadi,
0: Ya. Ya,
1: Ada yang...
0: buat krunya ada Bang Aris ya. Mbak Yani. Siapa lagi ya? Kru RRI kanan siapa ya? Semuanya aja ya. Selamat siang, semoga selalu sehat dan sukses, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
0: Buat Mbak Bina, selamat menjalankan tugas. Sampai tuntas, insya Allah tidak ada halangan suatu apapun.
1: Amin, terima kasih.
0: Pamit ya Mbak ya.
1: Iya, terima kasih.
0: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lagunya dinantikan ya untuk Topan yang ada di Ranau Selatan lah ya. Dan tentunya kami sapa kembali untuk seluruh pendengar RRI di kesempatan siang hari ini. RRI Waikana, selamat siang dengan siapa di mana ini?
2: Yang kembali nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan orang kru ini, Mbak.
1: Aditya. Iya. Aditya, kru gimana siang hari ini Aditya?
2: Cuacanya cerah berawan. Ada angin juga.
1: Udah pernah hujan di Krui?
2: Udah 4 kali.
1: Sudah 4 kali, alhamdulillah ya.
2: Ya,
1: oke. Aditya mau dengerin lagu apa ini Aditya?
2: Aku mau request lagu ini ya. Tajamnya karang.
1: Tajamnya karang Mansur S-nya dengan Subaidah baru diminta sama Topan. Iya.
2: Ini aja kalau ada ya dari Roma. Yang judulnya Masya Allah.
1: Oke, Roma Irama. Kayaknya pernah diminta lagunya. Belum ada ya.
2: Aduh, ya. Enggak ada ya.
1: Iya, waktu itu kayaknya pernah ya minta ya.
2: Iya, pernah.
1: Iya, tapi enggak ada ya waktu itu ya. Ini keramat, batang cinta, kuala muda. Apalagi rinduan, menunggu batara cinta.
2: Enggak, batara cinta.
1: Bahtera Cinta. Oke, salam buat siapa ini?
2: Lagu ini kupincikan buat Garak Sipa ya.
1: Iya.
2: Buat Mbak Ilham, buat Mbak Ayu.
1: Oke.
2: Terus ada Bicibi-Cibi. Ada Mang Derman. Ada Lek Primo. Ada Mama Dipina juga di bagian anggota now. Ada Mama Dino juga di Mata dua. Ada siapa lagi? Ada yang boleh. Ada Putri Sunda di Lampung Barat. Ada juga Cicin di Bandar Negeri Sewa. Untuk semuanya aja Mbak ya.
1: Untuk semuanya aja.
2: Itu Mbak Cina-nya, makasih banget waktunya.

0: Ya,
1: Sama-sama.
0: terima kasih dulu soal ya.
1: Iya.
0: Lancar urusannya.
1: Amin.
0: Jadi ini aku pamit ya.
1: Iya.
0: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Aditya ya yang ada di Pesisir Barat Krui. Lagunya Bahtera Cinta sudah kita persiapkan di kesempatan siang hari ini. RRW kan selamat siang dengan siapa di mana ini?
0: Selamat siang juga Mbak
1: Selamat
0: Tina.
1: siang juga.
0: Sudah makan belum Mbak Tina?
1: Sudah makan. Oh, Mang Darman ya.
0: Alhamdulillah.
1: Oke, Mang Darman di Pelambangan Umpu. Alhamdulillah belum, Mang Darman.
0: Oh ya.
1: Mang Darman sehat.
0: Sehat berkat
1: Alhamdulillah.
0: doa Mbak Tina.
1: Iya. Yang penting kita semua sehat ya.
0: Betul.
1: Iya. Oke, Mang Darman.
0: Iya.
1: Mau dengar lagu apa, Mang Darman?
0: Dari ini aja.
1: Dari apa?
0: Loh. Pak Benang Biru.
1: Benang biru.
0: Maggie
1: Oke.
0: Jack.
1: Iya. Salam buat siapa, Mang Darman?
0: Salam-salam buat Bunda Ilham, Bunda Ayu,
1: Iya.
0: Bunda Suryati, di Lembatu, Mbak Bunda Yuli di Tame, Mbak Gembrot, Mbak Sipah Tanjung Rabah, Mbak Widya Umpu Bakti,
1: Iya.
0: Tri Tanggamus, Yani Muara Dua, Suryati Pisang Baru, Cinta Mulia Tulang Bawang, Putri Bandungnya di Wetuba, Eva di Kasui, Alia di Baradatu, Mbak Yati Sumberjaya, Irma di Umpu Bakti, Mbak Yati di Lampung Barat, Mbak Titin di Lampung Barat juga. Selamat siang menjelang sore. Tuh Bang Badai, Bang Herman, Bang Ramli, Abang Isinan Mune, Tommy di Banji, Pak Badi di Beringin Jaya, Pak Tukul, Pak Trimo, Pak Kadarudin yang sedang dengar RRI kanan amat siap. Mohon Bapak Purwanto, Putra di Wetuba, Abdul Hamid di Gedung Pekuwon, Putra Simpang Patnya, buat Mas Topan di Ubu Selatan, buat Mas Tenggi, lupa lah, yang dikasih saya di Banji tadi. Buat kru-kru yang tidak kesapa, semuanya diberi kesehatan saja.
1: Amin.
0: Buat Mbak Tinanya, nggak bosan-bosan aku mengucapkan supaya diberi kesehatan,
1: amin,
0: panjang umurnya, murah rezekinya. Kalau bawa kendaraan yang hati-hati aja Mbak Tina ya.
1: Terima kasih.
0: Mang Darman pamit. RRI mengudara untuk Indonesia. Tapi pun
1: iya, Bu. Ya, Bu.
2: Terima kasih untuk Mang Darman
1: di seputaran stasiun Blambangan Umpu ya. Tiga penelpon kita tadi ada Taufan di Ranau Selatan, ada Aditya di Krui, ada Mang Darman di Blambangan Umpu dengan requestan lagunya Subaidah, lalu juga Bahtera Cinta dan Benang Biru yang akan kita dengarkan bersama di kesempatan siang hari ini. Nanti akan kami angkat kembali layan telepon selanjutnya di Pro Dangdut Waikana.

0: Achoo.
1: Pendengar, tahukah Anda bersin dan batuk adalah cara alami tubuh mengeluarkan kuman atau debu? Tapi tahukah Anda bersin sembarangan justru bisa menyebarkan jutaan virus ke udara dan menempel di berbagai benda? Jangan sepelekan etika bersin. Ayo mulai terapkan etika bersin yang benar untuk melindungi diri dan orang sekitar. Pertama, tutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau bagian dalam siku lengan Anda. Jangan gunakan telapak tangan agar kuman tidak berpindah saat Anda bersalaman atau memegang benda lain. Kedua, segera buang tisu yang sudah dipakai ke tempat sampah tertutup. Dan ketiga, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya atau gunakan hand sanitizer. Bersin yang santun, lindungi sesama dari kuman. Pesan ini disampaikan oleh RRI SPY Kanan.
2: Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang berkualitas. Mari kita dukung setiap anak Indonesia agar dapat meraih cita-cita.

0: Bu, kenapa sih aku harus makan sayur? Aku maunya ayam sama telur aja.
1: Boleh, Nak. Tapi tubuh kita butuh makanan yang beragam dan seimbang. Ada karbohidrat, protein, sayur, buah, juga cukup air.
0: Memangnya kalau nggak seimbang kenapa, Bu?
2: Kalau kebutuhan gizi tidak terpenuhi, anak bisa mengalami berbagai masalah gizi. Bisa stunting, wasting atau gizi kurang, dan gizi buruk, bahkan obesitas.
0: Wah, berarti makanan yang sehat penting banget ya, Bu?
2: Betul, pangan bergizi, seimbang, dan aman adalah pondasi masa depan seorang anak.
3: Pangan bergizi yang seimbang, aman adalah pondasi masa depan seorang anak. Mereka harus bebas dari berbagai masalah gizi, seperti stunting, wasting, serta obesitas. Yuk penuhi hak mereka atas pangan bergizi agar tumbuh sehat dan siap menghadapi dunia.
4: Lingkungan yang bersih dan nyaman bukan tercipta dengan sendirinya. Ada kepedulian dan kebersamaan di baliknya. Mari mulai dari lingkungan sekitar kita. Bersihkan saluran air, buang sampah pada tempatnya, rapikan halaman, dan jangan biarkan sampah menumpuk. Ajak keluarga, tetangga, dan masyarakat untuk bergotong royong menjaga kebersihan lingkungan. Karena ketika dilakukan bersama, pekerjaan menjadi lebih ringan dan manfaatnya dirasakan semua orang. Gotong royong bukan sekedar membersihkan lingkungan. Gotong royong adalah wujud kepedulian, kebersamaan.

0: Media sosial kini menjadi bagian dari keseharian, tempat berbagi informasi, menyampaikan pendapat, hingga membangun komunikasi dengan siapa saja. Namun, di balik kemudahan itu, ada tanggung jawab yang perlu kita jaga. Jangan sampai jari kita lebih cepat daripada pikiran sebelum mengunggah, berkomentar, atau membagikan informasi. Pastikan kebenarannya. Hindari ujaran kebencian, perundungan, berita bohong, serta komentar yang dapat menyakiti orang lain. Karena ruang digital juga merupakan ruang bersama. Etika bermedia sosial bukan sekedar tentang bagaimana kita menggunakan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana kita menunjukkan karakter sebagai bangsa Indonesia. Saling menghargai meski berbeda pendapat, menjaga persatuan di tengah keberagaman, mengutamakan sopan santun, dan mengedepankan gotong royong. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, informasi yang bermanfaat, serta karya yang membanggakan. Ingat, jempol kita adalah cerminan diri, dan jejak digital adalah bagian dari tanggung jawab kita. Mari bermedia sosial dengan bijak, santun, dan bertanggung jawab.
1: Pada zaman saat ini, generasi muda perlunya dibekali kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif menghadapi derasnya arus informasi digital. Melalui pendidikan dan literasi digital yang kuat, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi. Mari bersama-sama membangun sumber daya manusia unggul untuk Indonesia yang lebih maju.
2: Jaga kesehatan di musim kemarau. Musim kemarau membuat udara lebih panas dan kering, maka kita harus menjaga kesehatan agar tetap bugar sepanjang hari. Dampak musim kemarau biasanya terjadi dehidrasi, gangguan pernapasan, kulit kering dan iritasi, mudah lelah, dan lemas. Penyakit yang sering muncul yang pertama adalah ISPA, batuk pilek, diare, dan alergi kulit. Jika mengalami keluhan kesehatan, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Musim kemarau bukan halangan untuk tetap sehat. Pesan ini disampaikan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kapan terakhir kali kamu membuka lembaran buku dan tenggelam dalam pertualangan seru? Di tengah dunia digital yang serba cepat, ada satu tempat di mana waktu seolah melambat, memberikanmu ruang untuk bertumbuh. Ya, perpustakaan. Kini, perpustakaan bukan lagi sekedar tempat menyimpan buku tua yang sunyi. Ia adalah ruang kreatif, gudang inspirasi.

0: hari ini. Akses literasi tanpa batas, ribuan buku jurnal hingga dokumen digital bisa kamu nikmati secara gratis. Ruang kerja yang produktif, suasana yang tenang sangat cocok untuk belajar, fokus bekerja, atau mencari ide baru. Fasilitas modern, banyak perpustakaan kini dilengkapi WiFi cepat, area diskusi yang estetik hingga ruang multimedia. Komunitas positif, tempat terbaik untuk bertemu sesama pecinta buku dan bertukar pikiran. Setiap sudut perpustakaan menyimpan cerita yang siap mengubah masa depanmu. Matikan layar ponselmu sejenak, langkahkan kaki dan temukan keajaiban di antara rak-rak buku. Mari kunjungi perpustakaan terdekat di kotamu, karena membaca adalah langkah awal menguasai dunia.
1: Lingkungan yang aman bukan hanya bebas dari bahaya, tetapi juga tempat di mana kita saling menjaga dan peduli. Mulailah dari hal sederhana. Jangan membuang sampah sembarangan, pastikan saluran air tetap bersih dan tidak tersumbat. Gunakan listrik dan api dengan bijak, hindari membakar sampah terutama saat musim kemarau karena dapat memicu kebakaran dan mencemari udara. Kenali pula lingkungan sekitar, jika melihat potensi bahaya, segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Ingat, menciptakan lingkungan aman bukan hanya tugas satu orang, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Musim kemarau bukan hanya membuat udara terasa lebih panas, bagi sebagian petani kemarau juga menjadi tantangan untuk menjaga ketersediaan pangan. Keterbatasan air dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan hasil panen, karena itu kita perlu bersama-sama menjaga ketahanan pangan. Petani dapat menyesuaikan pola tanam, memilih tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kekeringan, serta menggunakan air secara hemat dan efisien. Bagi masyarakat, mari bijak mengelola pangan, belanja sesuai kebutuhan, simpan bahan makanan dengan baik, dan jangan membuang makanan yang masih layak dikonsumsi. Kemarau boleh datang, tetapi ketahanan pangan harus tetap terjaga.
0: Saat bencana melanda, saat sesama membutuhkan pertolongan darurat, atau saat sebotol darah menjadi penentu antara hidup dan mati, di sanalah mereka hadir tanpa pamrih, tanpa membedakan. Palang Merah Indonesia atau PMI bukan sekedar tentang donor darah. PMI adalah garda terdepan kemanusiaan yang bergerak dengan 7 prinsip dasar internasional. Melalui relawan-relawan tangguh, PMI selalu siap sedia menyalurkan bantuan darurat secara cepat di lokasi bencana, menyediakan ketersediaan darah yang aman dan berkualitas untuk medis, mengedukasi masyarakat tentang kesiapsiagaan kemanusiaan tidak bisa berjalan sendiri. PMI bergerak karena kepedulian Anda. Mari ambil bagian, berikan donor darah terbaikmu atau ulurkan donasi bagi mereka yang membutuhkan. Bersama Palang Merah Indonesia, kita tebar kebaikan, kita selamatkan jiwa. Karena sekecil apapun aksi kita adalah harapan besar bagi sesama.
1: Setiap anak berhak tumbuh, belajar, dan bermain tanpa rasa takut. Bullying bukan candaan. Ucapan yang merendahkan, ejekan, ancaman, hingga tindakan kekerasan dapat meninggalkan luka bagi anak. Mari ciptakan lingkungan yang aman bagi mereka. Ajarkan anak untuk menghargai perbedaan, berani berkata tidak pada perundungan, dan segera bercerita kepada orang yang dipercaya ketika mengalami atau melihat bullying. Bagi orang tua dan pendidik, dengarkan cerita anak, jangan menganggap remeh perubahan sikap atau keluhan mereka. Dan bagi kita semua, jangan menjadi penonton, hentikan perundungan, dan berikan dukungan kepada korban. Musim kemarau membuat udara lebih kering, debu pun lebih mudah berterbangan dan masuk ke saluran pernapasan. Paparan debu dapat membuat hidung dan tenggorokan terasa tidak nyaman, memicu batuk, serta mengganggu aktivitas terutama bagi anak-anak, lansia, dan mereka yang sensitif terhadap kualitas udara. Karena itu lindungi diri dan keluarga, gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama di kawasan berdebu. Tutup pintu dan jendela ketika kondisi udara berdebu, serta bersihkan rumah secara rutin dengan cara yang tidak membuat debu kembali berterbangan. Jangan lupa minum air yang cukup dan kurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara sedang buruk.
2: Suara yang menemani perjalanan, suara yang hadir di pagi hari, di tengah aktivitas, hingga malam menjelang. Radio bukan sekedar suara yang terdengar. Radio adalah cerita, informasi, hiburan, dan ruang untuk menyatukan berbagai suara dari penjuru negeri. Setiap tanggal 11 September, Indonesia memperingati Hari Radio Nasional. Menjadi pengingat bahwa radio telah melewati perjalanan panjang, mengikuti perubahan zaman, dan terus hadir di tengah masyarakat. Di era digital, radio pun terus bertransformasi, tak hanya mengudara melalui frekuensi, tetapi juga hadir melalui streaming, media sosial, dan berbagai platform digital. Namun, satu hal tak berubah, radio tetap dekat dengan pendengarnya. Dari studio sederhana hingga teknologi digital masa kini, radio terus menjaga perannya sebagai sahabat masyarakat, menyampaikan informasi yang terpercaya, menghibur dengan cerita, dan menjadi jembatan komunikasi bagi Indonesia. Selamat Hari Radio Nasional 11 September. Radio terus bersuara. Radio terus menginspirasi. Radio untuk Indonesia.

Saudara pendengar, tahukah Anda setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing? Ada yang pendiam tapi jago nulis, ada yang aktif banget dan gampang akrab sama siapa aja. Gak ada yang lebih unggul, karena emang cara mereka bersinar beda-beda. Kadang tanpa sadar kita suka ngebandingin antar anak sendiri atau sama temannya atau juga sama saudara. Padahal yang mereka butuhin cuma didengerin dan didukung sesuai sama minatnya. Saat kita berhenti ngebandingin anak, mereka merasa diterima dan lebih percaya diri buat ngejar apa yang mereka suka. Ayo sama-sama belajar untuk ngerayain setiap proses dan hal kecil yang berhasil anak kita capai. Bikin rumah jadi tempat paling nyaman buat mereka tumbuh jadi diri sendiri.

0: Di antara deru aktivitas yang padat, di tengah keberagaman suku dan bahasa, ada satu ruang di mana kita semua terhubung. Ruang yang selalu mendengarkan cerita, keluh kesah, dan harapan Anda. Lebih dari sekedar media informasi, Radio Republik Indonesia adalah sahabat sejati masyarakat. Kami hadir di setiap ruang keluarga, menemani perjalanan para pekerja, hingga menyapa hangat pelosok desa dan wilayah perbatasan. Menyajikan berita terpercaya, mengawal pelayanan publik dan merawat kebudayaan bangsa, kapanpun dan dimanapun, baik melalui siaran analog maupun aplikasi RRI Digital. Kami berkomitmen untuk selalu ada dan berpihak pada kepentingan Anda, karena suara Anda adalah napas kami. RRI rumah kita bersama, sahabat setia masyarakat Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Memilih jajanan untuk anak tidak boleh sembarangan, asal enak atau sekedar menarik. Ada beberapa tips yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pilih jajanan yang bersih, tertutup, dan tidak dihinggapi lalat. Kedua, pastikan makanan tidak berbau atau berubah warna. Ketiga, untuk makanan kemasan, periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi kemasannya. Keempat, batasi jajanan yang terlalu manis, asin, dan berlemak. Atau bisa juga dengan membiasakan anak membawa bekal sehat dari rumah dan ajarkan untuk selalu mencuci tangan sebelum makan. Ingat, jajanan aman, anak sehat, orang tua pun tenang.

Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan legendaris ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Tapi tahukah Anda apa itu RRI? RRI adalah singkatan dari Radio Republik Indonesia. Berdiri pada 11 September 1945. RRI adalah lembaga penyiaran publik milik negara. RRI bukan sekedar stasiun radio biasa. Tugas utamanya adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat untuk seluruh masyarakat dari ujung Sabang hingga Merauke, bahkan hingga di perbatasan negara. Lewat berbagai programa, seperti Programa 1 untuk Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Programa 2 untuk Anak Muda, Programa 3 sebagai Pusat Berita, dan Programa 4 yang melestarikan budaya. RRI terus beradaptasi. Kini, RRI tidak hanya ada di jaringan analog, tapi juga hadir di genggaman Anda lewat aplikasi RRI Digital. RRI, jembatan informasi dan pemersatu bangsa. Rumah Rakyat Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ayah dan bunda, anak adalah peniru yang hebat. Mengajarkan mereka membuang sampah pada tempatnya bukan hanya soal kebersihan, tapi soal melatih tanggung jawab sejak dini. Ayo beri contoh nyata dan apresiasi setiap kali si kecil berhasil menjaga kebersihannya. Langkah kecil mereka hari ini adalah nafas segar untuk bumi di masa depan.

0: Main game boleh, tapi jangan sampai lupa waktu. Ayo, ajak si kecil keluar rumah. Hirup udara segar, lihat hijaunya pohon, dan main bareng teman sebayanya. Mata sehat, tubuh kuat, hati pun jadi senang. Ayo, simpan HP-mu, mari kita main di luar rumah.
1: Saudara pendengar, tahukah Anda kebiasaan kecil di rumah dapat membawa perubahan besar bagi lingkungan? Salah satunya dengan memilah sampah sebelum dibuang. Pisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Jika ini dilakukan bersama, sampah menjadi lebih mudah dikelola dan lingkungan pun tetap bersih. Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi?

Suara yang menemani perjalanan, suara yang hadir di pagi hari, di tengah aktivitas, hingga malam menjelang. Radio bukan sekedar suara yang terdengar. Radio adalah cerita, informasi, hiburan, dan ruang untuk menyatukan berbagai suara dari penjuru negeri. Setiap tanggal 11 September, Indonesia memperingati Hari Radio Nasional. Menjadi pengingat bahwa radio telah melewati perjalanan panjang, mengikuti perubahan zaman, dan terus hadir di tengah masyarakat. Di era digital, radio pun terus bertransformasi. Tak hanya mengudara melalui frekuensi, tetapi juga hadir melalui streaming, media sosial, dan berbagai platform digital. Namun, satu hal tak berubah, radio tetap dekat dengan pendengarnya. Dari studio sederhana hingga teknologi digital masa kini, radio terus menjaga perannya sebagai sahabat masyarakat, menyampaikan informasi yang terpercaya, menghibur dengan cerita, dan menjadi jembatan komunikasi bagi Indonesia. Selamat Hari Radio Nasional 11 September. Radio terus bersuara. Radio terus menginspirasi. Radio untuk Indonesia.

Sadar enggak, lingkungan kita makin tenggelam dalam sampah. Ini ada 5 jenis sampah yang paling banyak mencemari bumi saat ini. Yang kelima,

0: dan mengancam biota laut. Nomor 2, botol minuman plastik. Jutaan botol dibeli setiap menit di seluruh dunia dan mayoritasnya gagal didaur ulang. Dan nomor 1 yang paling mengejutkan, sampah makanan. Secara volume, ini sampah terbanyak yang membusuk di TPA dan menghasilkan gas metana pemicu pemanasan global. Langkah sekecil kita berarti besar buat bumi. Yuk mulai kurangi sampah dari diri sendiri.
1: 103,6 MHz RWI Kanan, saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Prodang.wi Kanan pukul 14 lebihnya 35 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih kami buka line telepon untuk Anda di 0723476197. Sekali lagi Anda bisa request lagu dangdut. Anda juga bisa menyapa orang-orang terdekat melalui RRW Kanan. Pun Anda bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda. RRW Kanan, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Kak Eva, Pak Tina.
1: Eva di Kasui, betul?
2: Iya.
1: Sehat Eva di Kasui?
2: Di sini ya mau hujan ini.
1: Mau hujan, alhamdulillah. Eva ya, mau dengar? Kemarin sore juga hujan di sana?
2: Alhamdulillah, Mbak. Di sini kemarin sore deras banget.
1: Wah, studio RRW Kanan belum hujan ini. Belum kebagian kayaknya ya. Belum kebagian di RR ini. Mau dengar lagu apa nih, Eva?
2: Aku mau dengar lagu apa ya? Terbelenggu dari Rana Rani.
1: Terbelenggu Rana Rani.
2: Iya.
1: Iya, Rana Rani ada Bercerai Muda, Kaos Galanya, Tangis Bahagia, Sepondok Dua Cinta, Mimpi Buruk, Masih Adakah Rindu Bayangan. Tidak mungkin.
2: Yang ini aja, Mbak, kalau enggak ada Kaos Segalanya tadi, Mbak.
1: Apa tuh?
2: Ada kan Kaos Segalanya apa tadi?
1: Rana Rani. Oh, oke, betul, Rana Rani. Salamnya buat siapa ini?
2: Kirim salamnya ada Bang Topan, ada Bang Herman.

0: Informasi di Kasui sudah mau hujan, buat Anda yang ingin berpergian ke arah Kasui, khususnya sepeda motor roda 2 mungkin persiapkan jas hujan ya. Karena memang beberapa hari terakhir ini sudah mulai ada beberapa wilayah di Kabupaten Waikanan sudah hujan. RRI Waikanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang, dengan Putra Waituba.
0: Putra, apa kabar Putra?
1: Baik, Watena gimana?
0: Alhamdulillah baik. Gimana Waituba, pernah hujan nggak?
1: Belum ada sih.
0: Sama, berarti ya.
1: Baru sampai Kasui aja.
0: Baru sampai Kasui. Blambangan Umpu juga sempat hujan 2 hari kalau nggak salah sore-sore ya. Sama, RRI juga belum. Putra, mau dengar lagu apa Put?
1: Ini lagu dari Maggie Z, Senyum Membawa Luka.
0: Maggie Z-nya tadi sudah dengan apa tadi ya? Maggie Z, Bilang Biru. Boleh ganti?
1: Ini aja, Tidak Semua Laki-Laki.
0: Tidak Semua Laki-Laki. Dari siapa nih?
1: Johnny apa?
0: Tidak Semua Laki-Laki, Leo Waldi.
1: Oh iya.
0: Iya. Oke, salam buat siapa nih?
1: Salamnya buat semuanya aja yang udah masukkan lah.
0: Oke.
1: Buat Mbak Dinahnya, Mbak Tugas sampai tuntas, sehat selalu.
0: Amin. Sama-sama ya.
1: Ya, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Putra yang ada di Kasui. Ya, satu penelpon lagi saya angkat di kesempatan siang menjelang sore hari ini di Prodangdut Waikanan. Dan kebersamaan kita masih tersisa 20 menit ke depan ya. Dan tentunya terima kasih kebersamaan Anda di kesempatan siang hari ini menemani siang hari Anda dihadirkan dengan hadirnya lagu-lagu dangdut. Dan dari pagi hari tentunya kami hadir pukul 4.45 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan tutup siaran di pukul 23 lebihnya 59 menit waktu Indonesia Barat, dengan berbagai informasi, berbagai hiburan bersama Programa 1, lalu juga diselingi dengan siaran lokal Programa 2 Bandar Lampung, lalu dilanjutkan lagi Programa, ada Programa 4 juga Budaya ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya RRI Waikanan dengan menghadirkan relay Programa 1, 2, dan 4 ini juga bisa memberikan juga ruang yang lebih banyak, baik itu informasi dan juga hiburan untuk Anda. Dan tentunya juga penelpon kita bisa bergabung bersama RRI Bandar Lampung di setiap programanya. Dan tentunya juga teman ya di RRI juga akan semakin luas. Oke, saudara pendengar, kita akan dengarkan lagu yang sudah direquest di kesempatan siang hari ini. Ada Eva di Kasui dan juga Putra yang di Waituba. Dan sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda di kesempatan siang hari ini.

Pernahkah dengar anggapan bila Radio Republik Indonesia atau RRI itu adalah sebuah BUMN? Itu mitos atau fakta ya? Faktanya, saat ini RRI bukan lagi BUMN. Memang pada tahun 2000 yang lalu, RRI sempat berstatus BUMN berbentuk perusahaan, jawatan, atau perjan. Namun, itu hanya masa transisi. Sejak disahkannya Undang-Undang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005, RRI resmi bertransformasi menjadi Lembaga Penyiaran Publik atau RRI. Artinya, RRI berdiri sebagai lembaga non-komersial yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Fokus utamanya bukan mencari keuntungan, melainkan murni melayani kebutuhan informasi, pendidikan, dan hiburan sehat bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi sekarang sudah tahu kan bahwa RRI adalah lembaga penyiaran publik, media milik publik, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat Indonesia.

Sadar enggak, lingkungan kita makin tenggelam dalam sampah. Ini ada 5 jenis sampah yang paling banyak mencemari bumi saat ini. Yang kelima, puntung rokok. Ukurannya kecil tapi filternya terbuat dari selulosa, asetat, sejenis plastik yang butuh waktu 10 tahun

dan mengancam biota laut. Nomor 2, botol minuman plastik. Jutaan botol dibeli setiap menit di seluruh dunia dan mayoritasnya gagal didaur ulang. Dan nomor 1 yang paling mengejutkan, sampah makanan. Secara volume, ini sampah terbanyak yang membusuk di TPA dan menghasilkan gas metana pemicu pemanasan global. Langkah sekecil kita berarti besar buat bumi. Yuk mulai kurangi sampah dari diri sendiri.

103,6 MHz RRI Kanan, saudara pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita akan mengakhiri kebersamaan kita di Prodangdut Uai Kanan untuk edisi siar kita Selasa 21 September 2026. Dan berakhirnya Prodangdut Uai Kanan akan mengakhiri kebersamaan kita di Uai Kanan siang, edisi siar kita Selasa 21 September 2026. Saya Dewi Gustina Sari pamit undur diri dari ruang dengar setia Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan bergabung bersama program 4 Bandar Lampung.

Minum uang ini kaca sunyi ini, kembali kami hadirkan waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi di sore hari ini, kali ini masih kami kutip dari rri.go.id. Pemerintah menggerakkan 64 pesawat dan 54.394 personel gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia. Pengerahan kekuatan tersebut dilakukan melalui operasi darat dan udara untuk memadamkan api, mencegah perluasan kebakaran, serta melindungi masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa penanganan karhutla terus dilakukan tanpa henti. Pemerintah mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengurangi dampak asap dan mencegah api semakin luas. Dan sejak Agustus 2026, pemerintah telah mengerahkan 64 pesawat untuk mendukung operasi pemadaman karhutla. Jumlah tersebut terdiri dari 55 pesawat Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan 9 pesawat TNI yang melakukan waterbombing. Informasi selanjutnya Mina Mualaki, kali ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Arifah Fauzi mendorong penguatan nilai-nilai agama dan budi pekerti dalam keluarga. Karena itu menjadi tugas kaum ibu untuk melindungi anak-anak dengan bekal tersebut. Ia mengatakan bahwa penguatan agama dan budi pekerti penting dalam menghadapi tantangan akibat semakin pekatnya perkembangan teknologi digital. Karena itu Menteri meminta orang tua meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk mendampingi anak agar terhindar dari pengaruh negatif. Terkait dengan penguatan keluarga tersebut, penguatan Kementerian PPPA menggandeng untuk edukasi dan pendampingan. Menurut Menteri, Muslimat NU sebagai mitra strategis untuk membantu memperkuat pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak secara berkelanjutan. Demikian Mina Mualaki, waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Selanjutnya nanti akan ada Ferry Nuryadi yang akan menemani kebersamaan Mina Mualaki hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

0: 103,6 MHz RRY kanan saudara pendengar, kami hadirkan azan asar untuk wilayah Y kanan dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi kita nantikan waktu azan asar untuk wilayah Y kanan dan sekitarnya.

الله أكبر الله

tradisi dan seni yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Selain menjadi sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan untuk tidak merusak fasilitas dan menghargai kearifan lokal agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, mengapa pariwisata itu penting? Untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya suatu daerah, membuka peluang usaha dan mengurangi pengangguran, mempererat persahabatan dan pertukaran budaya,

merupakan salah satu tari kreasi baru dari Lampung. Tari ini merupakan pengembangan dari tari Sembah yang merupakan tari tradisi asli dari masyarakat Lampung. Melalui peraturan daerah, tari Sige Pengunten ini diresmikan sebagai tarian Lampung di dalam penyambutan para tamu penting. Koreografi tarian ini juga mengambil unsur dari berbagai macam tari tradisional Lampung dalam mempresentasikan kebudayaan Lampung yang beragam. Tari Sembah atau tari Sige Pengunten telah umum ditampilkan sebagai bagian dari acara ritual penyambutan para tamu dalam acara-acara resmi seperti prosesi pernikahan. Tarian ini menggambarkan sebuah ekspresi kegembiraan atas kedatangan para tamu undangan. Selain itu juga, makna esensial dari tarian ini merupakan bentuk dari penghormatan kepada para tamu undangan yang hadir. Dalam tarian ini, para penari mengekspresikan hal tersebut di dalam rangkaian gerakan yang luas, ramah, dan juga penuh kehangatan.

0: Ya, Milo, hari ini ketemu lagi bersama saya Ferry Nuryadi di Prodangdut kali ini ya. Seperti biasa di 0721-255-112 ya. Gimana hari yang ingin kirim-kirim salam dan juga request lagu ya. Baik, sudah perempuan yang masuk ya, lu.
1: Halo. Apa kabar,
0: Dek? Alhamdulillah, wawai, sehat walafiat. Apa kabar Bang Senin nih?
1: Sehat.
0: Sehat ya.
1: Okay. Apa lagu nih?
0: Lagu nih... Wad gula-gula karena birunya kana. Rindu
1: karena kamu,
0: karena kamu ya.
1: Bila kamu ya.
0: Ya silakan.
1: Bunda dan Tos jaga bayar, semoga selalu sehat. Alhamdulillah yang kembar, minang waktu sem. Ini pulau panggung. Bunda sambal ke timur, dia persuaran, kirim persuaran, kendi ke selatan, nolim ke sepi, dan sana dewasa, baca persuaran ini, amak kopi, kaku aku keluar, family di wakanan, pak wakanan, timur wakanan, jaka wakanan, hebat terus, pak juga mandirikan.
0: Baik.
1: Terima kasih,
0: Pak. Sama-sama, Bang.
1: Sehat ya.
0: Amin, Bang Senin sehat muni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Senin ada lagi di 0721255112 atau di 0811720985 ya. Baik. Ya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radangdut.
0: Radangdut.
2: Bagi lagunya dong.
0: Lagunya ada gula-gula, ada kana, ada birunya rindu.
2: Oh, aku udah lagi rindu, berarti aku pilih lagu birunya rindu aja.
0: Birunya rindu ya, dengan siapa nih, lupa nih.
2: Sama Sisi di Palma.
0: Iya, Sisi, aduh.
2: Iya. Salam-salamnya Bang, boleh?
0: Silakan.
2: Buat semua aja yang udah masuk, udah ada berapa kabupaten sudah?
0: Ada baru 2 kabupaten ini.
2: Oh, baru 2 kabupaten. Buat semua aja deh ya.
0: Iya.
2: Selamat sore aja lah. Ucapannya selamat mendengarkan aja. Spesial buat yang jauh di sana ya.
0: Woi, siapa tuh?
2: Ya, yang ada di Lampung Timur, lagi dengar gak ya?
0: Oh, yang ada di Lampung Timur, siapa tuh?
2: Namanya kakak ini, kakak Didi.
0: Oh, kakak Didi ya. Semoga aja dia mendengarkan ya, kak Didi ya, di Lampung
2: semoga Timur. Semoga sehat-sehat selalu deh.
0: Amin.
2: Salam kangen aja dari Inces di Palembang ya.
0: Iya.
2: Segitunya. Makasih ya Bang.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di belakang Sisi yang dari Sumatera Selatan ada lagi dari Palembang tadi ya. Salam buat Kak Didi katanya di Lampung Timur ya. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sinan Munir di Wekanan.
0: Iya, Bang Sinan Munir.
3: Ya. Pika abang, Bang. Sehat juga kudo.
0: Sehat. Bang ya. Munir ini sehat nih.
3: Iya.
0: Sehat ya.
3: Sehat muni. Kaya hujan, Bang, dijas sekali. Buat 5 senti tanah basah.
0: Iya.
3: Iya. Ya basah tanah.
0: Ada hujan.
3: Iya. Kalau lagu ini sini ikutan enggak, Bang, ya?
0: Lagu ini ikutan. Salam-salam nih.
3: Yo, ya, salam-salam untuk senior kita Kak Najita, ya saya di Pauman, kemudian Bang Ido Permana ya. Semoga sehat selalu, salam di keluarga di rumah ya. Nah, kemudian untuk saya di Lampung Timur, Lampung Tengah ya. Semua saya di Lampung Selatan ya, saya di Tanggamus. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Nah, kemudian saya di Wayu Kanan 15 kecamatan tanpa kecuali sekarang ya. Nah, selamat di bis, selamat sehat selalu ya. Kemudian untuk Bang Darman, kemudian putra apa Wai Subah ya, semoga sehat selalu. Kemudian saya Wai Oko Timur, Oko Selatan, semoga sehat selalu. Untuk abang penyiarnya, terima kasih waktu ini, semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, baik kita langsung putarkan saja lagunya terlebih dahulu ya. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi kedua ya. Kita mulai dari Kana.

0: masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air.
3: Nah. Mati pelamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kun yuyuh jadi lamban dijaja yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyu kujo. Cak bang tanno lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tangga sebelah no sedang ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uliku tengis nyak tian nambi jegam jegum. Kau ngajak tetangga no nak kidah.
4: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni kuna ngicepannya tetangga sebelah. Mak pernah nyangahok ke tetangga jaman ni ku.
1: Yelah, kasa-kasa ni ku kayamu ne. Ajukan yuyuh-yuyumu, yuyuh batang ni kandu. Sapa siat nuwak batang ni kandu di ijamak ngedot mabaki ke mak ni ku. Aji di jan nambi juyuh ke nambi kecah mengado yuyuh mawan. Pokok ni mandok si baki, ni sengepok ku yuyuh jika mak ni ku.
4: Wah tetangga mak waha sekali weh, ya Allah. Kepak ini ku mak demon ku kalian kandunya sah.
1: Nah mone, cak bang luangan. Habang itok ke nyuyuh duai balak. Kadupak ni ku ngetok ke nyuyuh mu di juyuh lambanku. Habang itok ke mone duai balak. Api-api, bantang ke banjak sapa sekena. Mawat ke jaman jauh sekena banjak. Kemana kamu kaya sekedik ni sah. Medek ni ku kagak ngetok ke nyuyuh duai balak.
4: Wa usah ciriwit bangguk mu. Ke banjak ni ku si tahanyu. Nyenya mengedot tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
1: Acak bang tambah luangan. Kida kadutak lagi ni ku nuak-nuak-nuak. Ijapai ni ku. Aliku tak lagi yuyuh mujak juyuh jo. Alihkan. Dan saya pesan ku yo. Lahot ku lawan iku. Dan sekali-kali ke yuyuh menjadi itok ke iduai balak. Maklau. Kena kambanjir kena. Hamdos kena.

0: Anak Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nengah Nyampuh. Nah, seperti apa Nengah Nyampuh menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nor.
1: Nengah Nyampuh artinya makam jo hidup dalam satu masyarakat, tatanan masyarakat siluas. Baik yo masyarakat dalam tatanan masyarakat adat Lampung, masyarakat Lampung secara luas dan masyarakat Indonesia. Oleh karena sini kam harus Nengah Nyampuh, kam nengah, kam nutup dalam segala kegiatan, baik kegiatan adat, kegiatan budaya, kegiatan kesenian, kegiatan pemerintahan, si membangun masyarakat, kam nengah. Nah oleh karena sini harus dilandaskan di nojama fi'il pesengi kebersihan jiwa kam dan ilmu. Nah, tanpa ilmu kama dako Nengah Nyampuh si luas. Nah, dunia aja berkembang terus. Namun kama Nengah Nyampuh, Lampung aja jadi terbatas di Lampung gawo. Harus Nengah Nyampuh baik di Lampung, di Indonesia maupun di dunia.
2: Mengenal pepatah masyarakat Lampung. Geli wai geli asahan, sekin pagun mak tajem. Bela wai bela asahan, lading pagun mak tajom. Artinya, telah banyak pengorbanan yang diberikan, tapi ilmu tiada diperoleh.

putih, cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, dan juga kelapa. Olahan fermentasi tersebut dicampur dengan bumbu halus, kemudian diongseng sampai matang. Setelah itu, di

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Lambang negara Indonesia disebut sebagai Garuda Pancasila. Terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
3: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
2: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih? Kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
3: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar

0: vlog guys, you know kan guys. Now aku lagi walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
1: Eh, anak mana kau ni? Indonesia bukan?
0: Tambua pak.
1: Pakailah bahasa engkau sendiri.
0: Tapi kan ini biar keren pak.
2: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
0: Tapi.
3: Alah, wes tondo. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri, ngono lo.
2: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.

Madam Wari, teknologi light detection and ranging atau LIDAR dan geoslam dimanfaatkan untuk memetakan secara detail situs Purbakala, Pugung Raharjo, Kabupaten Lampung Timur. Pemetaan dilakukan melalui kolaborasi Program Studi Teknik Geomatika Institut Teknologi Sumatera, ITERA, PT Jaya Survei Indonesia, dan Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Lampung. Teknologi LIDAR digunakan, maksud kami teknologi LIDAR ini digunakan untuk memetakan kawasan secara luas, termasuk permukaan tanah di bawah tutupan vegetasi. Sementara geoslam dimanfaatkan untuk memindai bagian situs yang sulit dijangkau secara lebih detail. Dari proses tersebut dihasilkan point core 3 dimensi yang merekam bentuk dan kontur bagi objek cagar budaya seperti menhir, dolmen, dan berundak, benteng tanah dan parit. Dosen teknik geomatika ITERA Ulin mengatakan data 3 dimensi tersebut dapat menjadi arsip digital untuk mendukung pemantauan kondisi situs dari waktu ke waktu. Beralih ke warca selanjutnya, Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 1 Bandar Lampung menyerahkan kartu identitas masjid dan izin operasional Majelis Taklim Miftahul Jannah kepada pengelola Masjid Miftahul Jannah Senin 21 September 2026. Penyerahan dokumen legalitas tersebut berlangsung di Masjid Miftahul Jannah, Komplek Rutan Kelas 1 Bandar Lampung sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dokumen diserahkan oleh perwakilan Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Sukarame kepada pihak rutan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pembinaan kerohanian dan pendidikan keagamaan bagi warga binaan di Rutan Kelas 1 Bandar Lampung. Kepala Rutan Kelas 1 Bandar Lampung dalam kegiatan tersebut diwakili Kepala Subseksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan, maksud kami penyuluh, Ganda Aulia Wijaksana. Ia menyampaikan apresiasi kepada KUA Kecamatan Sukarame atas dukungan dalam penerbitan legalitas Masjid Miftahul Jannah dan Majelis Taklim Miftahul Jannah. Demikian warca pukul 16, kita akan jumpa kembali di warca pukul 15.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya, Minamwari, kembali lagi kita di Pro Dangdut ya, di sore hari ini. Ya, seperti biasa, di 0721255112 atau di 0811720985. Kami menunggu Minamwari yang ingin bergabung dan untuk request lagi dan juga kirim-kirim salam tentunya ya. Baik, sudah ada telepon yang masuk, kita terima dulu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Kanan.
0: Halo?
1: Halo, dengan Bang Jika yang ada di kanan.
0: Bang Jika ya?
1: Iya, gimana kabarnya Bang Peri?
0: Alhamdulillah, kabarnya sehat walafiat.
1: Gimana, udah hujan di situ?
0: Udah tadi pagi.
1: Di sini tadi kemarin sore hujan tapi sebentar.
0: Tadi juga sebentar pagi tadi. Itu pun enggak rata tadi. Sebagian daerah Bandar Lampung aja.
1: Bandara Lampung merata?
0: Enggak merata. Sebagian aja.
1: Ini ya iya. Lagunya apa Bang Peri?
0: Lagunya ada Dawai Asmara, Ini Zaman Uang, Sumpah Benang Emas.
1: Dawai Asmara.
0: Ah itu dia.
1: Dari Roma Irama ya.
0: Iya.
1: Dalamnya ya.
0: Silakan.
1: Dalamnya buat yang itu yang ada di Teluk, buat Bang Musenem, selamat sore juga, buat Bang Abin Pono-Pono, selamat sore juga, buat Bang Jum, selamat sore juga, buat Bang Ham-Ham, selamat sore juga, buat Nahrin yang ada di Lampung Timur, selamat sore juga, buat Bang Iren yang ada di Gunung Batu, selamat sore juga, buat Bunda Sambah yang ada di Lampung Timur, selamat sore juga, buat Mbah Jarwo, selamat sore Mbah Jarwo, buat Mbak Napilanya, selamat sore juga, buat yang ada di buat Bang Topan, selamat sore juga, yang ada di langganan, buat Mbak Eva, selamat sore juga, buat Bang Darman, buat Bang Izinan Muri, Munir, selamat sore juga. Buat semuanya lah Bang Peri ya. Buat Bang Peri, mudah-mudahan beri kesehatan selalu bersama keluarganya Bang Peri.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih Pro Suara Budaya
0: Lampung.
1: Pro Lampung Budaya. Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Di belakang Bang JK sudah ada Bang Ramli ya. Halo.
2: Halo, halo, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore, Bang.
0: Sore.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Gimana Bandar Lampung? Hujan.
0: Hujan tapi sebagian aja, enggak semua Bandar Lampung hujan.
2: Lagunya apa?
0: Lagu nih Wat Dawai Asmara, Ini Zaman Uang, Sumpah Benang Emas.
2: Oh, sumpah benang emas kau.
0: Sumpah benang emas ya.
2: Yo, salamnya gua sunyi kau. Dua ibas dari murah berkhidmat, panjang umur murah kiki dilancarkan segala sang menteri.
0: Amin amin amin.
2: Kasih atas waktu nih. RI 4 suara berdarahku. Tapi pun saya lagi di jalan ini pak.
0: Oh lagi di jalan ya. Ya.
2: Apa kerja kau
0: yo? Yo jama-jama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun baik di belakang Bang Ramli yang sedang di perjalanan ya. Yang di kanan ya halo, ada lagi?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Eva di kanan ini, Bang.
0: Oh, iya, Mbak Eva. Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya.
3: Apa lagunya, Bang?
0: Lagunya ada Dawai Asmara, Ini Zaman Uang, Sumpah Benang Emas.
3: Oh, benang emas aja deh.
0: Sumpah benang emas ya?
3: Iya.
0: Baik.
3: Salamnya ada, ini ada Bang Senin ya. Ada juga Bang Ramli tadi ya.
0: Ada
3: Pak Jeka tadi, terus ada Lek Primo juga.
0: Iya.
3: Tadi ada Bang Sopan yang di
0: Teluk
3: juga ya. Ada Bang Api ini di Purot. Ada lagi ya, ada semuanya aja lah Bang Fet.
0: Semuanya ya?
3: Ya.
0: Nggak ada spesialnya nih?
3: Oh iya ada dong. Tahu aja nih orang.
0: Tahu lah.
3: Spesialnya. Bisnisnya ya biasa lah, betul ngapin aja semua sehat selalu.
0: Amin.
3: Rezeki panjang umur ya.
0: Amin amin.
3: Ya betul pairingnya, makasih ya.
0: Sama-sama.
3: Ya. Selamat juga serta sun sampai sukses ya.
0: Amin.
3: Amin ya Bang Peri.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di belakang Mbak Epa ada lagi? Ya, sudah ada nih telepon yang masuk ya, kita terima ya. Halo.
4: Halo.
0: Ya, halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar
4: Bang Peri?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat.
4: Amin.
0: Amin.
4: Asik.
0: Ini ada apa ini?
4: Apa lagu ini, Pak?
0: Lagu ini What apa ya? Dawai Asmara, Ini Zaman Uang, Sumpah Benang Emas.
4: Oh, Ini Zaman Uang aja.
0: Ini Zaman Uang.
4: Salam-salam ya.
0: Silakan.
4: Ini buat JK Romli nanti nanti perubahan ya. Malu Pak Jawa Senen, Nurdin ya. Di Sopar Besi ya. Yaitu Akin, Wah Putra Udok, Nasihat Lalu ya. Jama Bahrin, Majarwo, ya Jama Bunda Samba, Amir, Malu Pak ya. Jama Topan, Edo, ya. Itu Jolo Golo, A.A.C.B, Nabila, Kang Maman, Malu Pak Jawa Darson ya. Jama Sinan Munir, mak lupa mana ya. Pokoknya jama sebaikan makan unyi lah yo. Jama Ham-ham, jomblo, mak lupa yo. Pokoknya jama sebunyi nego ya, Bang Peri yo.
0: Sebunyi nih ya.
4: Makasih. Ya, A sampai Z, pukul saya.
0: Oke.
4: Makasih Bang Peri yo, jaga kesehatan.
0: Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bang Irin di Gunung Batu ada lagi, halo.
5: Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Peri Nuryadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, si Babang tampan ini.
5: Iya, udah tampan, udah utuh. Apa kabar nih, Bang Peri Nuryadi?
0: Alhamdulillah, bawai.
5: Alhamdulillah, pagi, alhamdulillah, Teluk Betung Kota Karang diguyur hujan, Bang Peri, labung di disan.
0: Lu labung ya?
5: Labung, alhamdulillah, deras 1 jam. Dari jam 6 sampai hampir jam 7-an lah, 45 menitan abang
0: tadi ya?
5: Iya, jadi sejuk Bang Peri, alhamdulillah. Tapi nggak merata Bang Peri, ada
0: nggak merata?
5: Iya, Pak Homan nggak, kata Pak kami
0: enggak.
5: Ya cuman daerah sebagian aja Bandar Lampung. Semoga aja nanti besok atau nanti malam merata lah, biar kebagian hujan semua Bang Peri.
0: Iya,
5: biar adem. Apa lagu nih Bang Peri?
0: Lagu nih, ini masih gede nih.
5: Tadi saya dengar Ini Zaman Uang ya?
0: Iya.
5: Betul sekali, emang benar-benar ya.
0: Ya, Dawai Asmara, Ini Zaman Uang, ini. Sumpah Benang Emas. Jadi,
5: Ini Zaman Uang aja, uang, ya. Okay. Yang banyak-banyak menabung lah ya.
0: Okay.
5: Karena sekarang zaman uang sih. Coba Bang Ferry ke luar kota. Kalau Bang Ferry ke WC umum 5 kali bolak-balik, ini zaman uang.
0: Saudara pun diukur dengan uang sekarang, pertemanan diukur dengan jadi bercurhat deh.
5: Kamu harus benar-benar pandai-pandai itulah apa menabung sama lihat kerja itu aja.
0: Iya.
5: Tadi ada Mama Irin ya, baru turun ya.
0: Iya.
5: Mama Irin Gunung Batu. Terima kasih cenggolannya. Orang ganteng udah aku
0: belum nih.
5: Orang ganteng di Wai Kanan. Terus muni jama Mang Darman, Mang JK, Bang Ramli. Pokoknya jama seunyi ini di Wai Kanan. Maka tinggalannya jama Mami siapa gelane di Pahoman. Aduh, Mami Ratna Juwita.
0: Ratna Juwita.
5: Terus muni jama Edo Saputra bersama nenek nih, Nenek Serati. Terus muni jama seunyine lah Bang Ferry.
0: Seunyine ya.
5: Ini istri kapan-kapan mau pengen tahu RRI nantilah aku, kalau ada kesempatan nanti saya mau ke RRI sama istri di studio Bang Ferry.
0: Iya, ajak dia aja.
5: Am, jangan kemana-mana Am. Bentar Am, mau disuruh dulu bentar. Jadi nanti kapan-kapan istri mau tahu RRI nanti mau saya bawa ke RRI Bang Ferry.
0: Oke deh.
5: Pokoknya buat seunyi ini sehat selalu. Semoga Amin. Yang belum ketemu cepat ketemu.
0: Amin.
5: Yang pacaran cepat menikah. Itu aja harapan saya. Makasih Bang Ferry ya.
0: Jama-jama.
5: Assalamualaikum. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Mabang Tampan atau Bang Topan ya. yang lagi pengantin baru ini ya. Ada lagi? Kami masih menanti di 0721-255-112 atau di 0811-720-9885 melalui telepon WhatsApp ya. Di 0811-720-9885. Ya, kita nantikan telepon yang masuk. Ini dari siapa nih? Tidak dikenal. Nomor tidak dikenal, siskambing. Telepon biasa dia ini ya. Baik. Silakan untuk menghubungi di 0721-255-112 dan untuk telepon WhatsApp di 0811-720-9885 ya. Kami masih menanti di Pro Dangdut kita di sore hari ini. Baik, kita segera akan putarkan terlebih dahulu lagu yang sudah dipilih tentunya ya tadi, sambil kita menanti nanti penelpon selanjutnya ya. Kita putarkan terlebih dahulu sebuah lagu yang berjudul Adawai. Baik. Oh, nampaknya masih ada penelpon yang masuk ya. Kita terima dulu ya. Baik, halo.
6: Halo. Ya. Selamat sore.
0: Sore.
6: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
0: Kita adalah kita.
6: Iya, tapi aku tekoin awalnya saya ini ya, lupa gitu.
0: Siapa nih?
6: Dengan Ayu dari Malang Ketengah, Kalau saya rampung, oh. Malam.
0: Ayu, di sana udah malam dah?
6: Iya, semalam di sini.
0: Iya, di sini sore.
6: Kalau mau bilang sore, sebenarnya nggak juga sih, karena sudah 18.18 ya.
0: Iya.
6: Jadi kita bilang saja selamat malam, Pak Rama yang ada di sana.
0: Balik, ya malam di sana, sore di sini ya.
6: Iya, malam di sini, sore di sana.
0: Iya.
6: Iya, barang katanya cepat-cepat toh, jadi sudah kata bilang malam, Pak.
0: Iya.
6: Iya, Lek, bagaimana abang, apa kabar?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat, Pak. Gimana Ayu, kabarnya juga sehat?
6: Baca pun kamar lagi, baik-baik juga. Alhamdulillah sehat-sehat yang keluarga.
0: Iya.
6: Kita sehat-sehat, tolong apa saling mendoakan. Ya, kapan jauh-jauh, kita saling mendoakan. Perkapun sama saudara kamu yang ada di Lampung, yang ada di Maluku Tengah.
0: Iya.
6: Iya. Emang tadi kita ada dengar lagu nih.
0: Lagunya
6: Uang kah, Duit kah?
0: Iya, ini zaman duit. Ini iya, zaman uang
6: dong. Yeah. Yang ada uang kan tuh mau hidup dengan apa tuh?
0: Iya.
6: Iya, jadi uang tuh perlu. Jangan orang bilang bahwa tidak ada uang tuh siapa apa. Tapi bagi kita si uang tuh segalanya. Si nggak ada duit mau jadi apa?
0: Betul.
6: Uang adalah raja dunia. Apalagi semua serba sulit kan. Kalau kita diberi Indonesia sangat mahal sekali. Apa-apa semuanya mahal. Jadi orang pantas menyebutnya daerah timur Indonesia adalah daerah dolar, karena semuanya serba mahal.
0: Oh iya.
6: Ekonominya sangat mahal gitu ya. Jadi kalau yang mau hidup di Maluku harus siap finansial dan lain sebagainya.
0: Baik. Harus banyak doi itu.
6: Harus banyak doi, iya betul. Karena banyak doi sudah. Iya. Karena banyak doi yang parah.
0: Yang tak punya doi.
6: Iya, jadi mesti harus banyak doi, harus banyak uang baru hidup di sana di Pulau Maluku. Kalau seng ya sudah mencari ikan dong, jalan ikan dong. Iya, itu sudah. Iya, kita mau siapa ya?
0: Iya, silakan.
6: Iya, kita anak paling mengganggu kita ya. Ya sudah, kita mau bahasa apa perlu sama yang mendengar ya, perempat hari ini pada lampu yang ada di sana. Dengan salam selamat kita semuanya, salam persaudaraan dari Papa Masuri, kalau Bapak Tengah-Tengahnya. Kemudian juga buat yang sudah bergabung semuanya, mohon maaf kalau saya tidak menyapa satu persatu. Tapi saya menyapa keseluruhan dari A sampai Z, dari Aisyah sampai Zainuddin. Iya, dan minta semangat biasa dan abang Allah SWT.
0: Amin.
6: Iya, abang lagi selamat waktu juga, hari-hari di jalan nih. Pokoknya sampai di rumah dan selamat.
0: Oke deh.
6: Iya, kalau pertama aku pakai bahasa Maluku, kenapa apa tuh? Maksudnya ini kan suara budaya.
0: Iya, iya.
6: Iya, jadi kata mesti tahu tahu lah itu kalau orang Maluku membahasa gimana, orang Lampung membahasa gimana.
0: Iya, betul sekali.
6: Iya, jadi begitu saya bahasa Maluku, selain tetap sehat, tetap semangat, menghati-hati di jalan, sampai di rumah dan selamat lah. Sudah, kita mau permisi, mau turun doi.
0: Iya.
6: Iya, danggai. Assalamualaikum dan selamat sore untuk Bandar Lampung, selamat malam untuk Maluku Tengah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam untuk Maluku Tengah dan selamat sore di Bandar Lampung tentunya ya. Tadi dari Ayu di Maluku ya. Pilih lagu Seng Ada Duit, Sengsara ada. Baik, halo.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Apa kabar Bang Ferry?
0: Alhamdulillah kabarnya wawai.
7: Oh, wawai yo.
0: Eh, apa kabar Bang Nurdin nih?
7: Alhamdulillah wawai mon.
0: Wawai mon yo. Alhamdulillah.
7: Oh, apa lagu kan?
0: Lagu ni Wat Dawai Asmara, Wat Muni Ini Zaman Uang, Wat Muni Sumpah Benang Emas.
7: Ini nomor tiga nih kau.
0: Sumpah Benang Emas ya?
7: Yo.
0: Ya.
7: Agak salam pe bang ya?
0: Silakan.
7: Pertama jemaah kakak ini ya di pulau panggung lah, apa kabar ya? Mudah-mudahan di pulau ini selalu sehat. Terus mana jemaah dua putri jemaah udone ya, mudah-mudahan sehat mana. Sama Pungki. Ini merdina sama ketinggalan bang, di Cibiling bang ya?
0: Iya.
7: Mudah-mudahan aku ini Alfelane ya, mudah-mudahan selalu sehat mana. Bapak, Ayu, ya pokoknya ingin keluarga besar lah ya. Kemiling, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
7: Sekadinya di Raja Basa, Bikaba, mudah-mudahan sehat. Dan ini sekurah remune, Minan Wati di Selesem ya. Sama Mama Ani di Jalur 2, Mama Anis nimune, Nabila nimune, Buda Selfi nimune, Ibu Ros di Kedamaian. Abang Darson nimune, sama Abang Putra Alam nimune di Raja Basa ya, sama... Jemaah kata Rahayati ya, di Natar ya. Jemaah Sidi ini punya di Panjang. Asep di Lempasi, Gatuh Atin ini punya. Abang Irin di Gunung Batu, Edok di Teluk ya. Sikabah mudah-mudahan sehat. Jemaah Abang Usup Suak ini punya. Pak Encep Sayang ini punya. Abang Senen, Abang Serandi di Senang Anam. Abang Maman di Palang Besi. Amir di Lampung Timur ya. Terus ini Atin gula-gula pada keteman ya. Jemaah... Dinaiki ya, kiniaga ya, kiniaga ya, kita ya. Oh, pukul sebenarnya ini ya, bang ya?
0: Ya.
7: Ya, buat abang terima kasih bang ya.
0: Sama-sama.
7: Mudah-mudahan keluarga selalu sehat.
0: Amin.
7: Selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
7: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Baik, di belakang... Bang Nurdin, sudah ada Wo Putri ya. Halo.
8: Halo, assalamualaikum, Dek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wo.
8: Selamat debi. Ya, sehat selalu ya, Dek.
0: Amin. Wo ini sehat meneh ya, jauh done.
8: Iya, amin. Waktunya kadung mepet. Salam nih bakal seunyi nih gawalah. Saya lagi monitor. Salam akon ke mewakilin aja Uwo. Dan Udo di Wai Halim. Bakal Dek Per ini sehat selalu yuk Dek.
0: Amin, amin.
8: Jeno si kuku jauh moneh yuk. Jabang Bengkulu yuk.
0: Maluku.
8: Maluku. Maluku. Suaranya agak. Agak api yo. Kurang jelas yo. Soalnya jauh yo.
0: Iya. Yeah. Sinyal nih.
8: Sinyal nih kurang helal. Lagunya apa dek?
0: Lagunya Wat Dawai Asmara, Wat Muni Ini Zaman Uang, Wat Muni Sumpah Benang Emas.
8: Oh iya, nutukan gua lah lagunya. Bakal topan jeno si pengantin baru kapan kam diundang yo dek? Mit pulau pasaran.
0: Iya, wo mak diundang mu nih.
8: Wo mak diundang lewat WA mak ngebaca wo. Maksudnya udang mengan lah kam.
0: Iya iya.
8: Iya, bakal topan ya topan. Ayo kapan dong undang. Undang Uwo. Aduh, ini penyiar-penyiar RRI. Ya tadi kedah. Makasih ya dek yo.
0: Ya, jaman-jaman.
8: Tapi pun.
0: Iya pun. Baik, di belakang Uwo Putri. Mungkin bisa ada. Baik, kita mungkin terima satu penelpon dulu ya. Kita langsung nanti putarkan lagunya ya. Halo.
9: Halo, assalamualaikum, Nak Peri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jarwo.
9: Ya, gimana kabarnya Nak Peri?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat. Tapi kabar Bang Jarwo?
9: Sehat walaupun tanggal berapa, tanggal 21, sehat selalu.
0: Iya.
9: Ya, tinggal nunggu cucung-cucung gajian lah 9 hari lagi. Namanya nunggu lagunya ini zaman
0: uang apa tadi? Zaman uang.
9: Zaman duit aja ya. Maunya ya. Ya, tadi yang baru turun siapa?
0: Wo Putri sama Kang Nurdin sama Ayu dari Maluku Tengah.
9: Banyak lagi bukan. Tadi Ayu itu bukannya enggak jelas, Wo, cuman dia pakai bahasa Maluku. Waktu itu pernah disuruh sama Medi. Ayu coba kalau kubu di RRI Bandar Lampung pakai bahasa Maluku.
0: Saya
9: dikit-dikit disaksi katanya. Beta, semoga penyiarnya nyampe rumah sehat selalu, ye. Semuanya ye, beta gitu, Bu Putri. Bukan enggak jelas tadi itu pakai bahasa Maluku. Ye, gitu. Seru ya pakai bahasa Maluku ya.
0: Seru.
9: Ya pokoknya beragam-beragam, tapi ya kita tetap Indonesia Raya.
0: Betul.
9: Ya, terima kasih buat fan-fan sehat selalu bersama RRI Bandar Lampung. Salam nih sama Wo Putri bersama Udo. Aku aja gak diundang sama Topan, Wo. Katanya sih cuman kekeluargaan nikahnya. Ya, kita doain aja Rana Peria.
0: Ya.
9: Semoga langgeng dan sejahtera. Amin. Kapan lagi lah kalau gak dihalalin kan.
0: Ya.
9: Pacaran terus, biaya terus Rana Peria. Pacaran kan biaya terus, ngapel terus.
0: Lebih boros ya.
9: Iya, kalau udah halal kan udah resmi kan enak ya, mau kemana-mananya.
0: Betul.
9: Pokoknya ya selalu aja lah semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, penyiar-penyiarnya, fan-fannya sehat aja semua. Ya, makasih ya Nak Peria.
0: Sama-sama.
9: Assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Baik, kita langsung putarkan lagunya ya, yang sudah kita siapkan tentunya ya. Kali ini kita akan putarkan lagu setelah kita dengarkan

0: 12 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar, tawuran, apalagi bermusuhan.

0: tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Minyak Muari, tari piring 12 merupakan tari tradisional masyarakat Lampung Sebatin yang berasal dari Pulau Benawang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Tari piring 12 menceritakan tentang penyambutan sang ratu terhadap Ulu Balang yang baru pulang dari medan perang. Sang ratu memberikan apresiasi yang tinggi dan suguhan berupa tarian sebagai ungkapan rasa gembira. Dinamakan tari piring 12 karena Paksi Mahga Benawang memiliki 12 bandak.
1: Sekolah Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan, yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki

0: Masih di 88,5 FM dan di acara Pro Dangdut. Minamari, sebuah informasi kami sampaikan bahwasannya pelarian 4 pelaku pencurian kendaraan bermotor curanmor yang beraksi di Bandar Lampung berakhir di Kabupaten Tangerang, Banten. Tim gabungan Tekap 308 Polda Lampung dan Polresta Bandar Lampung menangkap keempatnya di wilayah Kecamatan Legok. Keempat terduga pelaku masing-masing berinisial RA 18 tahun dan warga Lampung Timur, berinisial I 40 tahun warga Lampung Tengah, dan R 29 warga Lampung, juga merupakan warga Lampung Timur, serta MY 26 tahun warga Lampung Timur. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat saat diamankan polisi menemukan satu pucuk senjata api rakitan kaliber 9mm yang disimpan di celana salah satu terduga pelaku berinisial I. Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Gigi Andri Putranto mengatakan penangkapan tersebut merupakan hasil pengembangan kasus curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Kembali lagi minamari, kita nikmati sebuah lagu yang berjudul Mawar Putih.
1: Halo guys, back lagi to my vlog guys, you know kan guys. Now aku lagi walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
2: Eh, anak mana engkau nih? Indonesia bukan?
1: Tambua pak.
2: Pakailah bahasa engkau sendiri.
1: Tapi kan ini biar keren pak.
3: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
1: Tapi.
4: Alah, wes tondo. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri, ngono lo.
3: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.
5: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
6: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
5: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
6: Ya, buat disingkirkan lah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
7: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
6: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
5: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
8: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Ya, Januari menjelang Natal 2026 dan tahun baru 2027, Polresta Bandar Lampung memperkuat pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak BBM di wilayah Kota Bandar Lampung. Kapolresta Bandar Lampung Kombespol Eko Bagus Riyadi menggelar silaturahmi bersama owner dan pengawas SPBU se-Kota Bandar Lampung di Mapolresta Bandar Lampung. Pertemuan tersebut dihadiri Kasat Intelkam, Kasat Lantas, KBO Satreskrim, perwakilan Pertamina Patraniaga Lampung, serta para pengawas SPBU se-Kota Bandar Lampung. Kasih Humas Polresta Bandar Lampung AKP Agustina Nilawati mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk membangun koordinasi yang lebih cepat antara kepolisian, pengelola SPBU, dan pihak Pertamina dalam memastikan pelayanan BBM kepada masyarakat tetap berjalan lancar. Dalam pertemuan itu, Kapolresta juga meminta pengelola SPBU memperkuat sistem pengawasan, salah satunya dengan memastikan kamera CCTV berfungsi optimal dan memiliki jangkauan yang memadai, termasuk mengarah ke bagian luar area SPBU. Beralih ke warca selanjutnya, tim SAR gabungan menemukan Yuda Iswanto, 22 tahun, anak buah kapal ABK KM Resti Jaya yang dilaporkan hilang setelah diduga terjatuh dari kapal di perairan Wai Seputih, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 20 September 2006 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Lampung, Deden Ridwansah, melalui Komandan Pos SAR Tulang Bawang, Periansah Putra, mengatakan korban ditemukan dalam keadaan terapung pada koordinat yang ditentukan, yaitu di lokasi penemuan korban berjarak sekitar 14,27 mil laut atau 26 km dari titik awal Yuda diduga terjatuh dari kapal. Demikian Warca pukul 17, kita akan jumpa kembali di Warca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat lain.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ibu Ratna. Dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu.
1: Bu Nia. Iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita Ibu-Ibu.
0: Eh, apa iya Bu? Yang bener. Kalau kayak gitu, aku juga mau lah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
2: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yamina mulai Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel melalui Sales Area Lampung bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Lampung melakukan monitoring penyaluran bahan bakar minyak BBM di sejumlah SPBU di Kota Bandar Lampung. Pada Senin 21 September 2026, monitoring dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok dan kelancaran pelayanan BBM bagi masyarakat. Dari 4 SPBU yang dipantau, stok biosolar, Pertalite dan Pertamax tersedia dengan antrian kendaraan dalam kondisi tertib dan terkendali. Pertamina dan Dinas ESDM juga berdialog dengan sejumlah konsumen termasuk pengemudi transportasi online dan kurir di SPBU 243535 Jalan Ahmad Yani. Para konsumen menyampaikan tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh BBM jenis Pertalite. Kepala Dinas ESDM Provinsi Lampung Budi Darmawan mengatakan antrean masih ditemukan di sejumlah SPBU, namun kondisi stok BBM tetap tersedia. Berdasarkan hasil monitoring, pihaknya juga tidak menemukan pelanggaran dalam penyaluran BBM. Kembali lagi kita nikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami siapkan.

0: Debu ada di mana-mana, jadi susah napasnya.
1: Makanya kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah supaya nggak banyak debu.
0: Oh, gitu ya.
2: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Suuhini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang benar lagi dikit.
1: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

muslimin dan muslimat di wilayah Wayakaram dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya.

0: Ting, ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak. Kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik. Tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
1: Ada apa, Bu? Ngomel-ngomel melulu.
0: Bapak tuh, lihat nih, Pak. Cuman beli segini habisnya banyak. Coba sih, Pak. Ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu, Pak, ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
1: Lah emang lagi zamannya, Bu, barang-barang pada naik.
0: Ya emang zamannya. Yang ngerasain itu ibu, Pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
1: Lah, bapak uang dari mana nambahnya, Bu?
0: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
2: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.
3: Assalamualaikum.
4: Shalom. Namo Buddhaya.
3: Salam kebajikan.
4: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
4: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Ya, Minamori Kafilah Provinsi Lampung membawa pulang dua penghargaan dari Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026. Lampung meraih harapan satu cabang seni kaligrafi Al-Quran golongan naskah putri dan harapan dua cabang hafalan Al-Quran golongan 20 juz putera. Hasil tersebut diumumkan pada penutupan MTQ Nasional ke-31 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 19 September 2026 malam. Dalam pengumuman tersebut, harapan satu diraih Rizky Lim Fatimah dengan nilai 91,53, sedangkan harapan dua diraih Abian Wafi Udin dengan nilai 97. Keduanya memperoleh trofi dan uang pembinaan. Kembali lagi Minamori, kita akan terus melanjutkan dan mendengarkan lagu-lagu Nusantara yang sudah kami siapkan.
1: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan empuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Mina Muahi. Adapun titah Kuntara Rajaniti turun temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil peseng kiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya.

0: Sementara Raja Niti menjadi pedoman bukan untuk ditinggikan dengan kata semata, melainkan untuk dijalankan dengan hati yang lurus dan niat yang suci, agar sejahtera negeri, rukun masyarakat, dan lestari budaya Lampung sampai akhir zaman.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sabunok na haga medi papay babayhin no na yo. At sa sen ni no medi kiri kitang ya pelo kanan. Aduh bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Pasti ibu satu ini. Ribet aja dari tadi.
0: Itu no bo, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang nih bahaya kami nih bu.
1: Bentar, bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah bu, ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh, merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu patokan

Januari. Rumah tahanan negara Rutan Kelas 1 Bandar Lampung melakukan tes urin secara acak terhadap sejumlah warga binaan pada Senin 21 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan dan deteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan rutan. Tes urin dilaksanakan mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat oleh tenaga kesehatan Rutan Kelas 1 Bandar Lampung. Pengambilan sampel dilakukan secara acak untuk memastikan pemeriksaan dapat menjadi bagian dari pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Masih di Perempat RRI Bandar Lampung di 88,5 FM dan masih bersama saya Ferdinand Jadi. Minamori. Sebuah lagu persembahan terakhir kebersamaan kita masih akan tetap kita nikmati di Pro 4 RRI Bandar Lampung.

0: story today. Makcik cantik kali loh pagi hari ini loh begincung. Merona nian itu warna bibir. Masya Allah.
1: Lah. Siapa nih? Ngaros kan nana? Caknya ducak kan nih makcik. Saya tahu lah nyak awet itu day awet itu day yo.
0: Ngaros kan? Lah, ngaros kesakan kok katongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan makci, aduh, jadi siapa, nak? Oh, Minan, Masya Allah, maafkan kali loh, jadi I lupa, Minan. Habisnya makci tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mah itu, nak, Masya Allah. Oh iya, Minan, I baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngeros, maknya teka sekalinya, cantik kubah-kubah lamon, yo. Mau danya kada gogoh niko kerja di luar apa kuat tahun ha dulu pa basa lapung ino segelak ni lapung titok melayu mak ketihusa
0: please ina ai kan habis dari luar negeri jadi ya wajar lah kalau bahasa ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini
2: sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris apalagi ngegunakan bahasa Indonesia kidang dang lupa jama bahasa daerah.
3: Saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
4: Saya keriting.
5: Saya hitam.
4: Saya sipit.
6: Saya muslim.
7: Saya Nasrani.
8: Saya Buddha.
9: Saya Hindu.
10: Saya Indonesia.
3: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
11: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
12: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
3: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
11: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta.

0: Namun kini suara itu perlahan menghilang karena pembalakan hutan yang tidak terkendali.
1: Musik, informasi, dan hiburan hanya di RRI Waikanan. RRI.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca
3: saat pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai, agar lebih dipercaya oleh masyarakat. Dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang terjadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljannah melaporkan.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri mengatakan, pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panja berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro TV RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddin Ordi Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih yang Palangka. Nunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita. Sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari sudah berapa kali penerbangan, 1 hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Nah, kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita, kerugian kita? Nah, ini dari sisi ekonomi yang mudah.
10: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal keberangkatan maupun penerbangan akibat kondisi kabut asap. Gajaib Jaksana melaporkan.
0: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
11: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan bar cap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
12: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
13: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
11: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
14: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
15: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga yang bernyawa. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Pintu ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
14: Gunawan, selaku kakak ipar korban, mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
16: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
14: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Andi Hasana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
17: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah dan mantan pembantu Staf Teknis Urusan Haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
17: Dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
19: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah yang berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
17: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
19: Iya, betul.
17: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ, ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu, ya, Pak?
19: Iya.
18: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
20: Nah, apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi. Ya, sehingga di-cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Nggak, tidak bisa menggunakan APBN.
18: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai Rp622 miliar itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
21: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadek mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Maroso yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
1: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik per hari.
21: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Barwanto melaporkan selengkapnya.
4: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
22: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
23: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
22: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association, MGPA, Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo mengungkapkan, kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
4: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kader kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu. Harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional, dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus. Dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
2: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk, kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: siapa pun yang video call ini ya. Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih.
1: Nih.
0: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
0: Eh, penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
0: Penasaran, Kakak, Dek?
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Jangan tanggung-tanggung, mumpung ini ada kesempatan loh.
2: Kesempatan ya kesempatan, tapi ya perlu dipertimbangkan supaya nanti gak salah langkah.
1: Pertimbangan apa lagi? Pertimbangan bobot, bibit, bebet. Wes toh, gak usah pilih-pilih.
2: Ya bukannya pilih-pilih, Ton.
1: Nah terus apa? Ingat loh, Ndu, kamu itu sudah jomblo 8 tahun loh. Umurmu sekarang 36 tahun. Lawang teman-teman seangkatanmu SDY sudah berkeluarga semua loh. Termasuk sedulur-sedulurmu. Terus aku, apa kamu mau memperpanjang masa jomblomu? Lah kok kaya perpanjangan sing wae.
2: Ya terus ndak gitu toh, Ton. Ya ikut bantu cari solusi toh. Bukannya malah nambahi ruwet.
1: Lah itu solusinya kan sudah ada, Ton. Ibumu itu kurang perhatian apa coba? Itu semua demi masa depanmu.
2: Lah ya itu.
1: Lah ya piye?
2: Ya termasuk perkara itu.
1: Hubungannya sama orang tua kok malah dijadikan perkara, Ton.
2: Duh. Maksudnya gini loh, itu yang menjadikan dilema.
1: Alah, sekarang gini bae. Pilih nuruti kemauanmu pribadi atau nuruti orang tua yang sudah single parent membesarkan, mendidik, bimbing kamu dari kecil hingga sekarang.
2: Wah, wes, pilihan sulit sih.
1: Sulit atau enggak, itu tergantung kamu tuh. Sebagai temanmu, aku bisanya cuma kasih saran. Diterima monggo, enggak yo silahkan.

0: Salam kenal ya, Mbak Novi.
1: Loh, kok manggil Mbak toh, Mas?
0: Lah harusnya.
1: Ya cukup panggil Novi wae toh. Kok pakai Mbak? Pesannya kok lebih tua aku.
0: Oh, nggih. Maaf kalau salah ya, Vi.
1: Nah, itu kan lebih enak. Duh, seneng nih lihat mereka di luar pada ngobrol buat ayam.
2: Sekarang sudah enggak perlu khawatir kan, Bu Titik?
1: Iya, Pak. Wong ya semua demi anak. Mugo-mugo niat baik Pak Ratno sama saya tidak disalahartikan.
2: Wah, kalau saya sudah yakin sama mereka kok, Bu. Oh ya sudah dewasa, pasti ini ngerti sama pilihan orang tua. Oh iya, Bu. Rencana mau diresmikan kapan, Ge?
1: Oh, kalau itu nanti bisa diatur, Pak. Yang penting Sindu sama Novi biar saling pendekatan dulu, saling memahami. Wong ya baru pertama ini mereka ketemu loh. Nanti kalau sudah sama-sama cocok, baru kita carikan hari sing tepat, Pak.
2: Tapi jangan lama-lama, nggih, Bu. Kalau perlu ya sebulan dari sekarang.
1: Loh, kok cepet men?
2: Lah, lebih cepat lebih baik, oh, Bu.

0: 있어서 아빠 얘기할 생각해. 뭐?
1: 알로 비?
0: 알로 마스.
1: 라키 오빠.
0: 라키 뉴치 비랭.
1: 어, sorry ya, Fi, kalau aku ganggu.
0: Tidak apa-apa. Ada perlu apa, Mas? Pagi-pagi sudah ngebel.
1: Perlu nih kalau tidak sama kamu, terus sama siapa, Tofi?
0: Mungkin kalau perlu sama bapakku, siapa ngerti?
1: Yo, wis kalau gitu, bapak ada?
0: Lagi tidak di rumah.
1: Terus mana, Fi?
0: Ada acara.
1: Acara apa?
0: Rapat di kelurahan.
1: Rapat apa?
0: Ayo, Bu Mas, tidak tahu nanya, wae lo.
2: Wah, rumah jadi ini sepi no iki.
3: Macam-macam lo Mas, kita baru kenal kemarin lo.
2: Ya ampun Vi, mbok jangan berprasangka buruk ngono toh. Yang mau macam-macam ki sopo? Wong rencanane aku mau ke rumahmu, pengen ngobrol supaya nih komunikasi ya baik. Kalau sekiranya kamu ndak berkenan, ya wes, ndak jadi bae.
3: Alah Mas, Mas, gitu bae kok ngambek. Bungan.
2: Siapa yang gak ngambek coba? Lawang ditelepon tanggapanmu kayak gitu loh.
3: Aja kaget ya Mas. Karakterku ki yang ini ki. Ini juga termasuk bagian dari perkenalan loh Mas.
2: Perkenalan yo perkenalan. Tapi mbok jangan galak-galak Tofi.
1: Ya wis, jadi ini aku boleh main ke situ ndak nih?
0: Ya terserah jenengan toh Mas. Mampir monggo. Ndak yo silahkan.
1: Oke, tunggu ya.
0: Ya Mas.

0: Apa meneh, Tai?
1: Nuwun.
0: Nggih, sebentar.
2: Kula nuwun, Mbak. Apa bener di sini alamat rumahnya Jalan Glatik nomor 30, nggih?
0: Iya, Mas, bener. Mau cari siapa, nggih?
2: Mau ketemu dengan Novia Diah Pratiwi, Mbak.
0: Oh, itu saya, Mas.
2: Oh, ternyata jenengan toh, Mbak. Wah, kalau gitu ya kebetulan.
0: Maksudnya, Mas?
2: Gini, Mbak. Maksud kedatangan saya ke sini mau nagih hutang sama jenengan, Mbak.
0: Maaf sebelumnya, nggih, Mas. Memangnya sampean itu siapa?
2: Saya dari agen penagihan, Mbak.
0: Oh, ngerti aku. Nggak usah ngaku-ngaku, Mas. Mau nipu saya. Bisa tak laporke lho sampean.
2: Loh, kok mbaknya kesane malah nuduh saya toh?
0: Lah wong saya ndak kenal sampean lho. Datang ke rumah saya, tahu-tahu kok nagih hutang. Saya mau dijadikan korban. Iya, Mas.
2: Iya toh iki. Ojo playing victim lho, Pak. Kok seolah-olah jadi korban?
0: Di mana-mana kalau yang namanya penipu mesti menghalalkan segala cara.
2: Oh, jangan ngawur sampean, Mbak. Bisa tak lapor ke balik sampean.
3: Ada apa ini? Ada apa? Kok pada gontok-gontokan?
2: Jenengan siapa, Mas?
3: Saya Sindu, Mas. Temenin Novi.
2: Oh, sampean mau ikut campur, Mas? Iya.
3: Sabar, Mas. Sabar. Kalau ada masalah, mbok monggo dirembuk sing adem.
0: Nggak perlu ada rembukan lagi, Mas. Yang jelas, orang ini mau cari mangsa.
2: Wow, mbok yo dijaga toh, Mbak, omonganmu itu.
0: Lah ngopo? Nggak terima?
3: Sudah toh, sudah. Mbok sabar ngono ngopo toh?
0: Jengkel tenan aku, Mas.
3: Sik, Tofi. Sik. Mas, maaf ya, bukannya saya mau ikut campur. Sebenarnya ini ada masalah apa toh?
2: Gini, Mas, Mbak Novi ini sudah berani utang, tapi tidak mau bayar cicilan. Nunggak sampai 3 kali ini. Makanya saya kesini mau minta pertanggungjawaban nih Mbak Novi, Mas. Malah dituduh penipu. Wong saya memang dari agen penagihan loh.
3: Bener itu, Vi.
0: Alah, bohong itu, Mas. Mau cari gara-gara itu.
2: Yang cari gara-gara itu malah kamu, Mbak. Wong kok mengelak wae loh.
3: Bentar, Mas. Kalau jenengan memang dari agen penagihan, ada surat tugasnya?
2: Kalau ndak percaya, monggo dicek, Mas. Sekalian, ini bukti kalau Mbak Novi utang terus nggak cicilan.
4: Kok iso, dong?
3: Lawang yang ngunuh tenan, no. Dari awal sebenarnya aku wis rada curiga. Saben-saben dijak ngobrol, kesane iki judes banget, cuek. Koyo ndak ada tanggapan sing positif. Wong aku kesana iki maksudnya yo pendekatan nih. Ndak taune malah bayar utange.
4: Yo namane bae menjemput impian. Semua butuh pengorbanan tuh.
3: Yo mudeng. Paham aku ton. Tapi yo carane ndak kayak gitu. Bukan perkara aku bisa nutup cicilan 3 juta. Tapi ini permasalahan sikap. Kejujuran sing harus dibangun sejak awal. Abang belum jadi wes sudah kayak gitu, apalagi nanti kalau sudah jadi iso remuk malah nambahi pikiran ibuku.
4: Wah, ndak nyangka yo ndu. Terus sing dijodohkan sama kamu itu siapa toh?
3: Namane Novi. Lengkape Novia Diah Pratiwi.
4: Se. Kok koyo ndak asing ya? Rumahnya?
3: Kampung Margo Suman, Jalan Gladik nomor 30, Kelurahan Peloso Jenar.
4: Oh, ya, ingat aku, Ndu.
3: Kenapa itu?
4: Novi itu kan teman kerjanya bojoku.
3: Weh, apa iya, Ton?
4: Wah, kalau kayak gini ya, wes, bahaya iki.
3: Bahaya piye, toh?
4: Ini loh, Ndu. Istriku pernah cerita kalau Novi itu orang bermasalah. Track record-nya buruk. Rekan kerjanya banyak yang jadi korban, termasuk istriku. Yo masalah utang itu tadi. Belum bapak yang namanya Pak Ratno itu. Pernah juga terlibat kasus penipuan rental mobil. Nggak cuma itu, Prok, Ndu. Banyak kasus lainnya. Utangnya yo di mana-mana.
3: Wah, kenapa dari awal kok kamu nggak bilang, Toton?
4: Lah, wong kamu yo nggak pernah cerita kalau dijodohkan sama yang namanya Novi, ya, Ndu.
3: Wes, tambah.
5: Memadu Asa, persembahan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia.
3: Maaf ya, Bu, sudah buat kecewa.
0: Nggak apa-apa, Yole. Justru pilihan Ibu salah. Terlalu maksa jodoh ke kamu. Ibu juga nggak tahu kalau latar belakangnya koyo ngono.
3: Saya ngerti ya, Bu, harapanin jenengan. Tidak ada orang tua yang mau menjerumuskan anak. Sabar nggih, sing tenang. Dunia tidak selebar daun kelor.
0: Alah gayamu, tapi jangan kelamaan lo yo. Segera.
3: Nggih, Bu. Nanti juga ketemu. Mohon doa restune nggih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kembali Obriano menemani Anda di kesempatan malam hari ini dalam ngobrol inspirasi Lampung untuk edisi hari Senin ya, tanggal 21 September 2026. Pendengar, malam hari ini luar biasa sekali ya. Tapi sebelum kita mengajak ngobrol narasumber Obi di malam hari ini, pendengar, kepedulian dan semangat berbagi menjadi kekuatan dan menghadirkan perubahan di tengah masyarakat. Melalui komunitas Asa Tanpa Batas, berbagai aksi sosial ini dilakukan untuk membantu sesama, membangun solidaritas dan juga menumbuhkan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Lantas, bagaimana perjalanan dan peran Asa Tanpa Batas dalam merawat kepedulian serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat? Sudah terhubung bersama narasumber OBI ada Savero Seisa. Beliau ini adalah Ketua Yayasan Asa Tanpa Batas Indonesia. Kita sapa dulu. Selamat malam, Savero.
1: Halo, selamat malam, Kak.
0: Oke, ini manggilnya apa nih? Savero, Vero?
1: Boleh panggil Vero aja, Kak.
0: Oke, gimana malam hari ini, Vero, kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik, Kak. Gimana kabarnya juga, Kak?
0: Alhamdulillah, baik. Vero, mungkin bisa dikasih tahu dulu ke pendengar kita. Ini mungkin bisa diceritain awal mula berdirinya Asa Tanpa Batas ini kayak gimana sih? Silakan.
1: Oke, terima kasih, Kak. Selamat malam, teman-teman. Jadi, begini, Kak, Asa Tanpa Batas ini adalah NGO, non-government organization dan atau yayasan yang berfokus di kegiatan sosial untuk anak muda. Jadi kita ini berfokusnya di pengabdian masyarakat, terus kegiatan-kegiatan sosial gitu, Kak.
0: Oke, jadi kegiatan-kegiatan sosial berfokusnya lebih ke sana gitu ya, Vero ya?
1: Betul.
0: Oke. Tapi apa sih yang melatar belakangi nama Asa Tanpa Batas ini sendiri?
1: Jadi Asa Tanpa Batas ini kan seperti yang kita ini kan ditulis itu, jadi asa itu kan harapan. Nah, tanpa batas itu berarti tidak terbatas, Kak. Jadi itu awalnya itu memang Asa Tanpa Batas itu munculnya itu di waktu COVID, Kak.
0: Oke.
1: Jadi waktu COVID itu kami bingung nih mau ngapain. Akhirnya kita itu membuat komunitas yang kita buat mau berbuat baik lah di daerah-daerah dekat rumah kita, di base-nya itu di Surabaya kayak gitu. Jadi kita ngebuat seperti sekolah minggu gitu untuk anak-anaknya para pengamen, para pemulung yang mereka ini tidak ada wadah untuk apa ya, untuk wadah positif lah waktu itu. Jadi kita ngadain setiap hari minggu di dekat rumah.
0: Oke, baik. Untuk program sosialnya sendiri apa aja sih yang selama ini rutin dilakukan, Vero?
1: Jadi gini, Kak, kalau program sosialnya itu Asa Tanpa Batas ini tuh sekarang berfokusnya di daerah 3T, yaitu terdepan, terpencil, dan terluar di pulau-pulau di Indonesia, terutama di Indonesia Timur. Jadi kita ini udah program ke-14 sih, di yang terakhir kita di Labuan Bajo, Kak, di pulau kecil di daerah Labuan Bajo, kemarin bulan Agustus.
0: Terakhir di sana ya, bulan Agustus ya?
1: Betul, Kak.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, program-program sosialnya sendiri apa sih yang lagi sering dilakukan atau rutin gitu?
1: Jadi program sosial kami itu, kita kan namanya volunteer nih, Kak. Jadi volunteer sambil trip. Jadi kita tuh ngajain anak-anak muda, siapa yang mau untuk ikut kita pengabdian masyarakat di daerah Labuan Bajo tuh. Jadi kita tuh 5 hari pengabdian, 1 harinya kita trip di daerah Labuan Bajo. Jadi programnya yang pertama itu kita tuh juga memberikan edukasi tentang kesehatan. Jadi kita ngajak teman-teman yang berfokus di kesehatan seperti dokter, terus mahasiswa kedokteran, itu kita buka pengobatan gratis. Terus sama kita itu juga ada kitar masalah gratis, itu untuk kesehatannya. Kalau pendidikannya itu kita buat kegiatan di SD-SD, buat sekolah mimpi, buat sekolah, buat perkenalan profesi, buat adik-adik supaya tahu kalau di luar sana itu, di luar pulau yang mereka ini itu juga ada profesi yang keren-keren nih, kayak gitu.
0: Menarik ya. Tapi kalau boleh tahu, sejauh ini untuk cara dari komunitasnya untuk mengajak masyarakat nih, khususnya untuk ikut berbagi, kayak gimana sih, Vero?
1: Nah, jadi kita tuh berfokusnya seringnya itu kita di media sosial, Kak. Jadi kita pakai Instagram sama TikTok. Jadi kita buka apa sih program kita, terus yang kita lakuin ini apa, terus biasanya itu kita ngadainnya juga pas liburan sekolah atau kuliah, Kak. Jadi kita teman-teman kita, para alumni-alumni kita ini kebanyakan dari universitas gitu, sama sekolah-sekolah.
0: Jadi pas waktunya itu ketika liburan gitu ya, Vero ya?
1: Betul, kebanyakan kita di liburan Kak, di bulan Juni, Juli, dan Desember, Januari.
0: Oke.
1: Jadi wadahnya anak-anak untuk ketika liburan nih gak cuma nongkrong nih, jadi kita juga buat betul. Apa namanya, kegiatan positif gitu.
0: Baik, baik. Tapi kalau boleh tahu sejauh ini tantangan yang sering dihadapi dalam menjalankan kegiatan sosial ini sendiri apa sih?
1: Yang pasti itu kan karena kita di luar, di pulau 3T Kak, di apa daerah 3T itu, yang pasti itu kan logistik dan aksesnya kan. Nah, cuman memang kita ini bakal dibantu sama orang-orang lokal nih yang kita udah janjian, udah kita apa namanya? Kita kontak sebelum kita buat kegiatan kayak gitu. Dan terus memang kadang itu kendala kita tuh kan karena kegiatan kita nih alumni-nya tuh banyak dari luar-luar kota, enggak cuma di Surabaya nih. Nah, itu kita tuh ketemunya tuh via Zoom dulu. Jadi belum kenal satu sama lain.
0: Oke.
1: Nah, baru nanti amin satu keberangkatan. Nah, itu kita baru bisa ketemu satu sama lain buat apa namanya persiapan buat keberangkatan dan berangkat bareng ke tempat pengabdian.
0: Baik. Sejauh ini keterlibatan relawan dalam setiap kegiatan apa nih, Vero?
1: Jadi teman-teman relawan ini juga ini Kak, selama di tempat pengabdian itu mereka juga bakal dibagi nih buat jadi apa ya, jadi eksekutor lah selama di tempat pengabdian. Jadi mereka juga memberikan apa namanya project-project yang udah mereka siapkan satu bulan sebelum kegiatan. Contohnya kayak tadi MCU gratis sama kita masalah itu kita udah rapat nih. Kita udah siapin obat-obat apa yang kira-kira di desa itu perlukan. Terus kita masal ini kira-kira ada berapa anak nih yang kita perlukan. Jadi kayak gitu. Jadi kita udah persiapin teman-teman tuh via Zoom untuk meeting lah. Untuk sebelum kita terjun gitu.
0: Oh, berarti ketika di lapangan tuh emang udah ready semua gitu ya. Gak nanya-nanya lagi ya butuhnya apa gitu kan.
1: Betul-betul Kak.
0: Oke. Nah, sejauh ini dampak yang dirasakan masyarakat di sana dari kegiatan Asa Tanpa Batas sendiri apa ini, Vero?
1: Jadi gini Kak, kalau dampaknya sih yang pasti kalau dari masyarakat, nah itu tuh kita tuh, yang mereka tuh mendapat pandangan baru nih dengan kedatangan teman-teman mungkin dari mahasiswa dan apa namanya orang-orang yang udah kerja nih untuk ikut kegiatan ini. Mereka dapat pandangan, oh ada nih mereka provinsi atau kampus-kampus yang mereka setelah SMA ini nggak langsung kerja, bisa jadi mahasiswa juga nih. Terus yang kedua, di desanya itu kan kadang ini desa-desa kita ini ada desa yang nggak dikenal orang lain nih. Nah, ketika desa ini tuh kita datengin, kita juga buat program ini Kak, salah satunya program promosi desa. Jadi banyak dari kegiatan-kegiatan kami akhirnya desa-desa itu jadi dikenal masyarakat dan banyak menjadi desa wisata dan orang-orang banyak yang mampir ke desa-desa yang kita berdayakan kayak gitu Kak.
0: Oh gitu ya, iya. Jadi ya kalau bisa dibilang menambah ini juga ya, wisatawan datang gitu ya Vero ya.
1: Betul, salah satunya itu Kak.
0: Oke, baik.
1: Terus kalau relawannya Kak, relawannya itu memang ini apa namanya? Kadang itu kita datang itu malah kita dapat pelajaran nih, oh ternyata itu kita cara pandang kita tuh beda lah. Kalau kita biasanya lihat sosmed desa ini kayak gini, ternyata ternyata itu ada hal-hal baru yang kita dapat untuk rasa syukur lah ketika kita datang di tempat yang kurang, tapi mereka lebih apa namanya lebih ikhlas buat jalanin kayak itu. Jadi cara pandang dan perspektif kita sih dapat hal baru lah kalau yang relawannya gitu.
0: Oke, baik. Jadi lebih kerasa memang harus terjun langsung ke lapangan gitu ya Vero ya, dibanding lihat-lihat di medsos gitu ya.
1: Betul-betul Kak.
0: Oke, baik. Nah, harapan dan rencana Asa Tanpa Batas ke depannya apa ini Vero?
1: Yang pasti kita ini pengen memperluas jangkauan Kak ke lebih banyak daerah. Jadi itu kita tuh pengen Asa Tanpa Batas bakal berlanjut seterusnya dan bakal jadi program itu inklusif lah. Nah itu kita bakal lebih banyak program yang kita adain lah selama nanti di tahun 2027 kayak itu.
0: Oke, jadi di tahun 2027 pun sudah ada rencana-rencana ya di tahun depan ya?
1: Betul Kak, kita udah ada rencana-rencananya, plan-plannya. Termasuk 2027 kita mau ke Raja Ampat di Papua Kak, Januari.
0: Keren. Oke. Tapi kalau misalnya malam hari ini ada dari pendengar kita yang mau lihat kegiatan dari Asa Tanpa Batas, boleh lihat di mana ini atau mau follow gitu biar tahu kegiatannya?
1: Boleh Kak, jadi kita ada di Instagram yang aktif plus TikTok. Nah itu kita @AsaTanpaBatas biasa Kak, itu gak pakai spasi.
0: Oke, kalau gitu. Terima kasih Vero atas waktunya. Udah bisa ditelepon malam hari ini dan cerita-cerita tentang Asa Tanpa Batas ya Vero ya.
1: Terima kasih banyak Kak. Terima kasih teman-teman.
0: Oke, kalau gitu. Salam buat teman-teman di Asa Tanpa Batas ya Vero ya.
1: Ya sama-sama Kak.
0: Terima kasih banyak. Oke, kalau gitu. Selamat malam Vero.
1: Selamat malam Kak.
0: Baik pendengar, itu dia tadi obrolan Obi bersama Safir Rosaisa, Ketua Yayasan Asa Tanpa Batas Indonesia. Keren banget ini. Anak-anak muda tapi udah aware ya sama isu-isu sosial di sekitarnya. Jadi kalau misalnya para pendengar ya mau lihat kegiatan dari teman-teman Asa Tanpa Batas Indonesia, itu boleh di follow ya Instagram dan juga TikToknya di @asatanpabatasindonesia. Dan mereka di tahun 2027 pun udah plan, ya udah punya plan di awal tahun, di tahun 2027 bulan Januari tadi si Vero udah bilang kalau mereka akan melaksanakan kegiatan di Raja Ampat. Keren banget ya. Ya udah deh kalau gitu pendengar ya, nanti Obi akan kembali lagi untuk menemani Anda di segmen selanjutnya, di segmen Ruang Rindu. Terus bersama kami hanya di 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicolas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Saudara, makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Untuk anda yang baru saja bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini, kita ada di segmen Ruang Rindu, di mana anda bisa request lagu Indonesia favorit anda pendengar sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian barat. Boleh telepon di 269720 atau via WhatsApp juga boleh ya di 0811-720-7909. Okay. Selamat beristirahat untuk anda para pendengar di luar sana, mungkin malam hari ini udah capek banget gitu ya, hari Senin soalnya ya. Hari Senin, akhir bulan September 2026 pasti luar biasa sekali. Capeknya, ribetnya, pusingnya. Aduh, semuanya ada dan lengkap gitu ya. Aduh. Makanya nih, ya mungkin bisa membantu sedikit meringankan pusing dan stresnya untuk mendengarkan lagu-lagu kesukaan anda, pendengar-pendengar. Boleh telepon dan juga boleh WhatsApp, oke? Okay? Kalau gitu kita langsung aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Obi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dari 0813-7904 mau denger lagunya Agnes Monica. Oke, boleh. Yang judulnya Indah Bang. Siap ya, nanti ditunggu ya. Terus dari 0852-7999 mau denger lagunya Seventeen, judulnya Jaga Selalu Hatimu. Nah loh, boleh ya. Selamat malam Bang Obi, selamat malam. Dari 0896-3150 mau denger lagunya Antik, judulnya Satu Bintang katanya. Oke, salamnya buat Bang Obi aja, thank you. Terus, sebentar ya, mana ini, nah ini dia. Dari 0812-7225 mau dengerin lagunya Sweet Martabak katanya. Wih, lagunya udah lama banget nih, Sweet Martabak ya. Judulnya Tididit, Tididit. Oke, oh pager ya, pagerku berbunyi ya. Malam kak, selamat malam. Mau request lagunya Niki Astria dong, yang judulnya Jangan Ada Luka katanya. Boleh, siap. Satu lagi ya, sebentar saya pilih dulu nih. Oke, ini dia. Selamat malam Mobi, selamat malam. Dari 0812-7889 mau denger lagunya La Luna, judulnya Selepas Kau Pergi katanya. Boleh. Semua lagu-lagu yang seperti ini, kalau lagu-lagunya ada di Pro 1, siap pasti saya puterin, oke? Okay? Ya sudah, kalau gitu pendengar ya, tadi sudah lumayan banyak yang request via WhatsApp. Kalau misalnya mau bergabung via telepon boleh ya di 269720 atau WhatsApp juga boleh di 0811-7207909, oke? Okay? Obi tunggu sampai jam 11 malam nanti, jangan kemana-mana, terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: barusan kamu mendengarkan lagu Take a Chance With Me by Nicky. Dan kamu masih mendengarkan Broadway Lampung, teman terbaik kamu.
1: Oke, masih ditemenin sama Dirga
0: dan Sawa, juga Sawalia, ada Kak Imam dan juga Kak Zaki. Yeay gitu. Kita masih mau ngobrol-ngobrol ya, karena jujur teman Pro 2 juga tadi ada beberapa yang ngasih pertanyaan karena emang sepenasaran itu tentang dunia kopi. Apalagi kan sekarang Gen Z ini pulang kuliah kopi, pulang sekolah juga sekarang udah bahkan ngopi.
1: Nunggu kelas ngopi dulu, gitu rata-rata.
0: Kayaknya gue juga sekarang kalau misalkan ke kafe-kafe yang ada di Balam ini, kayaknya kok anak sekolah-sekolah pada pakai baju seragam sekolah, udah ngopi gitu ke kafe-kafe, kok gaul banget nih gue lihat-lihat.
1: Dulu kita nggak ada itu, tiba-tiba ngopi nggak ada.
0: Iya, kita mah apa ya?
1: Kita mah apa ya?
0: Ya pokoknya itu lah ya. Dan nomor 2 kita masih ngobrol-ngobrol bareng Kak Imam as a barista dan juga ada Kak Zaki sebagai tim kreatif.
1: Ya gue pengen nanya nih, kalau biasanya di Mari-Mari nih, target untuk anak-anak yang datang ke sana tuh, target dari Mari-Mari tuh umur berapa sih? Coba dari
0: kita ngelihat dari konsepnya juga deh.
1: Dari konsep, dari kayak harapan dari kalian nih, pengennya berapa tahun dari berapa tahun? Kalau misal di Pro 2 kan pendengarnya harapan dari umur berapa?
0: 13 sampai 30 gitu.
1: Kalau dari Mari-Mari biasanya targetnya itu ke Gen Z atau gen yang lainnya?
2: Kalau gue sih sebenarnya ya, menargetkan Mari-Mari ini adalah orang-orang yang memang masuk ke zona quarter life. Jadi kayak umur 23, 24, 25, 26, 27 gitu kan sebenarnya ya. Cuman kita nggak bisa bohong sama market juga kan, karena banyak market yang sekarang kayak tadi dibilang semua orang tuh ternyata suka kopi. Ternyata semua orang tuh jadikan kopi itu bukan cuman konsumtif, tapi sebagai lifestyle juga, terutama untuk makanan di sosmed ya. Karena semua orang tuh ternyata kalau ada tempat baru sudah pasti FOMO. Kalau udah FOMO, udah pasti mereka bakal jadi rutinitas. Jadi semua hal yang di dalam situ tuh sebenarnya ya harapan kita memang. Cuman kita realisasi pasar, kita juga sih berupaya untuk ya tetap ke seluruh kalangan lah sebenarnya untuk targetnya ya. Cuman spesifik target sebenarnya untuk quarter life sih.
1: Oke.
2: 22, 23, 24, 25 sampai 28 deh.
1: Biasanya
2: karena kita mature banget sebenarnya di Mari-Mari ya, Mam ya. Kita mature banget karena mature-nya dari mana? Dari seluruh karyawan termasuk gua yang bertugas ya di marketing dan kreatif itu, gua penampilan ya itu paling utama, rapi, bersih, terus juga dari mulai baju nggak ada logo simple, minimalis, itu semua kita sebenarnya mature. Kalau anak-anak yang datang tuh ya mungkin 30% masih pakai pakaian yang mungkin ada gambar gitu-gitu ya. Karena kita kan semakin mature ya, kayak Mari-Mari kan kita statement aja, logo penguin udah simple. Terus Mari-Mari udah statement gitu. Terus tagline udah datang, duduk, berkumpul, udah statement aja gitu. Jadi itu berpengaruh juga untuk market yang datang gitu, mature gitu. Intinya kita pengen mature lah di Mari-Mari itu.
0: Clean gitulah ya, kelihatannya juga emang.
1: Benar.
0: Tapi kalau misalkan gua nih ya Kak, kalau misalkan mau datang ke Mari-Mari, gua kan nih tipikal orangnya tuh gak suka banget kopi lah, mentok-mentok gua juga kayak kopi paling kopi susu gula aren gitu. Kira-kira kalau misalkan ada rekomendasi enggak sih dari lo nih Kak Imam sebagai barista buat gua nyobain biar lebih ngopi banget orangnya, ada gak sih rekomendasi dari lo?
3: Sebenarnya adanya Mari-Mari dan Kana itu bukan mendisclaimer untuk Mari-Mari itu yang serius di kopinya.
0: Oh iya.
3: Sebenarnya untuk yang paham kopi kita mengewadahi. Tapi kalau untuk kakaknya yang gak suka kopi, Mari-Mari dan Kana itu punya beberapa signature. Jadi sebenarnya kalau kakak mau yang non-coffee, kita bisa rekomendasiin ada di menu Kana. Jadi Kana itu bukan untuk menu makanan aja. Dia tuh punya menu minuman juga. Tapi lebih ke basic mocktail.
0: Paham.
3: Jadi kalau emang mau yang segar-segar, kita ada di beberapa varian di menu Kana. Untuk di Mari-Mari sendiri juga mungkin kalau mau yang lebih suka dicari dari orang itu, mungkin ya basic ya. Kita punya salah satu best sellernya non-coffee itu ada di matcha. Matcha kita tuh ada 3 varian. Ada matcha cloud, itu bahannya dari matcha dan coconut. Terus kita juga ada matcha klasik, itu kita bukan pakai seremonial, cuman kita pakai matcha premium. Terus kita juga ada namanya matcha mint. Dan kita juga
0: gitu?
3: Iya, dan kita juga ada coklat. Coklat kita tuh lumayan beda dengan yang lain karena untuk dari segi tim produk kita R&D-nya lumayan jauh. Hmm. Jadi untuk dari segi rasa harusnya bukan harusnya sih, kita menjamin sebagai tim produksi kalau mau nyari coklat bisa kemari-mari.
0: Hmm. Lebih ke situ. Karena ya emang okay. udah ininya lah, udah pro, apalagi premium-premium semua bahan-bahan yang dipakai ya, pastinya kalau misalkan kemari-mari udah gak kecewa lagi lah dari produknya, pokoknya dari semua-semuanya pokoknya udah puas lah ya.
1: Yes, biasa juga gua kalau misalnya kuat coffee itu lebih suka tuh ke manualan brew.
3: Iya.
1: Gitu. Di mari-mari sendiri memang mendahulukan manual brew atau tidak biasanya?
3: Sebenarnya kalau untuk di manual brew itu kita ada dua pilihan kak. Jadi mungkin orang terlalu pusing dengan kayak gimana sih cara gue mesen manual. Karena ada beberapa pilihan ini. Sebenarnya kalau kita kerucutin lagi, manual brew itu cuma hanya ada dua pilihan. Itu ada dua jenis, Nusantara dan Esotik. Esotik itu biasanya luar negeri. Terus kalau untuk varian itu tuh simple banget, cuma ada dua juga. Itu ada ice atau hot. Cuman yang mungkin agak ribetnya, beansnya itu dari mana? Jadi orang itu takut untuk mesen manual karena beberapa banyak pilihannya. Padahal kalau kita sebagai bar, ya tujuan mari-mari dengan set pendek itu kita biar bisa interaksi ke customer. Jadi kakak, kita ada line up Nusantaranya, kita ada ini, kita ada untuk yang beans luarnya, kita ada ini, kakaknya mau dibikin ice atau hot.
1: Oke, dibuat gitu. Japanese atau V60?
3: Dibikin Japanese, gitu. Sebenarnya lebih, penjelasannya lebih ke ice atau hot. Karena kalau ngebahas dari bar, kita kan Japanese pasti ngomongnya Jepang. Di Jepang sendiri tuh gak ada tradisi tentang Japanese-nya. Karena mereka tuh ngebahasnya tentang cold.
1: Oke.
3: Jadi ice lebih ke situ. Jadi ya mungkin lebih untuk educate juga. Jadi di mari-mari itu kita bakal ngejelasin juga. Jadi jangan takut kakaknya kalau enggak paham tentang kopi. Jadi harapannya mari-mari ada state pendek untuk ngejelasin ke customer itu. Gunanya kita sharing dengan beberapa ilmu yang lain-lain dari beberapa barista yang punya knowledge dari beberapa tempat sebelumnya.

0: Mungkin kayak kakak kemarin mau interview Mas Aga, karena mikirin tentang Mas Aganya terlalu banyak interaksi ke orang kan. Pas kita ngobrol ke media, dia tuh seneng. Dan kita ngebahas lagi tentang Mas Aga kemarin datang kemari-mari. Itu tuh bukan campaign kita, Kak. Jadi round down itu ada CO masuk, Mas Aga surfing. Okay. Tapi nggak ada tentang penjelasan tentang bisnis yang lain-lain. Tapi ternyata antusias dari crowdnya mari-mari itu meledak banget. Jadi Mas Aga, ya udah nggak apa-apa, kita nggak sesuai dengan round down, yang penting gue happy. Jadi lebih ke situ. Kita sebenarnya sebagai brewers itu capek ada, karena kita ngobrol ke beberapa orang itu lumayan nguras energi, Kak. Tapi kalau emang udah di dunianya, serunya itu tuh sebenarnya.
1: Benar. Biasanya juga memang barista itu memang gue di salah satu coffee shop juga ada itu. Biasanya memang untuk barista itu memang biasa tuh harus ngobrol customer gitu, harus ada pendekatan gitu. Memang banyak banget tuh kalau misalnya lo apa yang nyoba nih kopi-kopian per manual dan segala macam itu pasti lo bakal diajak ngobrol sama baristanya. Lo pengen rasanya kayak gimana gitu-gitu.
2: Iya, sering-sering. Dan setelah gue cari tahu juga, ternyata kopi-kopi itu kayak walaupun apa tadi manual ya. Manual tuh ada kayak rasa-rasanya gitu gak sih? Padahal kan cuman kopi hitam gitu, kok bisa ada rasanya tuh kayak mana? Apakah dikasih tetesan perasa kah? Atau emang asli dari bijinya kah? Atau gimana?
0: Oke, kalau ngebahas masalah rasa, sebenarnya biji kopi itu bisa berasa itu dari prosesnya, Kak. Proses. Jadi mungkin lebih sederhana ya, gue ngejelasinnya. Jadi mungkin lebih banyak di kopi shop itu penjelasan tentang beans crunchy natural. Nah, sebenarnya dari proses natural itu bakal menentukan rasanya. Terus ada namanya biasanya Lampung wash. Wash itu dari proses biji kopi yang sebelum diekstrak. Jadi kalau untuk rasa-rasa mungkin ada beberapa karakter beansnya emang seperti itu. Ada juga kalau di dunia kopi itu namanya fermentasi. Terus berpengaruh untuk rasa juga ada faktor lainnya dari air. Makanya kalau di bar itu kita lebih ngebahas ada namanya pH. pH sekian itu bakal ngeluarin rasa manis, asam. Jadi lumayan detail sih kalau untuk ngebahas rasa. Tapi mungkin lebih sederhananya, kalau nanyain kenapa manual itu ada rasa-rasanya, ya karena dari prosesnya.
1: Okay.
0: Balik lagi dengan prosesnya. Lebih ke situ.
1: Memang banyak banget nih kayak gue lihat juga tuh kayak memang benar dari proses itu memang berpengaruh ya. Ada juga yang biji kopi itu direndam dulu.
0: Benar.
1: Terus nanti dijemur dulu gitu. Memang banyak banget nih kalau misalnya kita ngulik tentang perkopian gitu.
2: Ternyata banyak banget prosesnya untuk menjadi sebuah kopi itu. Tapi abis ini gue pengen nanya nih sama Kak Jaki sebagai tim kreatif. Tadi kan lo udah bilang ya kalau misalkan mari-mari itu lo udah konsep sebagaimana yang pokoknya udah sedetail mungkin lah lo konsepsi mari-mari ini. Nah, kalau misalkan menurut lo kalau misalkan sebuah kafe ini dibuat terlalu mengikuti tren nih, kayak ada nggak sih kemungkinan beberapa tahun kemudian tuh kayak ketinggalan gitu? Karena kan dia mengikuti tren di awalnya. Nah, terus kalau misalkan dari lo sendiri gimana sih dari tim kreatif ini untuk membuat konsep yang tetap relevan gitu, nggak ngikutin tren banget?
3: Oke, jadi gue jawabnya nggak mau secara teknis sih, gue mau jawabnya secara in general aja.
2: Okay.
3: Sebenarnya kalau ngomongin tren ya, mari-mari itu jauh dari kata tren sebenarnya. Karena kita dari awal emang konsep itu bangunan yang timeless aja gitu. Timeless itu dalam arti kata kayak semua hal yang ada di mari-mari itu sebenarnya kontemporer. Jadi kita semua tuh gabungin antara futuristik, retrofuturistik, semua aspek desain tuh sebenarnya kita gabungin di mari-mari. Kenapa? Karena harapan kita tuh bukan kita follow tren, tapi tren yang follow kita. Kita bikin tren baru sebenarnya. Karena sejauh ini ya tempat-tempat di coffee shop tuh ya, gue nggak mau judgement siapapun ya. Cuman kalau gue pribadi di mari-mari itu gue sama tim itu memperkirakan jarak per jarak antar table, jarak per jarak antar customer. Semua tuh kita perhatiin detail tuh supaya antara customer A yang lagi duduk di bangku A dan di bangku B itu nggak keganggu. Jadi kita tuh memang kasih space untuk ruangan mari-mari sendiri ya. Itu emang untuk khusus orang yang mau punya interaksi khusus gitu, kayak first date mungkin atau kumpul mungkin gitu di indoor mari-mari sendiri. Dan di sana tuh emang kita khususin untuk orang-orang yang memang pengen ke sana gitu, emang jadi apa ya, jadi rutinitas mereka ke sana gitu.
0: Oke.
2: Jadi setelah mendengar

0: Ini juga gue kayak merasa penasaran sekali ya. Tapi kan lu kan udah pernah kesana duluan nih.
1: Udah, gue udah sering
0: gue
1: kesana.
0: Gue jujur penasaran banget setelah diceritakan ya, detail sekecil ini pun kayak maksudnya diperhatikan gitu loh. Gimana nanti pas gue datang langsung kesana. Kalau misalkan lu reaksi lu waktu pertama kali ke Mari-Mari.
1: Jujur gue pas pertama kali sih kaget sih, karena memang lihat di tempat Mari-Mari itu ya tadi itu banyak banget tumbuhannya. Gue ngeliat kan, wah gila ini bagus banget sih sebenarnya, ngeliatnya kayak pohon-pohon ini, karena gue baru pertama kali
0: ya.
1: Gue kan biasanya nongkrong itu kayak memang tempat yang tempat coffee shop yang tembok gitu loh, bener gak sih? Ya gak sih, bener gak sih gue? Tembok semua. Jadi pas udah kemari-mari itu, oh kayak gini rasanya gitu. Kayak apa ya, rasa yang baru yang pernah gue coba gitu jadinya. Jadi
0: beda lah dari kafe-kafe lainnya ya.
1: Jadi gue tertarik untuk balik lagi ke sana gitu. Kalau menu biasa gue pesen sih Mont Blanc gue.
0: Oh Mont Blanc.
1: Mont Blanc ya, Mont Blanc.
2: Mont Blanc. Gimana penyebutannya sih, Mam?
3: Mont Blanc.
2: Mont Blanc.
0: Mont Blanc. Mont Blanc. Dari tadi lo kata-kata lo terlalu tinggi nih.
1: Enggak, saya mau ngomongnya Mont Blanc.
0: Barista lo.
1: Gue pesennya itu gue kalau di Mari-Mari gitu. Iya. Dan terakhir nih buat kakak-kakak kalian
0: kakak berdua. Iya, kakak-kakak bener. Kan kita masih seumuran loh.
1: Umur.
0: Kita cuma beda setahun dua tahun kan ya kak ya.
1: Tadi katanya sorcerer 27 nih.
0: Oh, OTW daftar.
1: Iya. Mungkin dari kalian harapan untuk kedepannya nih, untuk dari Mari-Mari itu gimana? Kalau misal dari POV, dari seorang baristanya gimana nih? Apakah jam kerjanya mungkin? Ya gak sih? Apakah naikin gaji? Gimana harapannya terbesarnya?
3: Sebenarnya kalau untuk harapan sebagai bar, untuk Mari-Mari, harapannya semoga tetap settle dengan progres dengan 3 minggu ini. Dari segi traffic, dari segi kualitas, terus dari segi tim yang udah pasti. Karena selama 3 minggu ini kita lumayan dihantam dengan beberapa customer. Harapannya untuk lebih ke tim sih, karena kita kerja untuk di tim itu agak susah kalau terlalu banyak pergantian. Jadi sehat-sehat buat tim, jangan sakit-sakit.
1: Sehat-sehat.
3: Karena kita bakal ada beberapa campaign-campaign selanjutnya.
1: Wow.
3: Terus kalau untuk saya sebagai bar, untuk seluruh pendengar radio
1: RRI
3: Pro 2, itu mungkin Lampung kayaknya harus banyakin campaign tentang kompetisi deh. Karena itu salah satu antusias bar untuk nuangin seberapa seriusnya sih di diri barista itu untuk ngebuktiin ke beberapa, karena kalau untuk di dunia kompetisi yang pertama bawa atas nama pribadi dan mengatasnamakan nama outlet, jadi bakal ada dua nama yang bakal dinaikin, karena udah ada beberapa campaign di Lampung ini dan antusiasnya lumayan besar banget, karena Lampung kita tuh deket dari ibu kota. Tapi kita lumayan agak susah untuk pendekatan antara komunitasnya.
1: Okay.
3: Sebenarnya untuk di komunitas-komunitas juga lebih solid lagi untuk masalah tim-timnya.
1: Oke, okay. Terima kasih ya Bang Imam. Dan selanjutnya nih untuk Baba.
0: Baba,
1: namanya panggilan Baba. Kedeja
0: apa nih? Baba apa nih?
1: Kalau untuk Kak Zaki nih, untuk harapannya sebagai tim kreatif dari Mari-Mari, harapan terbesarnya untuk Mari-Mari kedepannya gimana nih? Dan semoga banyak, mungkin ada tadi ada project-project yang mungkin akan dilakukan untuk selanjutnya untuk dari Mari-Mari gitu. Jadi harapan terbesar dari abang nih apa nih?
2: Kalau dari gue ya sebagai tim kreatif sih pastinya gue bakal banyak gandeng banyak media ya. Karena gue tuh pengen kasih tahu ke Lampung, karena kan Lampung kan menuju Lampung Emas ya. Jadi gue pengen kita sebagai UMKM juga di Mari-Mari itu pengennya orang-orang tuh nyampe, dalam artian tuh kalau memang mencari kopi yang spesial, yang serius, itu ke Mari-Mari. Kita pengen jadi top of mind juga gitu kan. Karena kalau menurut gua kopi di Lampung tuh bagus banget gitu ya. Ya Mam ya?
3: Iya.
2: Kopi di Lampung tuh bagus banget. Jadi sayang kalau misalnya teman-teman di Lampung gak cobain kopi yang serius gitu. Maksudnya serius dalam artian paham dari mulai historikalnya, dari mulai diambil dari petaninya, dari mulai semua sejarah, dan dari mulai hasil, dan juga dari mulai proses ya Mam ya.
3: Iya.
2: Karena kalau menurut gue sebagai kreatif itu yang paling berat dari gue ya. Karena gue walaupun desain juga nih, gue harus perhatikan juga nih, kira-kira bener gak nih sejarahnya. Mm-hmm. Karena kalau memang kita mau bawa narasi, narasi yang baik dan benar itulah narasi yang valid. Mm-hmm. Valid dalam artian kayak misalkan, bener gak sih kalau ngopi itu bikin deg-degan gitu, bener gak sih kalau ngopi itu bikin ini. Dan gue tuh perlu penyampaian yang santai, tapi tetap bisa diterima sama semua orang gitu kan. Kayak tadi kan ada bahasan kita di luar off air kan, gue gak bisa kalau ngopi, lu cobain espresso deh gitu kan. Karena espresso tuh sebenarnya kafein itu adalah sebagai apa ya, booster ya mam ya?
3: Booster
2: buat kita fokus gitu. Makanya orang kalau biasa pagi-pagi bapak-bapak ya, itu kenapa biasanya minum kopi hitam, itu biar dia fokus kerjanya. Gitu. Jadi harapannya tuh kalau memang lu pengen kopi yang spesial, yang serius, terus juga jadi kafein dan booster lu, lu bisa cobain mari-mari gitu ya mam ya. Pengennya sih gitu, jadi top of mind dari kopi yang serius.
3: Oke, amin.
0: Sick banget ya. Dan kita juga udah selesai nih ngobrol-ngobrol bareng Kak Imam sebarista dan juga ada Kak Zaki sebagai tim kreatif dari Mari-Mari.
1: Oke.
0: Dan
1: ya pokoknya terima kasih nih buat kakak-kakak semuanya, karena memang banyak banget nih ilmu yang kita dapat ya di malam hari ini juga.
0: Dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya repot-repot ke Purwodaya Rebut Lampung ya. Dan juga udah ada oleh-oleh.
1: Oleh-oleh ya dari Mari-Mari. Kita ada mau coba minum dulu dari
0: tadi. Jujur aus. Jujur aus. Tapi kita juga mau say thanks dulu buat sama Purwodaya yang udah nontonin live TikTok kita di Purwodaya BDL ya. Benar. Dan udah ikut tanya-tanya juga bareng Kak Imam dan juga Kak Zakinya. Terima kasih banyak buat Taman Pro 2. Dan sepertinya ini sudah waktunya Sawa dan juga Dirga pamit ya, karena sudah kebetulan sudah emang
1: udah waktunya stop, kita ya? Udah waktu kita pamit untuk minum kopi.
0: Iya benar.
1: Oke, terima kasih gitu ya kakak-kakak semuanya. Semoga Mari-Mari untuk kedepannya bisa lebih maju lagi.
0: Amin.
1: Sesuai
0: amin,
1: dengan projectnya amin. Dan juga semoga bisa untuk lebih baik lagi untuk kedepannya Mari-Mari.
0: Iya, ditunggu campaign-campaign selanjutnya ya kak ya. Okay. Terima kasih banyak.
1: Oke, teman Pro 2 terima kasih nih buat kamu juga nih yang udah dengerin kita sampai sekarang ya. Mungkin setelah ini Dirga mau muterin lagu-lagu yang enak banget buat kalian semua ya. Semoga juga kalian bisa menambah ilmu tentang perkopiannya ya gak salah. Dan terakhir dari kita teman Pro 2,
0: let's divide, share, express your wellness only with Pro 2 Melambung, teman terbaik kamu.
1: Suara Indonesia berdamai, adil dan makmur. Sekali di udara,
0: tetap di udara.

0: si yang gak familiar dengan Raden Intan II, namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: 90,5 FM.

0: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua, Bandung Lampung.

0: seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirom di Jakarta, Bandung, dan Medan. 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Senang banget kali ini Fili temenin kamu lagi di cerita penutup hari ya, meski tidak diawali. Karena tadi Fili lagi ngobrol barengan sama narasumber di programnya Broadcaster Academy ya, ngomongin soal kopi. Jadi untuk kamu semua mungkin malam hari ini bisa cerita, apa sih biasanya nih cara yang kamu pilih untuk menikmati sorenya? Gak harus sore juga sih, menikmati waktu luangnya. Misalnya nih, kamu punya minuman favorit gak? Kak, aku gak minum kopi. Biasanya sih aku pakai teh hijau. Boleh cerita semuanya ya. Bagi ceritanya nih teman Pro 2 di WhatsApp Fili ya, 0811-7208-925. Gak boleh request lagu. Kalau request lagu nanti gak dibacain ya. Jadi cerita aja. Kamu memilih apa nih? Menikmati ataupun minuman yang bisa bikin kamu lebih tenang, minuman yang bisa kamu nikmati waktu lagi banyak pikiran. Teh juga boleh, gak harus kopi. Pokoknya apapun yang bisa bikin kamu kayaknya lebih santai, lebih menikmati hari kamu, atau jadi dopingan buat hari kamu berjalan. Karena kan anak-anak kopi itu biasanya kasih pagi harinya dengan kopi yang strong, supaya jadi suntikan lebih kuat untuk menjalani hari ya. Tapi gak request lagunya, udah banyak banget yang masuk di cerita penutup hari itu. Kita gak bisa bacain requestan lagu kamu ya teman Pro 2. Jadi cerita aja. Mungkin nih kamu bisa ceritanya membuat requestan lagu kamu supaya gak begitu kentara ya. Jadi request lagunya terselubung sama curhatnya, nanti baru bisa Fili bacain gitu ya. Mudah-mudahan didengar sama music directornya kita, terus lagunya dimasukin ya, kan mana tahu. Ya udah deh kalau gitu, selamat malam, selamat mendengarkan Pro 2 dari Bandar Lampung. Fili temenin kamu dengan lagu-lagu yang udah dipilihin sama music director Fili. Nanti di jam 23 sampai 24 nya baru deh lagu-lagunya full ya tanpa Fili, menemani kamu istirahat, menemani kamu melepaskan lelah hari ini di tanggal 21 September 2026. Biasa kalau hari Senin awal minggunya itu kan biasanya banyak bumbu-bumbu yang membuat pikiran dan juga kerjaan kamu kelihatannya lebih banyak daripada biasanya ya. Ya udah kalau gitu, terus keep on cheering ya teman Pro 2. Fili temenin kamu di cerita penutup hari malam hari ini sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, cuma di cerita penutup hari malam hari ini kamu sampein apa yang pengen kamu ceritain, yang rasanya gak bisa dibagi sama orang lain, gak bisa dibagi ke teman, gak bisa dibagi ke keluarga kamu. Pokoknya semuanya deh boleh diceritain di WhatsAppnya Pro 2, di Pro 2 Bedal Instagram juga boleh, di 0811-7208-925 juga boleh. Jangan kemana-mana, Fili temenin kamu di cerita penutup hari. Terbaik.

0: Teater satu.
1: Kekasihku Ayati.
0: Bukan.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan
2: jangan
0: diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

mendengarkan lambung teman terbaik kamu. Masih barengan sama Vili juga di sisa waktu kebersamaan kita yang mungkin hanya 15 menit saja. Untuk kamu yang malam hari ini lagi di jalan balik ke rumah, ke kos ya, setelah beraktivitas seharian, hari Senin yang rasanya panjang banget, gak berakhir-berakhir gitu ya. Ditungguin, dilihat kok masih jam segini. Ditungguin, dilihat kok masih jam segini ya. Gak selesai-selesai. Vili bakal temenin kamu dengan cerita penutup harinya sampai dengan 23.00 ya, teman pro 2. Nanti di pukul 23 sampai dengan pukul 24, kamu yang mau masih menikmati lagu-lagu yang disiapin sama music director Vili masih akan hadir ke pendengaran kamu. Karena nanti ada lagu yang dipilihin sama music director Vili dari jam 23 sampai dengan 24 ya. Anyway, kalau misalnya hari ini memang kamu juga sama gitu ya, ngerasain seperti Vili, kayaknya Seninnya panjang banget, Vil. Atau kok Septembernya lama ya, gak selesai-selesai. Boleh deh, teman pro 2, ada beberapa cerita yang nanti mungkin masih sempet gak ya Vili bacain ya. Tapi kalau misalnya gak sempet, kamu chat dari sekarang, besok Vili temenin kamu di cerita penutup hari juga kok. Jadi kita simpan, besok bakal Vili bacain lagi ya. Ya udah kalau gitu, untuk kamu yang mungkin sekarang sudah sampai di rumah, sudah sampai di kos, atau ada beberapa hal yang masih harus diberesin, istirahat dulu teman pro 2, jeda dulu kerjaannya, kepusingannya. Kamu ambil waktu untuk recharge dulu nih dirinya, supaya besok bisa lanjut beraktivitas lagi di hari Selasa, yang mungkin memang beberapa keribetan di kantor, beberapa kerjaan kampus yang harus kamu lanjutin besok, itu butuh kamu yang semangatnya, yang baterainya full gitu ya, yang penuh ya. Sama nih kayak ada beberapa tadi teman pro 2 ya, dari Broadcaster Academy batch 5 itu besok masih mau bimbingan, terus juga besok masih ada hal-hal yang harus diselesaikan. Semangat ya semuanya ya, mudah-mudahan lancar bimbingannya besok sehingga bisa mempercepat waktu kelulusan kamu juga. Tapi kalau belum tiba saatnya bimbingan, udah keribetan, kepusingan dengan proses pengajuan judul dan lain-lain, tenang saja, itu hanya satu tahap lagi yang harus kamu lewati sebelum akhirnya menyelesaikan perkuliahan ya.

0: pasti akan ada ujungnya kok teman Pro 2 ya. Yang penting dikerjain sungguh-sungguh. Vili dan juga Pro 2 Radio Bandar Lampung bakal terus dampingin kamu along the way ya. Perjalanannya gimana pun, panjangnya, mungkin beratnya, Pro 2 Radio Bandar Lampung bakal setia temenin kamu ya. Oke, kalau gitu terus keep on tuning di Pro 2 Radio Bandar Lampung. Nanti kita lanjut lagi, Vili masih akan puterin lagu-lagu yang udah dipilihin music director Vili. Jangan kemana-mana, cuma di Pro 2 Radio Bandar Lampung, cerita penutup hari.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Kembali.

melihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

0: informasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: just right.
1: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
2: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
1: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
2: Eh, emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila yang Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
1: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Eh, tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kalau bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Pasti juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Kedua, di depan lampu.

0: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Mas juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Mas, mau kemana? Turunin dulu dong sayangnya.
3: FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: Gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Frankie, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Roda 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Roda 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi bergegar di mana saja Anda berada. Inilah kami, Radio Republik Indonesia Waikanan, mengudara melalui FM 103,6 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 22 September 2026. Dari studio, kami bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tabi pun. Alhamdulillahi rabbil alamin, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali di Sharing Selasa 22 September 2026 bersama saya Frizal Rais akan teman Anda. Dan tentunya masih dari jalan lintas tengah negeri baru Sumatera dan tentunya di frekuensi di 103,6 MHz. Dan kaum muslimin muslimat juga yang baru saja menunaikan sholat subuhnya, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuhnya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya di pukul 5 menit kita insya Allah juga akan menerkan merotal dari Beramu Satu Bandar Lampung. Dan nanti di pukul 5.15 ada mutiara pagi yang akan mengisi suasana pagi Anda. Di pukul 6 akan hadir kembali dengan berita daerah Lampung pagi, juga akan kami hadirkan untuk Anda semuanya. Selamat pagi tentunya untuk Anda semuanya di pagi hari ini yang mungkin juga baru bangun atau juga memang di pagi hari ini untuk Anda semuanya siap-siap untuk beraktivitas. Tetaplah bersama kami di frekuensi kami di 103,6 MHz. Dan saatnya kita akan segera bergabung ke Berkemas 1 RRI Bandar Lampung. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali hari ini Dian Oktavia bisa kembali menyapa Anda dalam Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi. Sebelum itu, pada pukul 5 sampai dengan 6 pagi, kita akan temani Anda dengan dialog kajian Islami Mutiara Pagi, yang pada hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan bagaimana kita tentunya untuk menjadi orang-orang yang beruntung bersama dengan narasumber Ustadz Yulianto. Kami juga turut mengundang serta interaksi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721-269-7220 atau juga di WhatsApp 0811-720-7909. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan dengarkan Quran Surat Al-An'am ayat 1-6 yang dibacakan oleh Sugianto. Selamat mendengarkan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kali ini di Dialog Kajian Islami Mutiara Pagi, kami kembali hadir menyapa Anda. Tentunya sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan sharing ilmu dari narasumber pada hari ini. Dan juga kami mengundang serta untuk interaksi Anda pendengar, bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721269720 dan juga di WhatsApp 0811720709. Pada hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan agar kita menjadi orang-orang yang beruntung bersama dengan narasumber Ustadz Haji Yulianto SEMPDI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah. Ya Mbak, sehat Mbak.
0: Alhamdulillah, sehat juga Ustaz. Masya Allah, terima kasih tentunya sudah berkenan untuk berbagi waktu dan ilmu bersama kami pada hari ini Ustaz. Nah, kita bicara terkait tema hari ini ya. Setiap manusia tentu ingin jadi orang yang beruntung begitu ya Ustaz. Tapi tentunya dalam Islam keberuntungan bukan hanya tentang harta, jabatan, dan kesuksesan dunia, tapi juga keberuntungan yang hakiki adalah ketika kita mendapat kebaikan di dunia dan keselamatan serta kebahagiaan di akhirat. Kita pun ingin mengetahui Ustadz bagaimana caranya untuk mencapai hal tersebut. Sebelum kita membuka lain diskusi pada hari ini, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz terkait dengan tema hari ini agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Silahkan Ustadz.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul adil amin. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflama man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qala ta'ala aidan, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husr illal ladina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahu al-'adzim. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini, alhamdulillah kita diberikan kesempatan, kemudahan, pertolongan untuk bisa mengawalinya dengan baik, dengan cara kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan mungkin insya Allah amalan-amalan yang lain sebelum subuh pun sudah dilakukan. Ini tertanda bahwa kita menjadi orang-orang yang insya Allah, orang-orang yang diberikan jalan kemudahan untuk menuju kemenangan, menuju keuntungan. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah kita dengan senantiasa mengikuti acara Mutiara Pagi yang dilaksanakan oleh RRI Bandar Lampung. Mudah-mudahan ini sebagai upaya kita, bentuk syukur kita mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah yang begitu luar biasa, yang begitu banyak, yang sampai Allah mengulang-ulang lebih dari 30 kali dalam surat Ar-Rahman itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang mana lagi yang kau dustakan. Mari kita juga sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi dan Rasul teladan kita, yang senantiasa kita harap-harapkan syafaat, pertolongan, pembelaannya, Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabi ya. Tidak ada nabi setelahnya. Jadi kalau ada orang-orang yang mengaku setelah nabi ada di sekarang-sekarang ini, maka itu dipastikan sebagai nabi palsu dan wajib kita untuk mengingkari bahkan memeranginya. Para pendengar dimanapun berada, sengaja kita angkat agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Seperti apa? Sesungguhnya Allah SWT sudah berfirman suratnya yang amat pendek. Kalau kita dahulu di waktu kecil, saat-saat kita ngaji, selesai ngaji, selesai barulah kita sebelum pulang ternyata dimohon oleh guru kita untuk senantiasa membaca surat Al-Asr. Wal asr innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, ternyata maknanya apa? Begitu pentingnya yang namanya manusia ini untuk supaya tidak menjadi orang-orang yang merugi, karena kebanyakan manusia itu merugi. Sampai Allah itu sumpah ya. Wal asr itu kan wawunya itu wawu qasam. Wawu qasam itu maknanya adalah wawu yang menunjukkan ini adalah satu sumpah. Allah bersumpah demi waktu ya. Dalam ayat yang lain cukup banyak juga ya bersumpah Allah SWT demi matahari wal qamari idza, demi bulan, kemudian juga demi waktu subuh gitu ya. Kemudian demi waktu malam dan seterusnya. Ini betapa pentingnya kita untuk senantiasa memperhatikan akan waktu ini. Maka ada ulama yang menyatakan al waktu wal hayah ya. Waktu itu ya itu kehidupan itu sendiri. Maka yang tidak mampu mengelola waktunya, tidak mampu memanage waktunya, maka bisa dipastikan dia juga akan keteter kehidupannya. Nah, oleh karena itu, para pendengar dimanapun berada, mari kita lihat betapa pentingnya yang namanya kita ini mengelola waktu. Jangan sampai waktu kita terbuang percuma begitu saja, tahu-tahu lewat, tahu-tahu sudah tua, tahu-tahu kita sudah tidak bisa melakukan banyak hal. Maka Allah SWT bersumpah demi waktu manusia itu berada dalam kerugian. Siapa yang tidak rugi? Orang-orang yang melakukan kesolehan. Soleh secara pribadi, melakukan kebaikan untuk keluarganya, untuk dirinya, untuk anak-anaknya, untuk masyarakat sekitarnya. Ya, makanya Allah SWT melanjutkan illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi tidak hanya sekedar imannya tapi juga melakukan kesolehan, tapi juga melakukan kesolehan orang-orang di sekitarnya. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dalam ayat lain Allah nyatakan wa tawassaw bil marhamah. Itu. Dia senantiasa melakukan yang namanya tawassaw ya, yang namanya tausiah dalam hal kebenaran, dalam hal yang namanya kesabaran dan dalam kasih sayang. Nah, mudah-mudahan kalau kita melakukan ini, kita menjadi orang-orang yang insya Allah beruntung. Dalam surat Asy-Syams yang tadi sudah saya bacakan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Maka kalau bahasa mudahnya, kalau kita ini senantiasa mensucikan diri, dalam arti adalah kita melaksanakan ketaatan, kebaikan kepada Allah SWT dan tidak bermaksiat, itu sudah insya Allah menjadi orang-orang yang beruntung gitu ya. Maka bagaimana kita tidak beruntung? Sesungguhnya ajaran Islam sudah mengajarkan kita semuanya bahwa manusia ini mestinya harus beruntung. Kenapa? Karena kalau kita melakukan kebaikan, amal soleh satu kebaikan, itu diganjar, dikasih pahala 10 kali lipat. Waktu normal ya. Tapi kalau kita melakukan keburukan, kesalahan, ataupun kemaksiatan, itu diganjar 1. Ayatnya cukup banyak ya. Mangja abil hasanati falu asyur amsalha. Siapa yang datang kepadaku untuk melakukan yang namanya kebaikan, falahu asanatun falu asyur amsalha, maka baginya itu 10 kali lipat kebaikan pahalanya maksudnya. Tapi sebaliknya ya, kalau kita melakukan keburukan maka kita dikasih ganjaran 1. Nah, intinya gimana supaya kita menjadi orang beruntung? Maka kita harus perbanyaklah kebaikan-kebaikan gitu ya. Maka ikutilah perbuatan-perbuatan buruk kalian ini dengan kebaikan. Insya Allah akan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kalau hitung-hitungannya seperti itu. Maka aneh kalau kita kok sebagai orang-orang yang yang Muslim, kok ini kok rugi? Kenapa? Karena kita tidak melakukan kebaikan sebanyak mungkin, gitu ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi Islam mengajarkan satu kebaikan dengan 10 kali lipat. Kalau satu keburukan itu satu. Bahkan kalau kita ini baru niat untuk melakukan kebaikan sudah ada nilainya. Gitu. Kalau misalkan kita ini melakukan mau niat keburukan belum dihitung sebagai keburukan. Kalau sudah melakukannya baru kita mendapatkan dosanya satu. Nah ini kalau itu untungnya mesti untung gitu ya. Maka dalam ayat lain juga Allah menyatakan wa may yuti'illaha wa rasulahu ya faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang mentaatiku Allah dan rasulnya maka sungguh benar-benar dia menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Nah oleh karena itu mari kita senantiasa untuk berupaya melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah SWT. Syukur-syukur dengan adanya sunnah-sunnah yang lainnya. Kalaulah kita ini melakukan kebaikan yang wajib-wajib saja, ya, maka insya Allah kita sudah beruntung. Apalagi kalau kita menjadi orang-orang yang juga melaksanakan sunnah-sunnah yang lainnya. Maka kita laksanakan kewajiban kita dan berupaya semaksimal mungkin untuk kita mengurangi dosa dan kemaksiatan. Saya kira ini sebagai upaya kita untuk menuju sukses, untuk beruntung dalam kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk penjabarannya pada hari ini terkait dengan bagaimana kita menjadi orang-orang yang beruntung. Di antaranya tentunya dengan kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, kemudian juga dengan kita menyucikan jiwa kita. Baik Ustadz, sudah ada yang ingin ikut bergabung di line telepon kali ini, akan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir dari Wakanan Tabi Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun Pak Munir di Wakanan. Gimana nih pertanyaannya Pak Munir? Ini kita terkait dengan menjadi orang yang beruntung bersama dengan Ustadz Yulianto.
2: Ya, terima kasih Mbak Dian. Kemudian Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Muhir.
2: Ini Pak Ustadz, di dalam surat apa itu di Quran itu diterangkan kalau nggak salah surat Nisa itu ayat 13. Wa may yutilaha wa rasulahu yudhilhu jannatin. Jadi siapa orang kata Allah yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka Allah itu akan memasukkan orang tersebut di dalam surga. Nah jadi ini Pak Ustadz, supaya kami mengharapkan biar didengar ya seluruh pendengar RRI Bandar Lampung. Ya bagaimana caranya kita untuk mendapatkan surga itu sesuai dengan firman Allah di ayat 13 itu tadi. Nah itu aja Pak Ustadz pertanyaan dari saya Pak Munir lewatkan. Untuk Mbak Diannya saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakallahu khairan. Kemudian untuk Pak Ustadz saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakallahu khairan. Terima kasih Pak Munir di Wakanan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini terkait dengan Quran Surat Nisa ayat 13. Ustadz silahkan untuk jawabannya.
1: Masya Allah. Luar biasa ini pertanyaan Pak Munir ya. Alhamdulillah. Jadi sangat banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan kaitan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diberikan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Ada tadi dalam An-Nisa 13, dia akan dimasukkan dalam surga Allah SWT. Ada lagi yang namanya yang tadi saya sampaikan, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia benar-benar menjadi orang-orang yang beruntung, keuntungan yang besar sekarang. Nah, jadi kita ini kalau sudah menjadi orang-orang yang taat kepada Allah SWT, laksanakan sholat lima waktu dengan baik, syukur-syukur dengan berjamaah, ya itu sudah luar biasa sebenarnya Pak. Gitu ya. Kenapa? Karena janji Allah itu seperti itu. Man amila solehan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falan yanau hayatan thayyibah. Jadi dalam ayat lain Allah nyatakan siapa yang melakukan kesolehan, ya, laki-laki ataupun perempuan, dan dia mukmin, maka baginya Allah senantiasa memberikan yang namanya kehidupan yang baik. Nah, kehidupan baik yang seperti apa? Ya, kehidupan yang senantiasa untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kan ketaatan dalam arti yang sangat luas, ya. Kalau orang-orang yang beriman, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentu diikuti dengan ketaatan kepada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang senantiasa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak sembarangan buang sampah, gitu ya. Tidak sembarangan buang puntung rokok, apalagi zaman kondisi sekarang ini, apalagi orang-orang yang dekat dengan hutan, orang-orang tidak sembarangan untuk membuang sesuatu yang bukan pada tempatnya, gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya itu mestinya kehidupan kita itu bingkainya bukan hanya sekedar sholat semata, tapi itu dampaknya kepada kehidupan sehari-hari. Karena kita pun sudah dari awal sudah berikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kita sudah janji kepada Allah, sholatku ini, ibadahku ini, kehidupanku yang lakukan ini, dan pun kematian pun ini dalam rangka untuk lillahi ta'ala. Maka diperas dengan satu slogan, Allahu ghoyatuna, Allah adalah tujuan kami. Nah itu Pak, saya kira penjelasannya bahwa insya Allah itu seperti itu. Kalau contoh ditambah lagi dengan hadis-hadis yang lain itu Pak, sebenarnya ada hadis yang cukup pendek ya. Allah Rasulullah sudah mengajarkan kita, kullu ummatin yadkhulul jannah. Setiap umatku itu insya Allah masuk surga. Ya. Illa apa, kecuali yang tidak mau gitu. Nah, siapa yang tidak mau gitu? Nah, dijelaskan dalam penjelasan hadis yang berikutnya. Waman ato'ani, waman ato'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku, dialah yang masuk surga. Waman asoni faqad aba. Yang tidak mentaatiku, berarti itulah yang nolak surga. Gitu. Apakah ada yang nolak surga? Kalau lisannya mesti enggak nolak. Tetapi kan buktinya, kalau kita ingin mendapatkan surganya Allah SWT, maka harus mentaati Rasul. Gitu. Dan yang menolak ketaatan kepada Rasulnya, itulah orang yang menolak surga. Semua umatku ini akan masuk surga, kecuali yang menolaknya. Nah, oleh karena itu, para pendengar dimana berada, mari kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi orang-orang yang bisa melakukan yang namanya perlombaan kebaikan. Ini kan dijelaskan juga dalam surat Al-Baqarah itu kan, fastabiqul khairat, untuk senantiasa berlomba dalam kebaikan. Dalam surat Al-Mutaffifin juga sama ya. Di dalam kehidupan kita ini untuk ada proses yang namanya munafasah, proses untuk berlomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang demikian ini kamu jadikan agar manusia senantiasa untuk berlomba. Ya. Nah, kita ini hakikatnya berlomba untuk kebaikannya. Man amila salihan min dzakarin aw unsa. Maka tidak hanya laki-laki, termasuk perempuan. Wahuwa mu'min. Dan dia tetap menjadi orang-orang yang beriman. Fala nuhyanahu hayatan thayyibah. Nah, itu. Walan jazam ajrohum bihasani makanu ya'malun. Saya kira ini Bapak Munir, ya kanan, mudah-mudahan menambah semangat kita dan semakin yakin kita sebagai orang beriman insya Allah diberikan jalan kebaikan dan untuk menuju surganya Allah SWT.
0: Baik. Terima kasih banyak Ustadz untuk penjabarannya. Ini pun ada pertanyaan juga dari Bapak Sudarman di Kota Gajah nih, yang sudah bergabung melalui line WhatsApp-nya. Ustadz, saya ingin juga bertanya ini terkait dengan penjelasan Quran Surat Asyura ayat 20. Kurang lebih isinya terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan balasan bagi orang yang berorientasi akhirat, tapi hanya memberikan sebagian dunia bagi orang yang hanya mengejar dunia tanpa bagian di akhirat. Masya Allah, ini masih termasuk dalam tema kita juga ya Ustadz ya, untuk menjadi orang yang beruntung baik dunia maupun akhirat. Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Oke, saya tambah lagi ya Pak, kaitan dengan supaya kita lebih dalam lagi, lebih meyakini lagi surat Al-Qasas ayat 77. Mbak Diana bolehlah nanti catat, nanti bisa dilihat lagi ya. Jadi wa bidagi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi Allah itu memerintahkan kita untuk mencari yang namanya kebahagiaan untuk kampung akhirat kita. Ya. Bagaimana dengan dunia? Wala tansa nasibaka minad dunia. Akan tetapi kita jangan sampai melupakan kebahagiaan kita dunia. Nah, perintah berikutnya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Maka berbuatlah kebaikan, berbuatlah kebaikan sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Nah, itu saya kira tambah lagi dalam lagi bahwa sesungguhnya dunia itu seperti itu. Nah, intinya kita mumpung masih diberikan kesempatan untuk hidup dunia ini bagaimana kita bisa orientasi kita adalah akhirat. Tetapi tidak melupakan kita dunia. Dalam hadis kan dijelaskan man arada dunya falai bi ilmi. Siapa yang ingin bahagia dunia harus dengan ilmu. Man aradal akhirah falai bi ilmi. Siapa yang ingin bahagia akhirat juga harus berilmu. Wa man aradahuma, siapa yang ingin bahagia dua-duanya harus berilmu. Nah, ilmu inilah kata kuncinya. Dan yang lebih lagi dalam lagi di hadis riwayat salihin dijelaskan begitu gamblang ya. Ja'alallahu rahmatan mi'atan. Allah menjadikan rahmat ini 100, Pak. Nah, yang di dunia ini baru satu, Pak. Dunia ini cuma satu. Yang satu rahmat ini, binatang buas pun masih berkasih sayang dengan anak-anaknya. Dengan satu rahmat ini, kita melakukan kenikmatan dunia yang ada ini, semuanya. Ini baru satu rahmat, Pak. Dan yang 99 rahmat ini, masih disimpan nanti di akhirat untuk orang-orang yang beriman. Maka mestinya kita tidak hanya sekedar orientasi kita untuk dunia. Kenapa? Ada yang namanya satu kebahagiaan rahmat Allah yang masih disimpan oleh Allah nanti kebahagiaan kita di akhirat. Maka ini mestinya harus menjadi pemacu kita. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang yang terkena rabun jauh. Maksudnya Pak, gak bisa melihat yang jauh, jauh ke depan, bagaimana masa depan kita. Nah, sampai akhirnya terkena rabun jauh sehingga gak bisa melihat yang jauh. Hanya melihat yang dikit saja ini. Seorang bahagia itu kalau kita dunia ini saja. Dunia ini betul-betul sedikit sekali. Bahkan Rasulullah menjelaskan juga yang namanya kehidupan dunia ini ya ibaratnya tidak lebih dari bagaimana seekor kambing yang kurus, yang cacat telinganya. Nah, dunia itu seperti itulah gambarannya. Oleh karena itu, yang namanya kebahagiaan akhirat itulah yang digambarkan oleh Allah SWT. Innalil muttaqina mafaza fada ikawanaba wakawa iba atrobada seterusnya. Luar biasa. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang-orang yang nanti kita ketika di akhirat itu menyesal, rugi. Ya laitani untuk teroba. Lebih baik kata orang-orang kafir itu, kebalikan kami ke dalam dunia agar kami menjadi tanah lagi dan seterusnya. Nah, mumpung kita melakukan yang namanya ngaji, inilah upaya kita untuk supaya menjadi orang-orang bahagia di dunia maupun juga di akhirat. Saya kira demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah, bahagia dunia dan akhirat. Siapa yang gak mau ya Ustadz ya? Pastinya kita semua ingin mendapatkan hal itu. Dan ternyata kalaupun memang kita melanjutkan kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya, insya Allah hal itu juga yang akan kita tuai nanti untuk di akhirat ya Ustadz ya. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ustadz, ini juga sudah ada pertanyaan kembali di line WhatsApp ya. Ada Reni dari Sukarame. Ustadz ingin bertanya, apa yang sering jadi penghalang? Nah, ini yang ditanyakan penghalangnya Ustadz. Apa yang sering menjadi penghalang kita untuk menjadi orang yang beruntung Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih. Jadi setiap sesuatu mesti ada penghalangnya. Yang namanya orang-orang yang soleh itu kan juga ada musuhnya. Musuhnya siapa? Setan. Yang dia ngajak manusia, orang yang soleh, untuk menjadi orang yang toleh. Untuk menjadi orang yang toleh, menjadi orang yang tidak soleh. Kan. Setan itu kan kerjanya memang tujuannya menggoda manusia untuk supaya tidak soleh, agar mereka ikut dia, gitu. Agar manusia yang digoda ini supaya ikut ke setan. Penghalang kedua adalah ini, fattabau hawa. Ini biasanya kan kendala mengikuti hawa nafsu ya. Oleh karena itu, kalau kita lihat sejarahnya, para nabi Allah SWT itu semuanya kita ini manusia punya nafsu. Tapi kalau misalkan Nabi Yusuf AS, nafsu yang dirahmati, nafsu yang mendapatkan rahmat Allah SWT, itulah yang beruntung. Gitu. Yang ketiga, biasanya ini salah orientasi ya. Bahwa sesungguhnya kalau kita salah orientasi, itulah jadi penghalang-penghalang kita gitu untuk ketaatan kita kepada Allah SWT, sehingga akhirnya menjadi orang-orang yang bukan beruntung tapi buntung gitu ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi harus kita mengendalikan diri. Bagaimana seorang yang beruntung itu harus juga bisa mengendalikan diri. Dalam surat Al-Mu'minun juga dijelaskan panjang sekali, Mbak. Sampai 11 ayat itu ya. Qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un walladzina hum min zakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidzun illa ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang khusyuk dalam salatnya? Nah, saya ngajari dengan jemaah-jemaah saya bagaimana supaya kita khusyuk dalam salat. Kita ini diupayakan, berupaya semaksimal mungkin untuk berjamaah. Insya Allah kalau kita berjamaah, serendah-rendahnya kita pasti dapat yang namanya nilai pahala 27 rakaat. Kalaupun kita agak ngantuk-ngantuk apa, pokoknya kan kita karena berjamaah itu nanti hitungannya berjamaah. Sehingga dalam salat pun juga berjamaah, dalam kehidupan itu berjamaah, nggak bisa sendirian. Gitu. Maka itu diperintahkan oleh agama kita senantiasa berjamaah. Sholat pun yang baik berjamaah. Kalaupun sekusuk-kusuknya kita, laki-laki terutama ini ya, sekusuk-kusuknya kita, kita baca nilai pahalanya satu. Tapi kalau kita ini katalah agak kurang-kurang kusuk pun, karena kita berjamaah, insya Allah itu ada nilai pahalanya tetap 27. Kenapa? Mungkin ada jamaah, mungkin imamnya kurang kusuk, mungkin dari segitu banyak, ada salah satu di antara jamaah yang khusyuk, maka kita mendapatkan yang namanya pahala 27 derajat itu. Jadi ini cara untuk mendapatkan yang namanya kekhusyukan dalam sholat. Alladzina fi salatihim khashi'un walladzina 'anil lagwi muridun. Itu jadi jangan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Saya sih sebenarnya bukan tidak setuju ya Mbak. Artinya bagaimana kita ini sampai duduk berlama-lama di kafe sampai 4-5 jam. Ya boleh-boleh saja, cuman kan kita harus ingat bahwa kita di sana itu apa yang kita kerjakan. 4-5 jam itu apa yang kita lakukan. Fangki-fangki, ya, nongki-nongki dan seterusnya itu dengan sampai segitu lamanya. menghabiskan kopi. Nah, sesungguhnya kan kita ini kan harus juga memikir apa yang kita lakukan ini kan. Apakah dunia itu hanya seperti itu kan gitu kan. Saya kira demikian, Mbak.
0: Baik Ustadz, Masya Allah ya Ustadz ya, bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan kita mengetahui memang pasti namanya juga sebuah hal yang baik ya, ada aja gitu penghalangnya ya Ustadz ya. Terkadang kita juga jadi manusia ini gampang terdistraksi bahasanya kalau sekarang gitu Ustadz. Niatnya sudah baik, giliran di tengah jalan kadang kan belok-belok gitu Ustadz. Dan apapun
1: makanya,
0: itu
1: makanya Mbak, artinya mestinya kita ini ada

0: Manusia kan adalah makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain begitu ya Ustadz ya. Terkadang kalau sudah mulai iman melemah atau kita justru ada distraksi gitu ya. Kalau kita punya teman-teman soleh, solehah, Masya Allah itu berkah juga begitu Ustadz. Bisa untuk diingatkan. Dan semoga kita juga termasuk dalam orang-orang yang mendapatkan berkah, dikelilingi orang-orang baik, punya circle yang positif begitu ya Ustadz ya. Masya Allah.
1: Okay, jadi Ustaz, memang mestinya Mbak, mestinya kita ini punya circle yang baik, lingkungan kita seperti apa. Kan salah satu kebahagiaan, ukuran kebahagiaan itu diantaranya bahwa kita memiliki lingkungan yang baik. Kalau Mbak Diana misalkan ada di tempat yang kurang baik, ya cepat atau lambat kan kena juga ya. Kalau kita ini bersama dengan penjual minyak wangi, ya insya Allah dapat minimal baunya minyak wangi. Tapi kalau kita dengan penjual oli, ya nanti dapat juga kecipratan juga olinya gitu. Bukan berarti kita bukannya nggak boleh bergaul dengan orang yang jual. Ini kan kiasan saja ya.
0: Betul Ustaz. Masya Allah, Ustadz ini juga sudah ada pertanyaan dari Putri di Pahoman. Ustadz, terkadang dalam menjalani hidup itu kita ada takdir yang baik dan buruk, dan kita pun pastinya harus menerima baik itu takdir baik maupun buruk. Tapi bagaimana ya Ustadz caranya menyikapi jika kita mendapatkan mungkin takdir yang kurang menyenangkan bagi kita, tapi bagaimana caranya supaya kita tetap mendapatkan berkah agar menjadi orang-orang yang beruntung itu tadi, Masya Allah.
1: Ya, Masya Allah. Pertanyaan sekarang ini luar biasa nih, hebat-hebat sekarang ya. Alhamdulillah. Jadi Mbak siapa tadi ya, Kauman ya?
0: Dengan Putri Ustadz.
1: Enggak, Mbak Putri Kauman ya.
0: Iya betul.
1: Luar biasa Mbak Putri. Jadi gini Mbak, artinya kita ini orang-orang beriman itu diliputi oleh dua hal. Ajaban amir mukmin, sungguh menghubungkan, mengagumkan, menakjubkan urusannya orang-orang yang beriman. In asabamu syaro sakaro, ya, bakana khara lahu. Kalau dia melakukan yang namanya mendapatkan yang namanya kebaikan, baginya dia bersyukur kepada Allah, itu baik baginya. Wa'in asobahu dorok sobaro. Kalau mendapatkan yang buruk, yang enggak menyenangkan, maka dia bersabar. Dan itu pun baik baginya. Maksudnya, kalau kita ini mendapatkan keburukan dan kita sabar dengan itu pun juga dapat pahalanya. Kalau baik, kita bersyukur, itu juga dapat pahalanya. Jadi bagi orang-orang yang beriman itu sesungguhnya memang tidak ada yang enggak menguntungkan gitu Mbak. Kenapa? Kalau dapat kebaikan dia bersyukur, itu baginya dapat pahala. Kita mendapatkan keburukan dia bersabar, itu pun juga dapat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang-orang beriman itu memang senantiasa beruntung. Makanya pentingnya iman, merawat iman untuk senantiasa berkumpul dengan orang-orang soleh, senantiasa menuju kepada kebaikan, berkumpul dengan orang-orang yang baik, dan seterusnya, punya berteman dengan orang yang baik. Dan kalau melihat orang itu baik apa enggak, Mbak, gimana caranya? Lihatlah kawan-kawannya itu siapa. Itu, Rasulullah itu ngajari, bagaimana untuk melihat orang itu, lihatlah kawan-kawannya. Kawan-kawan itulah cermin bagi baginya. Saya kira ini, Mbak, Masya Allah.
0: Masya Allah Ustaz, okay. Jadi caranya kita adalah dengan kalau memang kita mendapatkan hal yang baik, kita bersyukur. Jika mungkin kurang baik menurut kita atau kurang menyenangkan, kita bersabar selalu ya Ustaz ya. Dan tidak ada yang merugi atas hal itu jika kita bisa menyikapinya dengan syukur dan sabar. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz untuk penjabaran atas pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para pendengar. Dan kita sudah berada di ujung perjumpaan kita, dan kami pun ingin mendengarkan pesan dari Ustaz agar tentunya kita selalu menjadi orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Silakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih Mbak Nana, para pendengar yang berada. Karena kita sudah pada penghujung dan kita sudah menjelaskan bagaimana penjabaran dari orang-orang beruntung adalah orang-orang yang senantiasa punya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan senantiasa melakukan ke sekolah.

0: kesolehan yang tidak hanya soleh kepada pribadinya, tapi juga melakukan kesolehan kepada orang lain. Makanya kita tidak cukup hanya menjadi orang-orang yang soleh, tapi kalau dengan ayat surat Al-Asr yang pendek itu, 3 ayat itu saja, itu orang yang soleh, tapi dia juga melakukan kesolehan orang lain. Kalau dalam bahasa agama kita itu adalah menjadi orang muslim. Ya. Soleh dirinya sudah, itu namanya soleh. Ya. Kalau misalkan untuk memperbaiki orang lain, itu berdakwah, itu mensolehkan orang lain, namanya muslim. Orangnya adalah muslim melakukan kebaikan-kebaikan. Dan kita tidak boleh untuk hanya berdiam diri, yang penting saya soleh, terserah orang lain. Tidak ada dalam kamusnya kita orang yang beriman, dalam kamus pada bahasa dakwah kita, kita senantiasa memikirkan tidak hanya diri kita, tapi juga orang lain. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah senantiasa menolong hamba-hambanya selama hamba-hamba itu menolong saudara-saudaranya. Hadisnya jelas sekali dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi sudah menjelaskan, Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi aunil akhi. Allah senantiasa menolong hamba-hambanya selama hamba itu menolong saudara-saudaranya. Jadi kalau saya memaknai, Mbak, ini adalah upaya saya ingin mendapatkan pertolongan dari Allah SWT dengan saya senantiasa memberikan yang namanya kesolehan orang lain, membagi ilmu dan seterusnya. Mudah-mudahan kalaulah misalkan ada yang mendengar katalah 100, siapa tahu 1 orang mendapatkan kebaikannya, itulah bentuk pertolongan kita kepada orang lain. Dan insya Allah, Allah senantiasa menolong para hamba-hambanya. Saya kira demikian, terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk sharing ilmunya pada hari ini. Masya Allah, ini menjadi motivasi bagi kami semua tentunya, bagaimana akhirnya kita mengetahui bagaimana cara menjadi orang yang beruntung, dan juga tentunya mendorong untuk kita selalu berusaha menjadi orang-orang yang beruntung. Karena keberuntungan yang sebenarnya bukan sekedar kita punya banyak hal di dunia, tapi ketika Allah memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan keselamatan di akhirat. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz, dan tentunya selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi untuk kajian Islami Mutiara Pagi pada hari ini. Tapi jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini. Setelah ini pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, mari kita dengarkan Warta Berita Daerah Lampung Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dengan perguruan tinggi, kita sudah bahwa hampir semua perguruan tinggi sudah kita lakukan kerjasama. Nah, disitulah pelibatan Lubang dan kerjasama dengan perguruan tinggi.
2: Sektor utama Wekana ini dalam produk domestik regional brutonya itu 33,7% itu kan dari pertanian. Makanya kemarin saya memberi beberapa masukan gitu ya yang berfokus kepada pertanian.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Selasa 22 September 2026 dengan topik berita. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Balitbangda Provinsi Lampung terus memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah. Salah satunya dilakukan dengan membangun sinergi bersama organisasi perangkat daerah atau OPD, perguruan tinggi, pemerintah kabupaten kota hingga lembaga riset. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Perlindungan saat bekerja menjadi kebutuhan yang semakin diperhatikan, terutama bagi warga yang aktif melayani masyarakat dan pekerja rentan. Di Bandar Lampung, penguatan jaminan sosial kini menjangkau sekitar 35.000 penerima manfaat melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
3: Alhamdulillah hari ini kita membagikan sekitar 35.100.
4: Sebanyak 35.193 warga Bandar Lampung mendapatkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Mereka terdiri dari ketua RT, kepala lingkungan, anggota Linmas, hingga pekerja rentan yang sehari-hari beraktivitas dan membantu masyarakat di wilayah masing-masing. Perlindungan tersebut menjadi penting bagi mereka yang banyak bekerja di lapangan. Ketika resiko pekerjaan muncul, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan perlindungan sesuai manfaat jaminan sosial yang diterima peserta. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana mengatakan, RT, Kepala Lingkungan, dan Limnas memiliki peran penting dalam menjaga kondisi wilayah. Karena itu, pemerintah kota memberikan perhatian terhadap perlindungan mereka melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Eva menyebut, cakupan perlindungan tenaga kerja di Bandar Lampung saat ini telah mencapai sekitar 83%. Pemerintah kota juga menyiapkan perluasan kepesertaan kepada kelompok masyarakat lainnya termasuk organisasi perempuan.
3: Alhamdulillah hari ini kita membagikan sekitar 35.193 BPJS tenaga kerjaan. Habis khusus tadi ada RT, lingkungan, Limas, dan juga tenaga kerja rentan. Dan alhamdulillah kita sudah 83%. Nah, nanti insya Allah organisasi wanita ya Pak, nanti kita akan berikan BPJS tenaga kerjaan.
4: Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana mengatakan, hingga saat ini sebanyak 35.193 pekerja telah mendapatkan perlindungan BPJS ketenaga kerjaan. Dengan perlindungan tersebut, pekerja di tingkat lingkungan dan pekerja rentan diharapkan dapat menjalankan aktivitas dengan lebih tenang. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas jaminan sosial kepada masyarakat yang bekerja di berbagai sektor. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak pendapat masyarakat terkait dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Batlin, Balitbangda, Provinsi Lampung yang terus memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah yang berhasil dihimpun tim redaksi.
5: Saya Marta, tanggapan saya terkait hal ini sih sebenarnya sederhana ya gitu. Jangan sampai kerjasama ini nantinya cuma rame di awal atau sebatas seremonial aja gitu. Jadi semoga hasilnya itu benar-benar bisa dirasakan sama masyarakat bawah. Dan kalaupun ada riset tentang benih gitu atau teknologi pertanian baru sih semoga manfaatnya bisa dirasakan langsung ya sama petani di desa-desa gitu.
6: Kami yang di lapangan ini sebenarnya sangat butuh sentuhan inovasi yang praktis sih. Contohnya kayak pengawetan produk olahan lokal atau efisiensi produksi. Jadi kalau pemerintah, kampus, atau pelaku usaha yang duduk bersama, solusi yang dihasilkan pasti tepat sasaran dan sesuai kebutuhan pasar harusnya.
0: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung terus memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah. Salah satunya dilakukan dengan membangun sinergi bersama organisasi perangkat daerah, perguruan tinggi, pemerintah kabupaten kota, hingga lembaga riset. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
7: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Balitbangda Provinsi Lampung terus memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah. Salah satunya dilakukan dengan membangun sinergi bersama organisasi perangkat daerah, perguruan tinggi, pemerintah kabupaten kota hingga lembaga riset. Kepala Balitbangda Provinsi Lampung Yurnalis mengatakan Balitbangda tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Menurutnya Balitbangda perlu menempatkan diri sebagai mitra strategis bagi OPD terutama dalam membantu menyelesaikan persoalan yang membutuhkan kajian, data dan informasi, pengembangan inovasi maupun evaluasi kebijakan. Dia menjelaskan posisi tersebut penting agar berbagai kebijakan pembangunan daerah dapat didukung oleh hasil penelitian dan kajian yang relevan. Balitbangda juga berperan dalam menyediakan data dan informasi serta mendorong lahirnya inovasi yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
1: Litbang ini adalah bagian dari ekosistem ya. Ekosistem ya. Di situ ada Litbang sendiri, perguruan tinggi, BRIN, masyarakat, komunitas yang terkait pemerhati atau katakanlah yang suka melakukan inovasi dan kreativitas gitu ya. Nah, dengan perguruan tinggi, kita sudah bahwa hampir semua perguruan tinggi sudah kita lakukan kerjasama ya. Ini bentuk kerjasama yang konkret, kolaborasi. Ya, ada di situlah pelibatan Litbang dan bekerjasama dengan perguruan tinggi ya.
7: Dalam memperkuat ekosistem riset dan inovasi, Balitbangda Lampung juga telah membangun kolaborasi dengan sejumlah pihak, diantaranya perguruan tinggi dan juga Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya mendorong perangkat daerah agar terus mengembangkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sinergi dua pemimpin muda, Bupati Ayu Asolasiah dan Wakil Bupati terpilih M. Galang Putra Rahman diharapkan menjadi motor percepatan pembangunan di Bumi Rami Ragom untuk sisa masa jabatan 2025-2030. Laporan selengkapnya disampaikan Teddy Herianto.
8: Saya percaya jika Bupati dan Wakil Bupati bersama-sama berjalan dalam satu irama, DPRD menjalankan
9: era baru kepemimpinan Kabupaten Waikan resmi terbentuk. Sinergi dua pemimpin muda, Bupati Ayu Asalasiah dan Wakil Bupati terpilih M. Galang Putra Rahman diharapkan menjadi motor percepatan pembangunan di Bumi Rami Ragom untuk sisa masa jabatan 2025-2030. Kolaborasi ini menjadi perhatian publik setelah DPRD Waikanan menetapkan M. Galang Putra Rahman sebagai Wakil Bupati terpilih dalam rapat paripurna Kamis 17 September 2026. Dalam pemungutan suara yang diikuti 40 anggota DPRD, Galang menyapu bersih seluruh suara dengan skor telak 40-0, mengungguli calon lainnya Sony Setiawan. Kemenangan mutlak ini dinilai sebagai bentuk kepercayaan penuh legislatif terhadap sosok pemimpin muda penerus. Bupati Ayu Asalasiah lahir 29 April 1980 adalah politisi Partai Demokrat yang sebelumnya menjabat sebagai wakil bupati. Ia naik menjadi bupati definitif sejak 10 Juni 2025 setelah ditunjuk sebagai PLT Bupati menggantikan almarhum Bupati Ali Rahman yang wafat pada 10 Maret 2025 lalu.
8: Sisa masa jabatan 2025-2030 masih banyak pekerjaan yang harus kita tuntaskan, masih banyak persoalan masyarakat yang belum kita selesaikan yang membutuhkan perhatian kita, dan masih banyak tentunya potensi-potensi di Kabupaten Waikanan yang perlu kita kembangkan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bekerja dengan lebih cepat, lebih terukur, dan lebih terbuka, dan lebih kolaboratif.
9: Sementara wakilnya, M. Galang Putra Rahman, lahir 18 November 1998, adalah putra kandung almarhum Ali Rahman. Galang adalah politikus Partai Gerindra, yang sebelumnya merupakan legislator muda di Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung. Jika digabungkan, duet Ayu 45 tahun dan Galang 27 tahun merepresentasikan sinergi kepemimpinan muda yang energi namun memiliki akar pengalaman birokrasi dan kedekatan emosional dengan masyarakat Waikanan.
10: Alhamdulillah ya, qadarullah, semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, di mana terpilih ini
9: Sinergi Ayu Galang. Tantangan ke depan adalah menerjemahkan sinergi ini menjadi program konkret peningkatan infrastruktur jalan penghubung antar kecamatan, penguatan UMKM dan pertanian, serta pelayanan kesehatan dan pendidikan yang menjadi janji utama mereka saat Pilkada Serentak 2024. Dengan kursi wakil bupati yang kini kembali terisi, roda pemerintahan Kabupaten Waikanan diharapkan dapat melaju lebih cepat dan solid tanpa kekosongan kepemimpinan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kualitas sumber daya manusia menjadi perhatian pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong hilirisasi komoditas unggulan daerah. Penguatan SDM dinilai penting agar potensi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan Lampung dapat diolah menjadi produk bernilai tambah. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
11: Pembangunan Lampung ke depan perlu diawali dengan penguatan sumber daya manusia, terutama generasi muda dan mahasiswa. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan, SDM yang berkualitas menguasai teknologi, berkarakter, dan mampu berinovasi diperlukan untuk mengelola potensi daerah serta mendorong hilirisasi. Mirza menilai perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang siap berkontribusi bagi bangsa. Mahasiswa diharapkan tidak berhenti pada keberhasilan menyelesaikan pendidikan, tetapi mampu menerapkan ilmu dan kemampuan untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Gubernur juga mengingatkan mahasiswa menghadapi berbagai tantangan yang dapat melemahkan kualitas SDM dan persatuan bangsa. Tantangan tersebut antara lain hoax, disinformasi, korupsi, narkoba, serta menurunnya rasa nasionalisme. Menurutnya, penguatan SDM menjadi kebutuhan penting karena sejumlah indikator pendidikan dan pembangunan manusia di Lampung masih perlu ditingkatkan.
12: Ketahanan suatu negara ini bukan karena alutsista, bukan karena ekonomi, bukan karena sumber daya alam, tapi ketahanan suatu negara itu berdasarkan SDM. Kenapa Lampung butuh SDM yang bagus? Ya? Karena kita butuh SDM yang bagus untuk mengelola kekayaan kita. Apa kekayaan profesi Lampung? Kekayaan utama profesi Lampung adalah hamparan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Ini yang diinginkan Presiden kita ke depan. Bagaimana hilirisasi terhadap kekayaan itu dilakukan di Lampung.
11: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan pendidikan dan keterampilan melalui program kelas migran vokasi, kelas cangkok untuk daerah 3T, serta rencana satu desa, satu sarjana. Gubernur menyebut Lampung memiliki kekuatan ekonomi dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Penguatan SDM dan hilirisasi diharapkan dapat berjalan beriringan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas Lampung. Dengan dukungan tenaga ahli dan inovasi dari perguruan tinggi, potensi ekonomi daerah diharapkan dapat dikelola menjadi produk dengan nilai tambah lebih tinggi. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Waikanan menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Imbauan ini diberikan mengingat kondisi vegetasi yang kering diperkirakan masih berlangsung hingga menjelang musim hujan pada Oktober mendatang. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan mengingatkan masyarakat tetap mewaspadai ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Kondisi vegetasi yang masih kering dinilai mudah terbakar jika tidak diantisipasi. Kepala BPBD Waikanan Sufrianto kepada RRI mengatakan ancaman karhutla masih berpotensi terjadi. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran sembarangan selama musim kemarau. Menurutnya, musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga memasuki Oktober. Berdasarkan informasi BMKG, musim hujan akan mulai berlangsung secara bertahap pada Oktober hingga November. Meski hujan mulai diperkirakan turun, kondisi lahan kering tetap perlu menjadi perhatian masyarakat, terutama saat melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
14: Terkait kemarau di Kabupaten Waikanan dan ancaman karhutla, saat ini kita masih dalam fase kemarau. Insya Allah, berdasarkan informasi kami dapatkan dari BMKG, musim hujan akan berlangsung secara bertahap mulai Oktober sampai November. Namun, ancaman karhutla masih ada di depan mata kita karena vegetasi kita masih cukup kering sehingga sangat mudah sekali terjadi kebakaran. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan ataupun saat membakar sampah agar lebih hati-hati, jangan di tempat yang terbuka.
13: Lebih lanjut, pihaknya juga meminta masyarakat memastikan api benar-benar padam setelah melakukan aktivitas pembakaran. Langkah tersebut penting untuk mencegah api merambat ke vegetasi kering. Kewaspadaan masyarakat dinilai penting untuk menekan potensi karhutla Karhutla selama periode kemarau. BPBD mengingatkan pencegahan kebakaran menjadi tanggung jawab bersama. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi atau BMBK Provinsi Lampung melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah pekerjaan perbaikan ruas jalan dan jembatan provinsi tahun 2026. Monitoring dilakukan untuk memastikan progres pekerjaan di lapangan berjalan sesuai rencana, sekaligus melihat secara langsung kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang jadi bagian dari jaringan jalan provinsi. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
15: Kepala Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung M. Topikul mengatakan monitoring tersebut dilakukan secara langsung untuk memastikan pekerjaan infrastruktur yang sedang berjalan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat seperti di Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Unit 2 dan Unit 6 serta beberapa jembatan. Salah satu infrastruktur yang menjadi perhatian dalam monitoring tersebut adalah jembatan Wai Tulung Balak. Menurutnya jembatan tersebut telah berusia hampir 50 tahun dan ditemukan keretakan pada bagian bawah. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan Dinas BMBK untuk melakukan penggantian jembatan sebelum terjadi kerusakan yang lebih parah. Selain meninjau pekerjaan yang masih berlangsung, Dinas BMBK Lampung juga mengecek sejumlah ruas jalan yang telah mendekati penyelesaian. Menurutnya perbaikan sejumlah ruas jalan tersebut membuat konektivitas antar wilayah menjadi lebih baik. Ruas yang diperbaiki juga dinilai memiliki peran penting dalam mempercepat mobilitas masyarakat. Dalam monitoring tersebut, Taufikullah juga menjelaskan bahwa sebagian besar pekerjaan jalan provinsi tahun 2026 menggunakan konstruksi rigid pavement atau pengerasan beton.
16: Kita keliling-keliling ini, sudah ke Tulang Bawang Barat, keliling, ini tembus ke arah Unit 2, Unit 6. Beberapa jembatan sudah kita lihat tadi, termasuk ini namanya Wai Tulung Balak. Wai Tulung Balak ini sudah berumur hampir 50 tahun, bawahnya itu sudah retak. Jadi kita nggak nunggu nanti apa jembatannya putus baru kita bangun, tapi begitu kita lihat bahwa ini sudah mengkhawatirkan, langsung kita ganti. Tadinya 12 meter bentangnya, kita ganti, kita lebih panjang jadi 16 meter. Dengan pre-stress ini. Pre-stress, nanti itu apa namanya, fondasi panjang. Kalau tadi kita lihat fondasinya itu floor pile, ya, tadi sumuran, kita tadi sumuran. Kalau ini kita panjang fondasinya, karena disesuaikan dengan jenisnya tanah masing-masing. Ini baru mulai juga fondasi, ya, kita doakan.
15: Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung memastikan monitoring dan evaluasi akan terus dilakukan terhadap pekerjaan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Lampung. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPS mendorong pemerintah daerah memperkuat pengembangan dan promosi sektor potensial untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Waikanan. Salah satu yang menjadi perhatian yakni sektor perkebunan, khususnya komoditas kopi yang dinilai memiliki peluang dikembangkan. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
17: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Waikanan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis data. Sinergi tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah di kantor pemerintah Kabupaten Waikanan. Kepala BPS Kabupaten Waikanan, Erika Santi, mengatakan ketersediaan data statistik yang akurat menjadi fondasi dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Data tersebut juga diperlukan untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi dan memetakan kondisi real di lapangan. Menurutnya, perkebunan masih menjadi salah satu sektor dominan dalam struktur perekonomian di Waikanan. Namun ia menilai potensi perkebunan, khususnya komoditas kopi, belum memberikan kontribusi secara optimal terhadap perekonomian di Waikanan. Ia mengatakan, salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah, yakni lebih gencar mempromosikan produk kopi asal Waikanan. Promosi dinilai penting untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan daya saing produk kopi daerah.
2: Di ruang Pak Asisten 2 itu diadakan rapat akselerasi pertumbuhan ekonomi. Di situ saya memaparkan peta pertumbuhan ekonomi Wekanan gitu. Kira-kira bisa dalam apa gitu akselerasi itu dilakukan gitu. Sektor utama Wekanan ini dalam produk domestik regional brutonya itu 33,7% itu kan dari pertanian. Makanya kemarin saya memberi beberapa masukan gitu ya yang berfokus kepada pertanian. Subsektor pertanian yang kuat di Wekanan ini kan 3 ya. Perkebunan, tanaman pangan dengan peternakan. Makanya kemarin saya memberi saran untuk berfokus kepada kopi. Nah, ini bagaimana komoditas kopi ini mendapatkan perhatian penuh dari Pemkab Wekanan. Persoalannya adalah Wekanan paling tidak terkenal sebagai penghasil kopi robusta terbesar.
17: Selain evaluasi pertumbuhan ekonomi, koordinasi juga diarahkan pada penguatan integrasi data lintas sektor. Pemanfaatan data sosial ekonomi yang valid diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan intervensi ekonomi sesuai kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan, sinergi antara BPS dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar data statistik tidak hanya menjadi bahan evaluasi, tetapi digunakan dalam perencanaan pembangunan. Dengan kebijakan yang berbasis data, intervensi ekonomi lokal diharapkan semakin tepat sasaran dan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia.
19: Lintas Lampung Olahraga.
0: Olahraga. 3 cabang olahraga dipersiapkan untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Keterbatasan tersebut dikarenakan melihat kondisi atlet dikarenakan waktu pelaksanaan bersama dengan Pekan Olahraga Provinsi Lampung. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
20: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin Bener Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan PORPROV ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
21: Beririsan atau bersamaan dengan PORPROV kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Jadi kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan dan mungkin basket 3-on-3.
20: Lebih lanjut ia menjelaskan kondisi tersebut membuat Lampung tidak dapat mengirim kontingen secara penuh ke PON Pantai. KONI Lampung akan memilih cabang olahraga yang dinilai paling siap untuk diberangkatkan. Dia berharap kontingen Lampung dapat mengikuti PON Pantai 2026 secara efektif sesuai kesiapan atlet dan cabang olahraga. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, Polsek Sukarame terus melakukan upaya pencegahan kenakalan remaja, khususnya tawuran yang kerap terjadi di Bandar Lampung. Untuk mengetahui hal tersebut, berikut wawancara Dwi Pranyoto dengan Kapolsek Sukarame, Kompol HD Pandiangan.

0: Baik saudara pendengar, saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Kapolsek Sukarame, Bapak Kompol Henry Dunan Pandiangan. Selamat pagi Komandan.
1: Selamat pagi.
0: Pak Kapolsek, terkait dengan maraknya kenakalan remaja seperti tawuran dan sebagainya, mungkin apa ini yang dilakukan Polsek Sukarame untuk mengantisipasi itu dan untuk menekan itu?
1: Baik, terima kasih pemirsa dimanapun berada. Saya Kapolsek Sukarame, Kompol Hadi Pandiangan, perlu menyampaikan himbauan-himbauan terutama masalah kenakalan remaja, berikut juga yang lagi viral-viral saat ini, tawuran antar pelajar, antar kelompok pelajar, baik itu SMP maupun SMA, dan juga alumninya. Beberapa kejadian di wilayah Sukarame sudah terjadi. Bulan kemarin ada kelompok dari SMK melawan kelompok dari SMA yang lain. Dan kejadiannya di Jalan Soekarno-Hatta Bypass depan SMA 5 sampai ke depan Rumah Sakit Immanuel. Kita sudah berusaha mengantisipasi ini dengan beberapa tindakan yang kita lakukan. Yang pertama, menghilangkan kesempatan. Yang kita lakukan yaitu patroli di jam-jam rawan di sekitar bypass. Kejadian itu rata-rata terjadi antara sebelum maghrib hingga jam 8 malam. Nah, kita sudah melaksanakan patroli standby di bypass dengan menghidupkan rotator dan berjalan hingga sampai ke perbatasan Panjang, demikian juga Tanjung Karang Timur ataupun muter lagi sampai ke Daton. Hal ini sudah banyak bisa menekan yang sebelumnya ramai, dan beberapa ke depan ini sudah sangat minim. Tapi beberapa hari yang lalu hampir juga terjadi, dan dengan adanya juga seperti provokasi-provokasi di medsos, video-video lama masih diputar seakan-akan itu kejadian baru kemarin. Nah, kita juga ada mapping ini semua, termasuk akun-akun yang bersifat provokatif juga, dan yang utama kita mencegah, yaitu kita datangi sekolah-sekolah yang berpotensi pelaku-pelaku tawuran ini. Kita ada komitmen dengan para guru supaya memperketat atau mengarahkan para siswanya menyampaikan hal-hal yang positif untuk belajar, karena mereka ini adalah yang harus kita bina sebagai penerus masa depan kita ke depan. Mereka ini kita harapkan akan jadi pemimpin bangsa di hari-hari mendatang. Kalau dalam masih muda mereka sudah rusak, mau jadi apa bangsa kita ini? Itu ke sekolah-sekolah, kita sebagai kadang sebagai pembina upacara di hari-hari upacara, ataupun kita minta waktu pada hari Senin kita selaku ketua upacara atau pembina upacara di sekolah tersebut. Demikian juga para babin Kamtibmas kami gerakkan supaya lebih dekat ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas itu juga, terutama juga masalah narkoba sangat marak di wilayah kita. Dan upaya kami juga, saya selaku Kapolsek, saya berusaha ke seluruh kelurahan mengadakan cooling system atau pendinginan situasi dengan mengajak perangkat-perangkat kelurahan, linmas, lurah, untuk kita bekerja sama menenangkan warga kita, memberi penyuluhan ke warga-warga kita, ke orang tua, supaya lebih menjaga anaknya. Kita hadirkan juga beberapa orang tua di situ supaya memonitor kegiatan-kegiatan anaknya, baik itu di sekolah ataupun di luar sekolah. Kalau di sekolah sudah kita dengan para guru dan guru-guru BP yang di sekolah supaya lebih maksimal untuk mengarahkan para pelajarnya. Dan kepada orang tua juga kita sampaikan supaya anak-anaknya itu dijaga. mau jadi apa bangsa ini ke depan, kalau dari awal anak-anak kita sudah rusak mentalnya, mental masalah narkoba dan juga mental-mental yang suka akan keributan itu. Dan alhamdulillah kita dapat sambutan positif juga dari para perangkat desa dan juga orang-orang tua. Dan saat ini perintah Pak Kapolda juga kepada Pak Kapolresta supaya kami lebih maksimal lagi untuk melaksanakan patroli terutama di jam-jam rawan untuk mencegah hal tersebut. Kita hilangkan kesempatannya, walaupun niatnya ada, tapi kalau kesempatannya nggak bertemu tidak akan terjadi. Ini lagi berusaha kita terus, tidak akan bosan-bosannya, supaya bangsa kita ini, remaja-remaja ini, sehat mentalnya, sehat jasmaninya, dan inilah kita harapkan jadi pemimpin di masa depan. Demikian.
0: Dan ini kan sudah sering terjadi, dan bahkan ada korbannya juga. Dan setelah itu dari kepolisian hanya melakukan pembinaan, dan apakah ada tindakan tegas dan pada para pelaku tawuran ini, dan
1: tindakan tegas tetap kita lakukan. Tapi kan sebelumnya kita membina, tapi masih tetap melakukan seperti yang kemarin sampai ada yang korban, kita tidak tegas. Saat ini sudah ada 2 tersangka yang kita mainkan di Polsek Sukarame ini, dan perkaranya sudah maju ke penuntut umum. Jadi ini sebagai contoh juga kita buat supaya remaja-remaja lainnya ada efek jera. Kebetulan yang kami amankan itu sudah dewasa, udah usianya 20 tahun, jadi memang mereka alumni. Dan ini mereka ini juga yang mengajak junior-juniornya. Ya kasihan yang junior-junior itu belum tahu apa-apa, masih di bawah umur. Nah makanya kemarin pas kita amankan yang membacok korban-korban itu, dan berikut juga senjata-senjatanya, ada itu celurit panjang, ada 2 meter itu, sudah kita amankan di sini, dan sekarang proses penyidikan. Tidak sengaja nih, nggak ada RJ-RJ-an ini.
0: Siap.
1: Karena memang ini supaya ada efek jera.
0: Siap.
1: Ke yang lain, ya. Anak-anak itu supaya berpikir akan ini merusak masa depannya. Kalau nanti mereka sudah sangkut masalah hukum, otomatis nanti untuk jenjang pendidikan berikutnya akan ada hambatan.
0: Baik, terima kasih Bapak Kapolsek Sukarame, Bapak Kompol Hadi Pandiangan, atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kali ini setelah kita update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi, sekarang kami akan hadirkan juga serangkaian informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu penyemangat hari ini di Selasa 22 September 2026 sampai nanti jam 10 pagi. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk, ini dia Resonansi Indonesia dengan judul Fenomena Anak Hadang Kereta.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama, biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Bella, tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
4: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
3: Iya, kecolongan? Maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
4: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
3: Oh gitu ya, Jeng.
4: Oke deh kalau gitu.
5: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
6: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah

Pendengar hati-hati di jalan untuk Anda yang sedang bersiap menuju tempat kerja Anda atau sembari juga mengantar anak-anak Anda sekolah. Pastinya juga ya, segala persiapan sudah dilakukan.

kan. Semoga apa yang direncanakan juga bisa sesuai ya dengan yang Anda harapkan pada hari ini. Tentunya jangan kemana-mana, pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat kami akan update informasi Anda di Warta Berita Pro 3. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Ya sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Ini terang bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Putrajayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Putrajayan